saja masih di Spada ya, barengan sama Devilan dari di edisi 15 Agustus 2026. Hamin 2 sebelum hari kemerdekaan Indonesia, maksudnya HUT ya. 17 Agustus nantinya. Yang pasti ini tuh aku ngebayangin ya, teman Pro 2, di tanggal-tanggal mendekati hari kemerdekaan ini udah pasti banyak kayak rapat-rapat gitu kan, kayak persiapan-persiapan gitu loh teman Pro 2, ya gak sih? Aku tuh ngebayangin dulu sehektik apa pas hamin kemerdekaan Indonesia. Karena pasti kan kayak ngumpulin pasukan untuk yuk kita merdekakan ini secara secepatnya gitu. Yang pastinya juga di tanggal 15 ini ternyata pada tahun 1945, 15 Agustus itu Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Tentara dan angkatan laut Jepang masih berkuasa di Indonesia. Jadi 15 Agustus ini okay, Jepang menyerah, akhirnya yaudah kayak yuk cepet kita merdekakan Indonesia gitu. Para pahlawan-pahlawan dulu seperti itu kali ya teman Pro 2, ya gambaran secara umumnya lah. Kalau secara detailnya ya punten, bukan anak sejarah. Jadi bahkan waktu sejarah aja, pelajaran sejarah akunya gak tahu pergi kemana. Ada kok nakal-nakalnya pergi ke main laptop, tapi tetap masih ada di dalam kelas, cuman ya gak dengerin aja gitu pada saat sejarah. Karena aku tuh suka ya sama kayak bangunan-bangunan bersejarah gitu, cuman pada saat itu pelajaran sejarah kayak aku no feeling gitu. Kayak okay, aku gak suka pelajaran sejarah, tapi aku suka dengan cerita-cerita cerita-cerita bersejarah, bangunan-bangunan bersejarah. Tapi aku gak suka pelajaran sejarah. Ah, lucu deh. Terus teman Pro 2, di 15 Agustus di tahun 1945 itu pun juga sebagai hari kebebasan di Korea. Lalu ada juga di tahun 1947 di tanggal 15 Agustus ini India merdeka dari Britania Raya. Dan terakhir teman Pro 2 ya, sebenarnya masih banyak sekali sih momentum-momentum bersejarah yang terjadi di tanggal 15 Agustus. Tapi aku kasih tahu kamu beberapa aja ya. Nah, yang terakhir ini adalah dari tahun 1960. Jadi ada Republik Kongo yang merdeka dari Perancis. Ini tuh bulan Agustus tuh kayak banyak negara-negara yang HUT gitu, merayakan kemerdekaannya. Ya alhamdulillah lah ya, semoga kemerdekaan dari negara-negara yang sudah memerdekakan dari para penjajah-penjajah itu bisa apa ya, semakin kesini semakin damai gitu ya kehidupan dalam kenegaraannya, dalam bermasyarakatnya gitu, termasuk juga Indonesia. Semoga, kita aminkan ya teman Pro 2.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, piramida di Mesir dulunya tidak terlihat kusam seperti sekarang. Pada masa lalu, piramida dilapisi batu kapur putih yang sangat halus sehingga memantulkan cahaya matahari dan tampak berkilau dari kejauhan.
1: Masih belum bangun juga.
2: Apa sih, Ma? Nanggung nih.
1: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, Tolele?
2: Ih, Ma, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Ma.
1: Eh, kamu tahu gak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
2: Masa sih, Ma?
1: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
2: Ya enggak lah, Ma.
1: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
2: Siap deh, mamaku sayang.

0: Kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
2: Tapi berisi.
1: Kamu tahu gak sih kalau di Jalan BB Sudirman Jember itu ada satu monumen bersejarah ternyata.
2: Yang mana sih kereta kuning itu?
1: Itu adalah lokomotif D301-13 buatan Jerman tahun 1961. Jadi dia itu ya udah keliling rel dari zaman nenek moyang kita.
2: Wah, ternyata kereta ini pernah beroperasi toh. Kukira tuh cuman pajangan aja buat foto-foto doang.
1: Ya elah, kamu tuh taunya foto-foto doang. Ya enggak lah, ini menjadi saksi sejarah transportasi Jember. Dan sekarang itu dijadikan sebagai monumen bersejarah di tengah kota Jember, Le.
2: Wah, pensiun dengan gaya dong.
0: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember. Bikin kamu jadi si paling tahu.

Masih di Spada teman Pro 2 yang tentu saja di edisi 15 Agustus 2026. By the way, akhirnya teman Pro 2 ini loh yang kemarin kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Gunung Bromo, ya kan, di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Setelah 12 hari, finally padam juga teman Pro 2 ya. Dan laporan dari petugas, ini sudah tidak menemukan adanya titik api pada Jumat pagi kemarin ya. Dan saat ini pun juga petugas itu masih terus ngelakuin proses pendinginan dan pemantauan intensif ya, untuk mencegah munculnya kebakaran kembali akibat bara api di bekas lokasi kebakaran hutan. Kalau berdasarkan pemantauan lapangan ya dari tim gabungan pada Jumat sampai pukul 3 sore itu sudah nggak nemuin lagi nih nyala api yang aktif di lokasi. Tapi meskipun seperti itu ya teman Pro 2, mereka pun juga masih menemukan adanya bara di sejumlah area bekas terbakar. Nah, proses pendinginan pun juga dilakukan oleh petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru barengan sama Satgas Penanganan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jawa Timur. Pendinginan ini dilakuin pastinya ya buat nge-make sure bara yang masih tersimpan di antara vegetasi, tanah maupun material bekas terbakar itu benar-benar padam teman Pro 2. Bara itu pun berpotensi kembali memunculkan api ya kan, terutama ketika dipengaruhi cuaca kering dan juga angin kencang nih. Karena emang di Jawa Timur ini lagi kencang banget anginnya ya teman Pro 2. Nah, untuk mempercepat penuntasan area yang membara ini, maka operasi pemadaman udara dilakukan dengan dukungan helikopter dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kalau-kalau kondisi cuaca mendukung dan tidak tertutup kabut tebal, 6 penerbangan dijadwalkan bakalan beroperasi di hari ini untuk ngecek lagi nih ya teman Pro 2, mana nih yang kira-kira masih berpotensi bakalan nimbulin api lagi. Dari Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi pun juga menambahkan kalau kondisi kebakaran yang relatif terkendali ini merupakan hasil kerja bersama melibatkan BBTN BTS, terus juga Manggala Agni, ada TNI, Polri, BNPB, BPBD, terus juga pemerintah daerah dan tentu saja masyarakat sekitar. Setelah proses pendinginan selesai, Satgas ini akan melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas umum serta sarana pelayanan wisata di kawasan Bromo. Pemeriksaan ini dilakuin pastinya ya buat memastikan keamanan, terus juga kelayakan fasilitas dan kesiapan kawasan itu sebelum dipertimbangkan kembali untuk menerima kunjungan wisatawan. Jadi buat kamu yang maybe udah berencana bakalan main-main ke area Gunung Bromo ya teman Pro 2, harap bersabar. Karena ini kan juga di luar prediksi BMKG dan di luar prediksi semua ini ya, semua apa tuh aparat yang terlibat di sana juga ya kan. Jadi harus bersabar kalau kamu mesti banget untuk reschedule, karena ya namanya juga bencana, kita gak pernah tahu kapan itu datangnya ya kan. Tapi alhamdulillahnya udah padam dan semoga tidak ada api yang membara lagi ya. Amin.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu, setiap notifikasi yang masuk ke HP kamu bisa mengganggu fokus sampai beberapa menit. Bahkan, kalau kamu cuma lihat sebentar, otak tetap butuh waktu untuk kembali ke konsentrasi penuh. Makanya, kadang kita merasa sudah kerja lama banget, tapi hasilnya gak maksimal. Bukan karena gak mampu, bukan juga karena gak niat, tapi karena fokusnya terus terpotong. Otak manusia sebenarnya suka kerja satu persatu, bukan semuanya sekaligus. Jadi, kalau hari ini kamu mau lebih produktif, coba satu hal sederhana. Matikan notifikasi sebentar. Biar yang kamu kejar bukan cuma sibuk, tapi benar-benar selesai.
3: Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
4: Ih, kakak apaan sih?
3: Kamu ini loh, belajar-belajar, jangan main gadget terus.
4: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
3: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi gak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin. Atau minimal, gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
4: Iya, kakak bawel.
5: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.

Teman Pro 2, biar kamu di mana aja dan kapanpun itu kamu lagi kesepian tapi ada temennya. Nah loh kan, nyalain aja aplikasi RRI Digital. Udah ada belum? Kalau belum, kamu download dulu. Ada di Play Store, ada di App Store juga. Jadi dari aplikasi ini, kamu tuh gak bakalan sendiri, karena kamu bakalan ditemenin sama program-program dari Radio Republik Indonesia. Dari program 1 sampai program 5, dari RRI seluruh Indonesia bahkan ya. Dan lagi, kamu gak akan dibiarin untuk ketinggalan informasi-informasi terkini, karena di dalam aplikasi RRI Digital, itu ada fitur berita. Jadi kamu bakal disuguhkan berbagai informasi-informasi di dalamnya, mulai dari berita regional, berita nasional, berita internasional pun juga ada. Dari segmen apapun itu, mau dari entertain ada, mau sosial, budaya, politik, kuliner, wisata, aduh lengkap banget pokoknya teman Pro2. Cari informasi tentang olahraga jika ada. Terus ada juga fitur podcast, kalau kamu suka dengerin podcast. Ada fitur komunitas juga buat kamu yang mau nambah ilmu pengetahuan kamu, buat nambah networking kamu, buat nambah skill kamu. Bisa cari-cari informasi itu di fitur komunitas. Dan pastinya juga kamu bisa secara live chat barengan sama penyiar-penyiar yang ada di fitur live chat di dalam aplikasi RRI Digital. Download sekarang juga teman Pro 2, ini udah premium dari sana, gak bakal ada gangguan iklan, jadi tinggal apa lagi? Cus, cari aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun di App Store ya.

0: kamu, di balik nasi di piring kita ada padi hasil riset Indonesia yang membuat panen lebih banyak dan tahan hama. Yap, yaitu padi Inpari. Salah satu kontribusi besar Indonesia dalam dunia pertanian adalah pengembangan varietas padi unggul Inpari. Nama Inpari sendiri berasal dari singkatan Inbrida Padi Sawah Irigasi, yang menunjukkan fokusnya pada padi unggul yang cocok di sawah irigasi. Pengembangan varietas Inpari dilakukan oleh Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, bagian dari Badan Penelitian dan juga Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Varietas ini mulai diperkenalkan dan dilepas secara resmi sejak awal 2010 sebagai bagian dari upaya peningkatan produksi beras nasional. Beberapa varietas Inpari seperti Inpari 32 dan Inpari 43 Agritan GSR dirancang tahan hama, produktivitas tinggi, dan adaptif terhadap kondisi cuaca ekstrim, termasuk di musim kering dan hujan. Bahkan, varietas ini diekspor dan dijadikan rujukan di beberapa negara Asia Tenggara, seperti Filipina dan Thailand, untuk meningkatkan ketahanan pangan. Menariknya, kini juga dilakukan pengembangan varietas seperti Inpari IR NutriZinc, yang kaya zinc untuk membantu meningkatkan gizi masyarakat dan menjadi bagian dari program nasional mengatasi stunting. Inpari adalah hasil riset teknologi pertanian Indonesia yang membantu petani mendapatkan hasil panen lebih baik dan mendukung ketahanan pangan nasional.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lo, buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
5: Bahaya banget, bahaya banget.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kamu menyadari gak sih kalau Instagram itu ada yang berubah loh. Kalau kamu lihat di tampilannya Instagram, kamu buka deh Instagram, terus kamu lihat tulisan Instagram di atas, di layar tengah tuh ya. Sekarang ganti. Jadi baru-baru ini Instagram sudah memperbarui tampilan watermark atau logonya yang berbentuk tulisan yang mengeja nama platform Instagram ini setelah menggunakan desain ikoniknya selama 10 tahun. Jadi perubahan ini pun juga diumumkan sama kepala Instagram ya, Adam Mosseri, di platform Instagram dan juga threads miliknya. Dia nyebutin kalau desain baru dari logo Instagram ini dibuat supaya terlihat lebih tajam dan juga modern. Tapi tetap nih mempertahankan ciri khas dan juga tampilan sederhana dari logo sebelumnya. Jenis huruf pada logo baru Instagram ini pun memiliki bentuk yang menyerupai tulisan tangan gitu ya, teman Pro 2. Terutama pada beberapa huruf seperti huruf S, R, dan juga G. Nah, pembaruan logo teks ini pun menjadi perombakan desain pertama Instagram setelah 2016. Dimana saat itu, Instagram tuh ngeganti logo kamera berwarna coklat dengan garis pelangi menjadi ikon bernuansa gradasi merah muda yang digunakan sampai sekarang. Dan bahkan bentuk huruf R di logo yang baru ini menjadi bahan candaan di kalangan pengguna nih, teman Pro 2. Karena ini menggunakan tulisan Instagram sekilas terlihat seperti Instagram gitu. Karena R-nya itu tuh mirip sama huruf Z gitu loh, teman Pro 2. Sampai sekarang pun Meta masih belum memberikan keterangan lebih lanjut ya mengenai perubahan desain itu, termasuk apakah pembaruan logo teks ini bakalan diikuti juga dengan perubahan lain pada tampilan Instagram seperti icon aplikasinya. Masih belum tahu nih, masih belum ada. Pokoknya pantengin terus deh update dari Instagram ini.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Kanada dikenal sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Panjangnya mencapai lebih dari 200 ribu kilometer loh. Garis pantai ini menghadap ke tiga samudra sekaligus, yaitu Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, dan Samudra Arktik.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ke hati. Kalau yang mau aku kasih tahu ke kamu ini adalah dari ya Indonesia-Indonesia ini aja teman Pro 2. Jadi ada nih yang namanya Killa Devia. Dia adalah band metalcore yang dipertemukan sama komunitas musik tradisi Rapai Pasir Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang itu ngebuktiin kalau musik keras dan juga musik akar itu bisa nyatu teman Pro 2 tanpa saling menghapus identitas. Jadi ada satu program akselerasi kreatif musik yang akhirnya mempertemukan mereka berdua nih. Kolaborasi itu pun siap banget buat diwujudin lewat perilisan video klip Hitam melalui kanal YouTube dari Killa Devia Official yang sudah dijadwalkan beredar, di mana lagu Hitam ini merupakan ciptaan dari Killa Devia sendiri yang diaransemen ulang barengan sama si siapa tuh tadi, komunitas musik tradisi Rapai Pasir Raja Buah yang tentu saja ditambah irama Rapai Pasir. Kayak gimana lagunya berjudul Hitam teman Pro 2? Langsung aja ini dia nih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nyamuk Aedes aegypti adalah jenis nyamuk yang dikenal sebagai vektor penyakit. Artinya, nyamuk ini dapat menyebarkan penyakit tertentu kepada manusia melalui gigitannya. Nyamuk ini membawa virus demam berdarah, virus Zika, dan juga virus chikungunya. Mereka biasanya hidup di daerah tropis dan juga subtropis. Memiliki kebiasaan menggigit, terutama di pagi dan senja. Sulit ya untuk membedakan gigitan nyamuk ini dan nyamuk biasa. Tapi biasanya gigitan nyamuk ini terlihat lebih merah dan juga lebih gatal. Mempraktikkan hidup bersih, rajin mengganti air di pot tanaman atau wadah-wadah yang bisa menampung air adalah cara yang paling tepat untuk mencegah nyamuk ini berkembang biak.
1: Pemuda Indonesia yang keren itu yang gimana sih?
2: Pemuda yang gak egois, peduli sekitar tapi punya rasa toleransi tinggi.
3: Yang keren itu yang gimana ya? Yang gak lupa sama budaya sendiri. Jadi kenal sama identitas bangsa.
2: Ini lagi, kita tuh boleh belajar bahasa negara lain, cuma sama bahasa sendiri jangan sampai lupa. Harus bangga punya bahasa Indonesia.
1: Terus, biar lebih keren lagi, berarti harus bagaimana?
3: Ya, belajarlah biar ada prestasi. Jangan ngeluh terus.
2: Oh iya, jangan lupa pakai produk dalam negeri. Itu baru pemuda keren.
4: Pemuda Indonesia, tangguh, berkualitas, dan keren.

Tapi di stadia teman Pro 2 yang tentu saja di interval terakhir ya ini, karena nanti jam 9 kita bakalan relay dari Pro 2 Jakarta untuk program Music Trainer. By the way teman Pro 2, kalau mungkin selama ini kamu familiar sama istilah bucket list yang isinya tuh biasanya ada berbagai hal yang pengen dilakuin dalam hidup, ya kan, mulai dari kayak pergi ke tempat impian, terus juga mencoba aktivitas baru, sampai mengejar pengalaman yang dianggap itu wajib banget dirasain seenggaknya sekali seumur hidup, ya kan. Tapi gimana kalau daftar itu justru dibalik? Jadi bukan berisi hal-hal yang pengen dicoba, tapi hal-hal yang sengaja banget buat gak pengen dilakuin. Nah, konsep ini nih disebut sebagai anti bucket list. Jadi, ini tuh bisa menjadi satu alternatif bagi kamu yang sudah gak pengen maksain diri untuk ngelakuin berbagai pengalaman hanya karena dianggap menyenangkan atau mini populer gitu, teman Pro 2 ya. Jadi, daftar ini bisa tuh berisi hal-hal yang pengen kamu hindari, seperti kesempatan yang gak ingin diambil, terus juga tempat yang gak pengen dikunjungin, sampai rencana yang emang gak sesuai sama keinginan pribadi kamu. Nah, konsep ini memang sih terdengar sederhana ya teman Pro 2, tapi cukup menarik sekali untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tuh seringkali ya lebih terbiasa mikirin apa sih yang harus dicapai daripada apa sih yang sebenarnya pengen dilepaskan gitu kan. Padahal nih teman Pro 2, nentuin hal-hal yang pengen ditinggalin ini juga bisa menjadi cara untuk lebih mengenal diri sendiri dan juga memahami apa sih yang benar-benar kita butuhin. Misalkan nih, mungkin kamu ngerasa harus mengikuti tren traveling karena hampir semua orang di sekitar kamu itu ngelakuin itu. Padahal sebenarnya teman Pro 2, bisa aja ini justru kamu tuh lebih nyaman menghabiskan waktu di rumah. Ada juga nih yang ngerasa harus mencoba aktivitas ekstrim seperti apa ya, panjat tebing gitu kan, terus juga seperti mendaki gunung. Padahal kamu juga gak ada nih bakat-bakat untuk ngedaki gunung, ya kan. Nah, yang kayak-kayak gitu tuh teman Pro 2, jangan dipaksain sebenarnya ya. Terus menghadiri pesta besar atau mengikuti berbagai kegiatan sosial meski sebenarnya kamu gak menikmati itu. Nah, melalui anti bucket list, kamu tuh bisa loh teman Pro 2 memberikan ruang untuk mengatakan, ya ini bukan buat aku, kayak gitu. Yang pada akhirnya, hidup kamu ini bukan tentang perlombaan, hidup kita juga ya, bukan untuk perlombaan, untuk mencoba sebanyak mungkin hal. Dan pastinya juga dari situ kita bisa mengetahui nih, apa sih sebenarnya yang gak dipengen. Itu nyatanya juga bisa menjadi bagian dari proses mengenal diri sendiri loh teman Pro 2.

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu, Selandia Baru memiliki jumlah domba yang jauh lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di negara ini, perbandingan domba dan manusia bisa mencapai sekitar 5:1. Wow, bisa disebut negara domba kah ini?
2: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Teman Pro2 ini ya, yang namanya kita-kita itu masih berbicara tentang anti bucket list. Jadi sebenarnya kalaupun kamu memiliki yang namanya anti bucket list nih teman Pro2, bukan berarti kamu bakalan ketinggalan, bukan berarti kamu gak kekinian. Hei, siapa bilang? Anti bucket list ini tetap bisa loh ngebuat kamu memiliki kehidupan yang super duper fleksibel. Bukan berarti juga kamu harus nutup diri dari semua pengalaman baru. Justru nih teman Pro2 ya, konsep ini bisa menjadi pengingat bahwa mencoba sesuatu itu sebaiknya dilakuin karena emang ada rasa ingin tahu, bukan semata-mata ngerasa harus. Jadi misalkan nih teman Pro2 ya, kamu tuh hari ini ngerasa gak tertarik sama yang namanya solo traveling, ya kan? Itu bukan berarti keputusan itu gak bisa berubah di masa depan. Jadi memang beberapa tahun kemudian bisa jadi nih, setelah kamu punya pengalaman atau melihat kondisi yang beda, kamu mungkin saja bisa pengen nyobain buat solo traveling itu. Jadi ini sebenarnya konsep juga bisa ngebantu ngebedain ya antara keinginan pribadi dan tekanan dari lingkungan. Nah, media sosial itu sering membuat kita tuh melihat pengalaman orang lain sebagai sesuatu yang harus banget untuk ikut dimiliki. Mulai dari traveling ke tempat baru, terus juga mencoba aktivitas yang lagi viral, sampai ngejar berbagai pencapaian di usia tertentu, gak harus diikutin. Tapi kalau itu menjadi suatu motivasi, ya it's okay, gak apa-apa ya teman Pro2. By the way teman Pro2, nyatanya musikpreneur itu ntar sore. Aku salah baca. Jadi aku masih nemenin kamu ya sampai nanti pukul 10. Jangan kemana-mana teman Pro2, Sepada masih nemenin kamu di hari Sabtu ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
3: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
4: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
3: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
4: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
3: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
4: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
5: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

bikin pagi kamu makin seru. Yang pastinya di pagi hari ini bareng sama Devi Wulandari. Masih setia banget loh sama kamu. By the way teman Pro 2, masuk di jam 9. Udah waktunya buat kita masuk di segmen Insight tentunya. Dimana untuk Insight pagi hari ini aku bakalan ngobrolin tentang yang namanya ini loh, tempat bersejarah. Kalau weekend kayak gini ada baiknya sih gak cuma di rumah aja. Ya kamu harus banget dong refresh diri kamu teman Pro 2. Ada yang me time, ada yang ngumpul sama teman-teman, ngumpul sama keluarga, ya kan? Nah, manfaatin waktu weekend ini dengan salah satunya adalah kamu bisa berkunjung ke destinasi wisata sejarah. Kalau sekarang anak muda mungkin mikirnya destinasi wisata sejarah, apakah museum yang itu penuh dengan benda-benda kuno, terus juga atau maybe gedung tua atau percandi-candian. Itu dulu yang ada di pikiran aku ya teman Pro 2. Kayak ketika kita masuk ke museum, wah pasti bakalan disuguhin benda-benda prasasti-prasasti, peninggalan-peninggalan bersejarah, benda-benda kuno gitu kan. Tapi you know what, semakin kesini yang namanya museum itu tuh keren banget deh teman Pro 2. Isi di dalamnya tuh bikin takjub. Salah satu museum yang masih terpatri banget di ingatan aku adalah ketika main ke Tugu Pahlawan di Surabaya. Di situ kan ada museum nih. Itu barang-barang yang tersimpan di dalamnya yang dipamerin itu benar-benar bikin nganga deh teman Pro 2, alias wow. Oh my god, ih keren banget. Oh gitu ya, kayak gitu ekspresi aku. Ada lagi deng, Lokananta. Lokananta itu museum radio gitu. Pokoknya museum musik, radio. Ya itu deh, di Solo teman Pro 2. Kalau kamu main ke Solo, wajib banget buat mampir ke Lokananta. Di situ juga banyak sekali benda-benda yang bisa membuat kita akhirnya jadi ngerti. Oh kayak gini ya radio zaman dulu. Oh seperti ini ya proses produksi lagu di zaman-zaman dulu banget nih, kayak gitu. Terus juga peralatan-peralatan siar, peralatan-peralatan produksi lagu, musik, itu tuh dipamerin juga di dalam Museum Lokananta. Nah kalau nih ngobrolin soal tempat-tempat yang menyimpan sejarah ya teman Pro 2, menurut kamu destinasi wisata sejarah apa sih yang wajib banget buat dikunjungin sama anak muda? Destinasi wisata sejarah ya yang wajib buat dikunjungi sebagai generasi muda itu apa? Kasih tahu ke aku di WhatsApp di 081 559 70 8950.

Teman Pro 2 ini loh yang namanya destinasi wisata bersejarah ya. Sebagai generasi muda, kalau biasanya mencari destinasi yang instagramable, tapi sebenarnya tempat bersejarah itu tuh juga bisa banget lagi masuk ke bucket list nih Teman Pro 2. Karena memang selain bisa foto yang keren, kamu pun juga bisa pulang bawa cerita tuh ya. Misalkan kalau kamu berkunjung ke Kota Tua Jakarta, ada Museum Jakarta yang itu disebut Museum Fathahillah ya kan. Di situ menampilkan perjalanan Jakarta dari masa sebelum kolonial, era Batavia sampai masa kemerdekaan. Terus juga ada destinasi sejarah lainnya seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Kota Lama Semarang, itu cakep banget sih. Terus juga Keraton Yogyakarta atau maybe kawasan Kota Tua di berbagai daerah. Dan yang menarik Teman Pro 2, setiap tempat itu kan punya cerita yang beda ya. Kalau menurut aku sih, salah satu alasan generasi muda perlu sekali mengunjungi tempat seperti ini adalah ya supaya kita tuh gak cuma ngerti sejarah dari buku, tapi juga bisa melihatnya secara langsung, itu jejak sejarah.

dengar istilah mabuk kepayang? Ternyata istilah ini bukan sekedar ungkapan, tapi benar-benar berasal dari buah nyata. Buah kepayang berasal dari tanaman Pangium edule yang juga dikenal sebagai penghasil kluwek. Secara alami, bijinya mengandung racun asam sianida. Jika dikonsumsi tanpa pengolahan, bisa menyebabkan pusing, mabuk, bahkan berbahaya bagi tubuh. Dari sinilah muncul istilah mabuk kepayang. Namun, masyarakat Nusantara punya cara khusus untuk mengolahnya. Biji kepayang direbus, lalu dikubur di dalam tanah bersama abu dan daun pisang selama beberapa minggu untuk proses fermentasi alami. Proses ini membantu mengurangi racun hingga aman dikonsumsi. Setelah matang, bagian dalamnya berubah hitam, lembut, dan justru menghasilkan rasa gurih yang khas. Dari yang bisa bikin mabuk kepayang, justru jadi kunci kelezatan masakan tradisional Indonesia.

0: Emang kenapa?
1: Bercocok tanam atau bertani adalah pekerjaan manusia yang paling sehat, bermanfaat, mulia, dan terhormat. Kemanfaatannya tidak hanya terbatas untuk manusia saja, tapi juga berguna bagi makhluk hidup lainnya.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kan Kru 2 masih di sepeda ya. Ini lanjut ngobrolin tentang wisata ke tempat bersejarah. Udah dari tadi ngomongin tempat-tempat bersejarah dan juga kenapa destinasi seperti itu sebenarnya menarik buat generasi muda. Karena memang wisata sejarah sebenarnya bukan cuma tentang lihat masa lalu ya. Jadi dengan kita memahami sejarah satu tempat, kita tuh juga bisa lebih ngerti kenapa masyarakat

Masyarakatnya punya budaya tertentu. Kenapa kotanya berkembang seperti sekarang? Terus juga gimana perjalanan orang-orang sebelum kita itu membentuk kehidupan yang sekarang ini kita nikmati. Dan yang paling seru sih teman Pro2, kita tuh bisa menikmatinya dengan cara kita sendiri. Mau jalan kaki sambil foto-foto, bikin vlog, terus juga membuat konten sejarah, ikut tur, bersepeda mengelilingi tempat bersejarah itu, atau mungkin sekedar duduk dengan menikmati suasana area kawasan kota tua itu. Jadi jangan sampai teman Pro2, tempat bersejarah itu cuma kita lewati ketika lagi jalan. Karena bisa jadi di balik bangunan tua yang kelihatannya biasa aja, itu ada cerita luar biasa yang belum pernah kita dengar.

kasih paham permainan tradisional. Ini dia, egrang berjalan di atas bambu. Permainan ini melatih keseimbangan dan juga keberanian. Ya, awalnya pasti jatuh-jatuh, tapi kalau udah biasa rasanya bangga banget nih.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari Spada di edisi 15 Agustus 2026 ini, karena udah mau masuk pukul 10, yang itu artinya selesai sudah Spada nemenin kamu. Thank you so much, kamu sudah nyimak aku dari pukul 6 pagi tadi. Dan tentunya abis ini Pro 2 Hitlist bakalan nemenin kamu. Sama siapa? Tungguin aja ya teman Pro 2. Devi Wulandari pamit dari ruang dengar kamu. Thank you. Happy weekend dan kamu station terus ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, jumlah pohon di bumi ternyata lebih banyak daripada jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Para ilmuwan memperkirakan ada sekitar 3 triliun pohon di seluruh dunia. Sementara jumlah bintang di galaksi kita diperkirakan hanya sekitar 100 hingga 400 miliar. Artinya, di planet yang kita tinggali ini, jumlah pohon bisa jauh lebih banyak daripada bintang yang kita lihat di langit malam. Fakta ini menunjukkan bahwa hal luar biasa tidak selalu berada jauh di luar angkasa, tapi juga ada sangat dekat dengan kita. Kadang, kita terlalu sibuk melihat ke atas, mencari sesuatu yang besar, padahal keajaiban itu sendiri sudah tumbuh diam-diam di sekitar kita. Jadi lain kali kamu melihat pohon, ingat, itu bukan sekedar tumbuhan, tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan.
1: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
2: Loh, udah izin belum?
1: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
2: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki. Hak kekayaan intelektual.
1: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
2: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
1: Gitunya, cuma satu lagu kok.
2: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
1: Ih, ngeri deh.
2: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Bom Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 10 bareng aku Irza dan informasi pertama tentang hadirkan kejutan baru 4 wakil Indonesia beradu di hari kedua FFWS 2026 Fall. Berikutnya tentang KAI sediakan 67.120 tiket kereta diskon 17% HUT RI. Dan informasi ketiga tentang pengunjung wanita selundupkan sabu ke Lapas Banyuwangi. Dan Bom Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. FFWSC 2026 Fall resmi dimulai dengan 5 wakil Indonesia yang bersaing sebagai tuan rumah di ajang Free Fire Asia Tenggara pada hari kedua Sabtu 15 Agustus. Onyx Evos Divine dan juga MBR Omega akan tampil, sementara RRQ Kazu kembali bertanding setelah bermain di hari pertama. Onyx membawa perubahan roster dengan kembalinya Gedai dan hadirnya pemain Thailand Pum untuk memperbaiki performa. Evos Divine juga melakukan perombakan pemain, sedangkan MBR Omega tampil setelah menjuarai FFNS 2026 Fall dengan pengalaman internasional bara. Kelima wakil Indonesia ditargetkan mampu bersaing untuk merebut gelar juara regional. PT KAI membuka 67.120 kursi kereta jarak jauh dengan diskon 17% dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Promo berlaku untuk perjalanan kelas ekonomi komersial di Pulau Jawa dan juga Sumatera. Dengan pemesanan hingga 17 Agustus 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi resmi KAI. Tiket promo tidak bisa digabung dengan reduksi lain, tetapi jadwal keberangkatan tetap dapat diubah. Selain itu, KAI menghadirkan tarif Rp8 untuk sejumlah layanan transportasi perkotaan termasuk LRT Jabodetabek dan beberapa komuter lain di wilayah aglomerasi seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Program ini dihadirkan untuk membuat transportasi publik lebih terjangkau sekaligus mendukung mobilitas masyarakat selama momentum kemerdekaan. Petugas lapas kelas 2 A Banyuwangi menggagalkan upaya penyelundupan diduga sabu sekitar 5 gram pada Kamis 13 Agustus 2026. Seorang pengunjung perempuan berinisial DAT diamankan setelah petugas menemukan bungkusan mencurigakan yang disembunyikan di balik lipatan karet celananya saat memeriksa di pos kunjungan. DAT diketahui hendak menjenguk warga binaan berinisial MKA dan juga mengaku membawa paket tersebut atas pesanan yang bersangkutan. Lapas kemudian berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polresta Banyuwangi untuk proses hukum. Sementara MKA ditempatkan di sel pengasingan. Pengawasan dan juga pemeriksaan di lingkungan lapas juga akan diperketat untuk mencegah penyelundupan narkotika. Mompro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

99,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, Lum Pro 2, ketemu lagi sama Ija nih di Pro 2 Hitlist edisi 15 Agustus 2026. Hari Sabtu weekend nih Lum Pro 2. Wih, spesial banget. Pastinya udah tone down ya. Ini kayaknya lagi leyeh-leyeh mungkin, atau lagi persiapan di jalan, mau healing, mau nongkrong sama temen, atau mau belanja. Boleh banget ditemenin sama Ija sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu yang lagi hits banget Lum Pro 2. Dan tentunya boleh banget dong kamu request dan juga salam-salam nih lewat WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 dan Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember Lum Pro 2. Ditunggu ya, pokoknya bakal aku bacain dan juga puterin. Tadi dibuka dengan lagunya Pearl lagunya Ariana Grande dengan Pearl. Kebalik ya. Ariana Grande, sayang sekali kayaknya turnya udah selesai ya. Kemarin tuh terus juga dia ngesepil juga kalau mau rehat sejenak dari dunia musik industri gitu, memproduksi dunia musik industri, betul. Nah, makanya pada lagunya enak-enak banget. Semoga sih tetap ya, meskipun lagi vakum nantinya, tetap ngeluarin satu single, dua single, biar penggemarnya seperti aku ini gak kangen Lumpro 2. Dan tentunya Lumpro 2 seperti tadi ya, aku sepilin informasi-informasi dari musik gini. Nah, tenang aja, nanti bakal ada kok informasi musik-musik new release, terus ada mungkin updatean dari penyanyi-penyanyi favorit kamu, mungkin lagi ngerjain project atau mungkin lagi banting setir. Ada Lum Pro 2, ada ya penyanyi banting setir, ada banget kok, banyak Lum Pro 2. Karena sekarang tuh penyanyi-penyanyi juga bisa berakting dan aktingnya bagus-bagus. Dan selanjutnya nih Lum Pro 2, aku mau puterin lagunya yang lagi viral juga nih, karena ini lagu apa ya, kalau menurut aku sih dalam banget ya. Ini itu cinta Lum Pro 2. Jatuh cinta tuh memang gak bisa memilih mau jatuh cinta sama siapa gitu. Karena itulah namanya jatuh ya, kita gak punya kuasa mau jatuh di mana Lum Pro 2. Dan akhirnya kalau jatuh cintanya bertepuk sebelah tangan ya, kita cuman bisa merelakan dan juga mengagumi dari jauh. Yang penting orang yang kita cintai tetap bahagia, itu kita udah seneng banget. Ada lagunya Raim Laude Lum Pro 2 dengan Dunia Yang Nanti.

0: Tahukah kamu garis kecil di tombol F dan J di keyboard? Fungsinya apa ya? Ternyata itu bukan sekedar desain. Garis kecil ini disebut home row indicator. Berfungsi sebagai penanda posisi jari saat mengetik tanpa melihat keyboard. Sistem ini mulai distandarkan sejak era mesin tik modern dan kemudian dipertahankan saat keyboard komputer dikembangkan. Terutama setelah tata letak QWERTY dipatenkan oleh Christopher Latham Sholes pada tahun 1868. Dengan adanya penanda ini, pengguna bisa menempatkan jari telunjuk di huruf F dan J sebagai titik awal mengetik cepat atau touch typing. Jadi, detail kecil ternyata berperan besar dalam kecepatan dan akurasi kita saat mengetik setiap hari. Dit, kadang aku ngerasa gak cukup deh. Lihat orang lain rasanya mereka tuh lebih pinter, lebih cantik, lebih segalanya.
1: Ran, kamu sadar gak sih? Kamu itu selalu ranking atas. Kamu juga jago desain kan? Masih kurang apa lagi coba?
0: Ah, itu biasa aja kali.
1: Gak biasa, Ran. Itu namanya hebat. Masalahnya, kamu terlalu sibuk membandingkan diri sendiri sama orang lain.
0: Tapi aku sering insecure.
1: Insecure itu manusiawi. Tapi jangan sampai bikin kamu lupa sama nilai diri kamu sendiri. Kamu gak harus jadi orang lain buat jadi luar biasa.
0: Jadi aku cukup ya?
1: Bukan cuma cukup. Kamu itu lebih hebat dari yang kamu kira. Setiap orang punya kelebihan. Percaya diri bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menerima diri apa adanya. Berhenti membandingkan dan mulai menghargai diri sendiri. Ingat ya, kamu lebih hebat dari yang kamu kira.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Satu lagu dari Bruno Mars nih teman Pro 2 ya. Ini lagi-lagi ada berita dari Bruno Mars juga nih. Ada kolaborasinya dengan Karol G teman Pro 2. Akhirnya hadir bareng lewat lagu berjudul Still yang masuk dalam album terbaru Karol G, Nomi Apriento De Sentir Tanto teman Pro 2. Album ini menjadi album studio ke-7 Karol G ya, dengan berisi 14 lagu dengan sejumlah kolaborasi internasional. Kalau biasanya Karol G ini banyak dikenal lewat musik Latin dan juga urbano yang energi, kali ini dia membawa warna yang lebih personal dan juga emosional. Nah, Still jadi salah satu lagu yang cukup berbeda. Lagu ini berbentuk balada dan juga bercerita tentang perasaan yang masih tersisa ketika sebuah hubungan sudah berakhir nih. Jadi bukan sekedar soal patah hati aja, tapi juga tentang menerima bahwa rasa sayang bisa aja tetap ada meskipun keadaan sudah berubah. Nah, di lagu ini karakter vokal Karol G ini yang emosional dipadukan dengan warna suara Bruno Mars. Hasilnya terdengar lebih lembut dibandingkan sejumlah karya mereka yang biasanya lebih upbeat ya. Dan video musiknya juga mengikuti suasana lagunya. Gak banyak visual pesta atau koreografi besar. Karol G dan juga Bruno Mars justru ditampilkan dalam suasana yang lebih tenang dengan visual hangat dan juga nuansa nostalgia nih. Still juga menjadi bagian dari warna baru album Nomi Apriento De Sentir Tento tadi ya, yang banyak mengeksplorasi tema seperti kerinduan, kehilangan, patah hati, sampai dengan kesempatan kedua. Nah, apakah lagunya agak dance-dance tapi belet gitu Pro 2 ya, karena kalau gitu biasanya lagunya upbeat dan banyak kan ngedance gitu, bisa diajak dibuat goyang gitu lagunya Pro 2. Nah, apakah kita cek aja ya, soalnya

WhatsAppnya Pro 2. Ada Kak Amalia. Hai Kak Amalia, katanya mau izin request lagunya Menjauh by Vanessa Z. Terima kasih, siap. Terus ada Amima nih. Kak, aku mau request lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu dong buat kakak tingkat yang udah lulus dan udah pindah. Ya. Yeah. Ini kenapa nih? Kena situationship atau HTS-an, tahu-tahu udah lulus ditinggal gitu Pro 2. Ya, ya, ya, ya. Enggak apa-apa, cari yang berondong aja kan, baru ini maba banyak kan. Boleh tuh. Ya, lanjut aja Pro 2. Aku langsung puterin Vanessa Z Menjauh dan juga lagunya Nadif ya. Kota Ini Tak Sama Tanpamu. BTW Nadif kayaknya abis putus juga ya. Padahal lagu-lagunya tuh diperuntukkan untuk sang pacarnya itu. Sekarang malah jadi mantan. Ya, namanya juga kehidupan ya Pro 2. Lagu-lagu yang bagus tidak bisa mengikat seseorang untuk tetap stay di dalam hidup kita. Akhirnya menjauh kayak lagunya Vanessa Z ini.

banyak berbuat, sedikit berbicara, banyak menjaga, kurang bersandiwara, kaya demi mencapai jati diri, untuk melengkapi identitas Indonesia. Bukan sekedar memperingati, kita juga harus beraksi, berbuat untuk negeri, sekaligus menginspirasi.

0: berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama gak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini gak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

Kali ini ada kabar dari penyanyi yang banting setir nomor Pro 2 jadi aktor ya. Ada Cha Eun-woo dikabarkan bakal jadi pemeran utama di spin-off Bon Appetit, Your Majesty. Tapi kali ini ceritanya gak akan melanjutkan kisah karakter drama sebelumnya ya. Nah itu drakor itu seru banget nomor Pro 2 yang Bon Appetit, Your Majesty itu. Nah kabar ini diberitakan The Hankook Ilbo pada 11 Agustus kemarin. Cha Eun-woo disebut sudah dipastikan menjadi pemeran utama, sementara TVN masih membahas detail produksinya termasuk karakter yang nantinya akan dimainkan. Yang menarik, spin-off ini akan menghadirkan karakter dan juga cerita baru nih, tapi masih berada di semesta Bon Appetit, Your Majesty. Jadi penonton gak akan melihat kelanjutan kisah Yoon Ji-young dan juga Raja Yin-yeon seperti di drama sebelumnya ya. Dan dalam drama aslinya, Yuna ini berperan sebagai Yoon Ji-young juga, seorang koki yang tiba-tiba berada di era dinasti Joseon nih. Di sana ia bertemu Raja Yi-yeon itu tadi nomor Pro 2 dan diperankan Lee Chae-min. Kemampuan memasak tadi Ji-yong ini kemudian menjadi salah satu cara untuk bertahan di tengah kehidupan istana. Dan drama tersebut juga mendapat respon tinggi ya, rating nasional 17,1% untuk spin-offnya nanti. Yuna dan juga Lee Chae-min dipastikan nggak kembali nih. Ini spin-off tapi memang benar-benar beda ya. Masa nggak dilibatin nomor Pro 2? Biasanya tuh kalau spin-off ya, kayak Resident Hospital kemarin, itu kan dari Hospital Playlist kan. Nah tapi pemain-pemain di Hospital Playlist masih ini, masih masuk gitu di Resident Playbook itu nomor Pro 2. Resident Playbook, mohon maaf ya. Ada Ayang Go Yunjung. Nah itu masih main sama Go Yunjung dan segala macemnya. Tapi ini malah nggak sama sekali. Aktor-aktor sebelumnya yang main di spin-offnya sebelumnya malah nggak main di spin-off yang ini tuh Pro 2. Wah ini pengemasannya gimana ya? Cukup menarikkah di nanti tuh Pro 2? Apalagi kemarin kan juga sempat santer ya si Cha Eun-woo ini dengan berita yang katanya ada penggelapan pajak dan segala macamnya. Apakah udah selesai atau gimana? Aku belum tahu kelanjutannya Bung Pro 2. Yang penting ya good luck aja buat Cha Eun-woo, semoga syutingnya lancar ya. Dan pastinya gak kalah boomingnya nanti spin-off ini. Karena ya gak tahu juga aku pengemasannya. Belum tahu karena belum ada spilan secara detail Nomor Pro 2. Cuman sudah di ini ya, official ya, kalau Cha Eun-woo bakal jadi pemeran utamanya. Begitu aja. Nah good luck aja buat Cha Eun-woo. Terus aku mau bacain aja deh, bacain requestan Nomor Pro 2 aja. Ini nih, nah nih, ada siapa ya ini ya? Ada Kak Rifli Veronica. Hai Kak, selamat siang, saya Firly. Izin mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace dong Kak. Terima kasih, salamnya buat kakak-kakak penyiarnya aja deh. Semangat terus siarannya ya Kak. Baik, terima kasih ya semangatnya. Kamu juga semangat dan teman Pro 2 juga harus semangat nih menjalani weekend nih, hari Sabtu ya. Entah mau jalan-jalan atau ya di rumah aja, atau bahkan ada yang lembur juga ya. Pokoknya semangat terus dan menikmati weekend ini. Ditunggu ya lagunya, habis ini aku puterin deh. Terus ada siapa nih? Kak Devina. Hai Kak Devina, pagi Kak, izin request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace Kak. Terima kasih, siap. Terus ada juga nih, gak ada namanya Tom Pro 2, bentar ya. Apakah ada namanya? Gak ada nih, adanya di 3556 Tom Pro 2 nomornya. Hai Kak, selamat pagi, happy weekend. Salam untuk pendengar setia RRI. Selamat berakhir pekan semuanya. Semoga akhir pekan kalian menyenangkan ya. Sama mau request lagu Sumpah Mati Selena Grace Kak. Makasih ya, semangat terus siarannya Kakak. Have fun for weekend. God bless you. With love, Selenation. Nah, terima kasih ya semangatnya. Dan happy weekend juga buat para penggemar Selena Grace. Kok Selena Grace? Iya bener kan, Selena Grace kan namanya. Buat penggemarnya juga ya, happy weekend pokoknya buat teman Pro 2 juga. Siap, nanti ini bentar lagi mau aku puterin nih. Terus aku mau cek di Instagram juga teman Pro 2. Bentar ya, aku mau refresh dulu. Ada siapakah ini? Oh nih, ada Kak Farisha Nur, Cegil Nabila Takiyah Kak, siap. Terus ada Kak Tata Cak Kak Cuin.
Nabila Takiyah Cegil, baiklah. Ada kata Tamahar nih, izin request lagunya Cegil ya. Terus ada The Naps jauh apa ini? The Naps Jawa Timur katanya. Nabila Takiyah Cegil kak, siap. Terus apakah ada lagi yang ketumpuk nih? Bentar ya Tung Bro, aku cek-cek dulu. Takutnya kan ketumpuk, gak kebaca, nanti apa ya, pundung ya. Tahu pundung gak Tung Bro? Agak kesunda-sundaan ya, pundung. Apa ya, kalau bahasa Jawanya atau bahasa Indonesianya aku lupa. Pokoknya janganlah Tung Bro 2, jangan ngambek ya, ngambek ya. Pundung itu ngambek Tung Bro 2, jangan ngambek ya. Kalau kelewat nanti bilang aja atau chat lagi Tung Bro 2. Langsung aja deh aku puterin Sumpah Mati by Selena Grace dan juga Cegil by Nabila Takiyah.

0: Siapa sangka bubble wrap yang sering kita temui ternyata tidak dibuat untuk tujuan yang kita kira. Bubble wrap ditemukan pada tahun 1957 oleh Alfred Fielding dan juga Mark Chaffin. Dan awalnya mereka mencoba menciptakan wallpaper bertekstur dengan cara menyatukan dua lapisan plastik yang berisi gelembung udara. Namun, produk itu gagal di pasaran karena dianggap tidak praktis sebagai dekorasi dinding. Alih-alih menyerah, mereka melihat potensi lain. Gelembung udara di dalam plastik ternyata mampu menyerap benturan dan juga melindungi barang dari kerusakan. Pada awal 1960-an, bubble wrap mulai digunakan sebagai bahan pengemas, bahkan dipakai oleh perusahaan komputer besar seperti IBM untuk melindungi perangkat mereka saat pengiriman. Sejak saat itu, bubble wrap berkembang menjadi salah satu bahan pelindung paling populer di dunia.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh.
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Chris ini nomor 2 dengan aku yang jatuh cinta yang sempat viral juga nomor 2 dan banyak berseliweran juga nih katanya bakal jadi guest star-nya inaugurasi PPKMB UNEJ nih nomor 2. Wih, luar biasa keren ya, tapi sayangnya kayaknya nomor 2 kan terbatas ya, itu khusus untuk maba-maba aja di UNEJ. Jadi enggak semua orang bisa nonton nih Pro 2, tapi ya luar biasa sih inaugurasi datengin Dudi Ori satu Pro 2, salah satu ini ya mantan vokalis Yovie Nuno ya, dan juga lagu-lagunya booming banget, viral banget, enak banget tentunya. Tapi Pro 2 buat kamu yang gak bisa nonton Dudi Oris nih, karena Jember juga bakal ngadain konser juga nih Pro 2, tenang aja. Ini ada jadwal konser Cinta NKRI yang tadinya dijadwalkan 17 Agustus nih nomor 2, sekarang diundur jadi 19 Agustus 2026. Nah, perubahan jadwal ini dilakukan karena adanya benturan agenda ya dengan pengisi acara utamanya yaitu Ndar Boy Gang nomor 2. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Olahraga Kebudayaan dan juga Pariwisata Jember Bobby Aris Sandi Jumat kemarin. Nah, meski tanggalnya berubah, kabar baiknya konser tetap gratis kok dan terbuka untuk masyarakat umum. Lokasinya juga tetap di alun-alun Jember nomor 2. Selain Ndar Boy Gang, panggung konser Cinta NKR ini juga bakal diisi talenta-talenta lokal Jember ya. Salah satunya ada Kinan Laksita nih. Terus ini ya nomor 2, salah satu pemenang bintang radio tahun lalu nih, Kinan nih luar biasa, yang terus jadi pembuka opening act-nya Ndar Boy Gang nomor 2. Jadi buat kamu yang udah terlanjur mencatat 17 Agustus ya, jangan sampai salah tanggal. Nah, 17 Agustusnya dibuat upacara aja dulu nomor 2. Kita geser konsernya di tanggal 19 aja ya, konser bareng. Dan kalau kamu masih pengen nonton konser besar lainnya di Jember, ada juga ya agenda pada 6 September 2026 nomor 2 ada NDXAK ini dan juga Denny Caknan dijadwalkan tampil di Stadion Universitas Jember. Bedanya konser yang satu ini digelar promotor swasta ya, jadi penonton perlu membeli tiket nih. Sayangnya gak gratis teman Pro 2. Jadi konser Cinta NKRI 19 Agustus alun-alun Jember ini gratis, fully gratis ya. Sementara NDX dan juga Denny Caknan siap meramaikan Jember pada 6 September. Jadi tinggal pilih nih mau yang gratisan atau siapin tiket buat konser September nanti. Atau boleh dua-duanya ya, kalau kamu suka hip dude, mungkin pop dude juga Pro 2. Gila-gilaan bareng NDX dan juga Ndar Boy Gang dan juga Denny Caknan tuh pasti seru banget. Seseru bacain requestan turun Pro 2 nih yang sudah banyak banget di Instagramnya Pro 2. Bentar, aku WhatsAppnya dulu kayaknya. Tadi satu lupa. Nggak lupa sih turun Pro 2. Memang di ini ya. Nih, ada Kak Asri nih katanya, siang Kak Asri izin request selesai by Sabrina Leonor ya. Makasih, siap. Terus ada juga nih yang request Sabrina Leonor, ada Berbinar FM ya. Pagi Kak, mau request lagunya Selesai Sabrina Leonor ya Kak, thank you. Ini lagi nih, halo Kak, request lagu Selesai by Sabrina Leonor ya Kak, maaciu, sama-sama ya. Buat Berbinar semuanya di Indonesia, happy weekend pokoknya. Terus ada Kak Oya 562 yang request lagunya di ujung minggu, Wemi Sahira, baik. Kak Sarah Rizkia juga yang request lagunya di ujung minggu. Terus ada Kak Sati Lame yang request di ujung minggu juga, sehat selalu katanya, amin. Sehat selalu juga buat Om Pro 2 dan fansnya Wemi Sahira yang selalu setia request lagunya di Pro 2 Hitlist Jember. Terus ada Kak Rifka Aurel yang request di ujung minggu juga. Ada Kak Cika Ismarani, hai Kak Cika. Siang Kak Irza, request lagunya Wemi Sahira di ujung minggu, baik. Terus Kak Yumi Shello yang juga request lagunya Wemi Sahira. Ada Kak Adiba Husna yang request Wemi Sahira juga nih. Kak Dia Afsa juga yang request Wemi Sahira. Terus ada Kak Izaya Adis yang request Wemi Sahira juga. Sarja Azura juga nih di ujung minggu, Wemi Sahira. Kak Tania, hai Kak Tania, request di ujung minggu juga. Kak Kirana yang request sama nih, happy weekend Pro 2 Jember katanya. Wemi Sahira ya, baik. Di ujung minggu juga yang di request sama Kak Suci.
Terus ada Kak Virgo Gaze juga yang request Mesa Hira, Kak Mawar Reika, terus ada Kak Aprianti Sahid. Hai Kak Aprianti, request di ujung minggu katanya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terus ada Kak Zara Baila juga yang request di ujung minggu, dan Kak Mornik yang request di ujung minggu juga. Baiklah, langsung aja deh Lom Pro 2, aku puterin lagunya Sabrina Leonor dengan Selesai, dilanjut Mesa Hira di ujung minggu. Cocok nih pas weekend ya, di ujung minggu juga.

Pernah gak sih kepikiran kalau kecap manis yang sekarang kita kenal ini lahir dari proses adaptasi budaya di Jawa? Kecap berasal dari tradisi fermentasi kedelai Tiongkok yang sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, dikenal sebagai Jiang. Masuk ke Nusantara sekitar abad ke-17 melalui pedagang Tionghoa pada masa VOC di Batavia. Secara antropologis, masyarakat Jawa dikenal memiliki preferensi rasa manis dan hal ini tercatat dalam kajian kuliner oleh sejarawan seperti Dennis Lombard yang menjelaskan kuatnya budaya gula dalam makanan Jawa sejak masa kolonial. Karena itu, kecap asin yang awalnya diperkenalkan tidak langsung diterima. Baru pada abad ke-18 hingga ke-19, perajin lokal mulai menambahkan gula aren ke dalam kecap, menciptakan kecap manis yang lebih sesuai dengan selera masyarakat Jawa. Dari pertemuan budaya dan penyesuaian rasa, kecap manis jadi bukti bahwa kuliner juga bagian dari sejarah dan identitas.

Masih bareng Ija yang Pro 2 di Pro 2 Hit List nih, di mana aku bakal muterin udah beberapa keputar juga, hampir semuanya udah keputar semua teman Pro 2. Yang mau request masih ada waktu sih satu kali putaran lagi teman Pro 2. Silahkan request dan juga salam-salam nih teman Pro 2. Terus juga buat teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu dengerin Pro 2 RRI Jember ya, lewat RRI Digital. Kalau kamu gak punya, karena anak-anak muda zaman sekarang tuh gak punya ini ya, radio konvensional, punyanya handphone ya teman Pro 2. Nah itu bisa jadi benefit kamu nih teman Pro 2, karena RRI ini bisa didengarkan di RRI Digital, yaitu aplikasi yang sudah tersedia di App Store dan juga Play Store teman Pro 2, gratis. Kamu bisa dengerin lagu favorit kamu, bisa request, terus bisa bikin playlistnya juga, bisa nonton ini teman Pro 2, nonton apa namanya, ini podcast yang insightful banget, terus kepoin para penyiar favorit kamu juga, terus baca berita terkini di rri.co.id. Silahkan teman Pro 2, gratis. Kalau yang lain platform gratis kan, platform lainnya kan harus berbayar ya. Intis ekonomi ya, mending cari yang gratis aja. Makanya download RRI Digital sekarang juga, gratis 0 rupiah. Aku mau puterin lagu ini teman Pro 2 yang juga di request teman Pro 2, ada terbaru banget nih, lagunya Roni Parulian dengan Februari.

Teman Produa, setiap amal akan bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah, bukan pujian manusia. Kebaikan yang tampak kecil bisa menjadi besar di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang tulus. Mari luruskan niat dalam setiap pekerjaan, ibadah, dan pengabdian. Semoga Allah menerima seluruh amal kita dan menjadikan hati kita selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di

apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

fast food memang enak dan praktis. Tapi terlalu sering mengkonsumsinya bisa meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung karena adanya tinggi gula, tinggi garam, serta lemak jenuh. Fakta menariknya, kandungan gula dan lemak pada fast food dapat memicu dopamin di otak yang membuat kita merasa senang dan ingin makan lagi. Inilah alasan kenapa makanan ini sering terasa nagih.

0: bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu Nana bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ate oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

Terima kasih buat nomor 2 yang udah request lagu, terus juga kirim-kirim salamnya, saling mendoakan ya nomor 2, dan semoga weekendnya bisa dinikmati dengan sepuasnya buat nomor 2 yang masih belum dapat weekendnya ya, karena masih lembur dan segala macamnya. Gak apa-apa nomor 2, Ija bakal masih temenin kamu kok sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat di Santai Siang. Dan juga hari ini ada chat juga loh, mungkin ya nomor 2, lagu-lagu atau artis-artis favoritmu, penyanyi-penyanyi favoritmu masuk nih lagunya di chat. Apalagi lagu-lagu baru biasanya sih langsung nangkring di chatnya Pro 2 RRI Jember tunggu Pro 2. Jadi ditungguin aja nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat ya. Nah, terima kasih tunggu Pro 2. Kalau kamu masih mau request lagi silahkan, tapi besok ya. Di jam yang sama yaitu pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir nih tunggu Pro 2, aku mau bacain requestan dari Kak Edwidayanti nih, yang request lagunya Remuk by Enggi Carvalho. Kak, siap, langsung aja aku puterin sebagai penutup kita di Pro 2 Hitlist hari ini ya, hari Sabtu 15 Agustus 2026. Teman Pro 2, happy weekend pokoknya, tetap di sini aja barengan Ija di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo, yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.
3: Liburan yuk, saatnya kita healing.
4: Liburan lagi? Liburan dan healing versi kamu itu ngapain aja sih?
3: Ya, menikmati indahnya tempat wisata. Dan yang gak boleh ketinggalan, belanja pernak-pernik atau kuliner khas gitu.
4: Emang harus ya?
3: Iyalah, itu kan jadi tugas kita loh. Biar pelaku ekonomi kreatif di negara kita semakin maju. Kita itu ya, harus rojali, jangan ikutan rohali.
4: Rojali? Rohali? Siapa sih?
5: Kita jangan jadi rohali, rombongan, hanya lihat-lihat. Kita harus semua jadi rojali, rombongan jadi belanja dan beli.
6: Eh, mau kemana? Aku mau nambah uang saku, biar bisa ikutan rojali.
7: Ikutan juga dong.
8: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng Ija tentunya. Kalau tadi aku udah nemenin kamu ya di Pro 2 Hitlist, di mana kamu bisa request lagu favorit kamu, dan udah aku puterin semuanya. Alhamdulillah, semuanya terputar kan, gak ada yang ketinggalan. Nah selanjutnya kita masuk ke santai siang teman Pro 2. Di interval pertama yaitu Muda Kreatif, di mana aku bakal ngasih update-an nih dari dunia UMKM, terus digital kreatif juga teman Pro 2. Ada juga kuliner ya yang lagi viral banget, bakal aku juga bahas teman Pro 2. Mungkin di siang hari ini ya, jam ini pukul 12 lebih 17 menit, biasanya sih istirahat ya teman Pro 2, atau lagi cari-cari makan ya, mampir ke pinggir jalan dulu, nungguin ini makanannya jadi dan segala macamnya ya, sambil dengerin Pro 2 RRI Jember. Tenang aja teman Pro 2 aja, masih di sini kok, santai aja. Pokoknya informasinya komplit dan tentunya ditemenin dengan lagu-lagu yang enak banget buat barengin santai siang kamu nih, nyantai-nyantai dulu di hari Sabtu ini. Kalau mau, kalau kamu masih ini teman Pro 2, lembur ya, enggak apa-apa dong. Istirahat dulu, makan siang dulu enggak apa-apa, nanti dilanjut lagi biar badannya dapat asupan juga. Jangan diforsir terus dong.

0: Wi-Fi yang digunakan setiap hari ternyata berasal dari penelitian astronomi radio pada akhir tahun 1980-an. Teknologi ini dikembangkan oleh John O'Sullivan bersama tim ilmuwan CSIRO di Australia. Awalnya, penelitian ini bertujuan mempelajari gangguan sinyal dari luar angkasa, bukan untuk menciptakan jaringan internet. Namun, riset tersebut justru menemukan cara mengirim data secara stabil tanpa kabel. Pada tahun 1992, temuan ini dipatenkan dan kemudian dikembangkan menjadi teknologi Wi-Fi. Dari laboratorium penelitian, Wi-Fi berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan modern. Penemuan yang awalnya tidak direncanakan ini justru mengubah cara manusia terhubung di setiap harinya.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah, kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Yaelah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Teman terbaik

Bro 2, belakangan ini ada satu jenis cookies yang sering muncul di konten para influencer nih, namanya cookie tin Bro 2. Dari videonya kelihatan simple banget, tapi bagian yang bikin orang penasaran justru pas cookiesnya dibelah. Bagian luarnya terlihat mateng banget, sementara tengahnya masih soft dan juga chewy. Kalau ada isi coklatnya, bagian dalamnya juga kelihatan lumer gitu Bro 2, pokoknya menggoda banget. Nah, beberapa influencer bahkan bikin konten dengan cara coba satu persatu nih, terus kasih rating dari teksturnya, rasanya, sampai seberapa banyak isinya. Nah, dari situ cookie tins ini makin sering muncul di FYP dan bikin orang ikut penasaran. Yang menarik lagi nih Bro 2, cookie ini punya tekstur yang beda dari biskuit biasa ya. Kalau biskuit biasa identik dengan renyah, cookie tin ini justru lebih ke luarnya sedikit crunchy, tapi bagian dalamnya lembut dan juga chewy banget. Makanya ada yang bilang sensasi makannya ini lebih mirip cookie yang baru keluar dari oven, apalagi kalau dimakan saat masih hangat ya, dan aroma butter dan juga coklatnya makin kerasa. Jadi sebenarnya yang bikin cookie tin rame itu bukan cuman karena bentuknya, tapi karena tekstur cookiesnya memang jadi daya tarik utama loh Bro 2. Dan cookie ini tuh dikemasnya pakai kaleng gitu. Jadi ya itu yang membedakan. Biasanya kan dibungkus box atau dibungkus plastik gitu Bro 2. Tapi cookie tin namanya juga tin ya. Tins itu kan kaleng gitu. Nah, itu dimasukin, dan jenis cookiesnya tuh bukan cookies Indonesia yang crunchy gitu-gitu, enggak sih. Cookies yang luar negeri loh Bro 2. Kalau di Inggris tuh namanya biscuit gitu ya. Biskuit atau biscuit gitu namanya. Nah, itu sebenarnya kayak adonan gitu. Dalamnya tuh masih lembek-lembek gitu sebenarnya telur Bro 2, tapi di luarnya emang udah garing. Jadi bukan yang keras gitu, tapi cookies yang luarnya garing itu tadi, tapi masih soft banget kayak, ya itu soft cookies itu sih Tom Pro 2. Lebih tepatnya soft cookies itu. Nah, jadi Tom Pro 2, kalau kamu memang anaknya FOMO banget, bisa nih ya cookie tins jadi rekomendasi makan siang ini. Untuk dessertnya juga bisa nih Tom Pro 2.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Finlandia dikenal sebagai negara dengan jumlah sauna yang sangat banyak. Bahkan jumlah sauna di sana hampir sama dengan jumlah penduduknya. Sauna sudah menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Finlandia untuk relaksasi dan menjaga kesehatan.
1: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh, Mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik, Mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke, Mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak, ya.
2: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
1: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
2: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Kalau ngomongin pangan lokal Indonesia yang kepikiran mungkin nasi, singkong, sagu, kelor atau berbagai rempah nih teman-teman Pro 2. Tapi ternyata bahan-bahan yang gampang kita temui di daerah ini bisa punya potensi besar buat mendukung kebutuhan gizi masyarakat. Sekarang makin banyak orang yang gak cuma mempertahankan makanan tradisional, tapi juga mengolahnya jadi makanan yang lebih praktis dan juga bernutrisi. Misalnya nih, bahan pangan lokal dikreasikan menjadi menu sehat yang bisa dikonsumsi sehari-hari ataupun makanan-makanan viral ya teman Pro 2, seperti kimpul kemarin yang sempat viral, masih viral sih teman Pro 2, dimasak berbagai hidangan ya, ada yang dari dalam dan luar negeri juga. Nah, kreativitas ini seperti ini ternyata juga mendapat perhatian loh lewat DPD RI Awards 2026. Salah satu kategorinya adalah penggerak desa mandiri pangan yang ditujukan untuk mereka yang mendorong kemandirian pangan lewat pemanfaatan bahan lokal dan juga pemberdayaan masyarakat. Menariknya, inovasi pangan lokal ini juga bisa berkaitan dengan persoalan gizi termasuk upaya pencegahan stunting. Jadi bukan berarti harus selalu makanan mahal atau bahkan bahan yang susah dicari nih. Bahan yang ada di sekitar kita juga bisa diolah jadi makanan bergizi selama pengolahannya tepat dan juga kebutuhan gizinya diperhatikan. Dan sebenarnya ini bisa jadi peluang buat banyak daerah. Bayangin kalau singkong, sagu, kelor atau kimpul nih teman Pro 2 gak cuma dijual sebagai bahan mentah aja, tapi dikembangkan jadi produk makanan yang punya nilai tambah. Jadi pangan lokal itu bukan makanan zaman dulu yang cuma perlu dilestarikan aja, bisa juga jadi bagian dari inovasi lalu peluang usaha juga, sekaligus cara mengenalkan potensi daerah. Buat kamu yang tahu ada inovator atau penggerak pangan lokal di daerahmu, masih ada kesempatan nih untuk mengusulkan dalam DPD RI Award 2026. Pendaftarannya dibuka sampai dengan 21 Agustus 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Boleh nih ibu-ibu Black Sheep yang mempopulerkan kimpul itu memproduksi, kayaknya daftar juga boleh nih. Ternyata dari bahan yang tumbuh di sekitar kita nih bisa lahir ide yang keren dan juga punya manfaat buat banyak orang.

0: Wi-Fi yang digunakan setiap hari ternyata berasal dari penelitian astronomi radio pada akhir tahun 1980-an. Teknologi ini dikembangkan oleh John O'Sullivan bersama tim ilmuwan CSIRO di Australia. Awalnya, penelitian ini bertujuan mempelajari gangguan sinyal dari luar angkasa, bukan untuk menciptakan jaringan internet. Namun, riset tersebut justru menemukan cara mengirim data secara stabil tanpa kabel. Pada tahun 1992, temuan ini dipatenkan dan kemudian dikembangkan menjadi teknologi Wi-Fi. Dari laboratorium penelitian, Wi-Fi berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan modern. Penemuan yang awalnya tidak direncanakan ini justru mengubah cara manusia terhubung di setiap harinya.
1: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

udah pukul 1:03 nih, Pro 2. Artinya kita masuk ke interval kedua di Santai Siang nih, yaitu di Sport Zone, di mana Ijen nanti bakal ngasih informasi seputar olahraga dari dalam dan juga luar negeri dari berbagai cabur tentunya. Jadi tetap stay tune aja, Pro 2, di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: tombol pause, satu sentuhan kecil yang sering kita tekan tanpa berpikir panjang. Padahal, tombol ini mengubah cara manusia menikmati waktu. Sebelum tombol pause ditemukan, film dan musik hanya bisa diputar dari awal sampai akhir. Kalau terlewat satu momen, ia harus menunggu atau mengulang semuanya. Pada tahun 1950-an, tombol pause mulai diperkenalkan di perangkat perekam audio. Fungsinya sederhana, menghentikan waktu tanpa benar-benar mengakhirinya. Sejak saat itu, tombol pause bukan cuma fitur teknis. Ia juga jadi simbol bahwa kita punya kendali untuk berhenti sejenak lalu melanjutkan kembali setiap saat.
1: Duh, pengen tidur nyenyak. Kok susah ya? Apa gara-gara mainan HP terus ya? Jadi insomnia gini.
2: Siapa yang masih suka begitu? Ngajak HP ke tempat tidur, HP-an sambil tiduran. Hati-hati loh, bermain HP menjelang tidur pasti akan mengganggu jadwal tidur kita. Nah, besoknya konsentrasi kita pasti terganggu juga. Bagaimana kalau mulai hari ini kita simpan HP jauh-jauh yuk dari tempat tidur? Karena menurut WHO, meletakkan HP di dekat tubuh kita saat lagi tidur menyebabkan radiasi elektromagnetik dari HP berpotensi meningkatkan resiko kanker dan gangguan otak bagi kita. Pengen bisa tidur lebih nyenyak dan sehat? Berangkat tidurnya gak usah bawa HP.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Teman terbaik.

dunia bulu tangkis Indonesia, kontingen merah putih bakal punya 14 wakil di kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Jumlah ini bertambah setelah Indonesia mendapat 3 undangan tambahan di saat-saat terakhir. 3 wakil tambahan itu datang dari ganda putri Isyana Syahira Maida dan juga Rinjani Kuinaranastin. Kemudian Bimo Prasetyo berpasangan dengan Arilia Nabila Teisha Munggaran di ganda putri dan Rehan Naufal Kusharjonto dan Gloria Emmanuel Wijaya di ganda campuran. Nah, buat Isyana Rinjani ini dan juga Bimo Teisha, kesempatan tampil di kejuaraan dunia ini jelas jadi pengalaman baru. Bahkan mereka mengaku kaget sekaligus senang karena undangan tersebut datang cukup mendadak. Tapi soal persiapan mereka nggak mulai dari nol kok, Teng Pro 2. Kedua pasangan muda ini memang sudah menjalani latihan intensif di Pelatnas. Nah, tinggal sekarang bagaimana mereka menyiapkan mental, fokus, dan juga rasa percaya diri untuk menghadapi level pertandingan yang lebih tinggi. Isyana juga menyebut mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan pengalaman sebanyak mungkin dan juga tentu saja memberikan permainan terbaiknya. Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026 ini bakal berlangsung 17 sampai dengan 23 Agustus di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India. Dan tim Indonesia dijadwalkan berangkat hari ini, Sabtu 15 Agustus. Jadi teman Pro 2, mulai pekan depan nih siap-siap kasih dukungan buat 14 wakil Indonesia yang bakal berjuang membawa nama merah putih di kejuaraan dunia. Dan tentu aja tungguin terus teman Pro 2 updatean terbaru ya tentang perhelatan kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Ini tentunya di Pro 2 RRI Jember dan juga RRI seluruh Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Keset kaki yang bertuliskan welcome awalnya dibuat tanpa makna khusus, namun kini menjadi simbol sambutan hangat dan keramahan tuan rumah. Selain untuk mempercantik tampilan, keset juga berfungsi menahan kotoran agar tidak masuk ke ruangan dan mengurangi resiko terpleset. Di Indonesia sendiri, bahan keset berkembang dari sabut kelapa hingga kain perca, plastik, dan microfiber. Keset bertuliskan welcome biasanya diletakkan di depan pintu, sedangkan jenis lainnya seperti bed mat digunakan di area basah.
3: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
4: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
3: Mas, gak ikutan demo juga?
5: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
3: Lah ngapain di sini?

Persebaya Surabaya lanjut gas di pramusim nih. Kali ini Green Force bakal menghadapi klub asal Malaysia yaitu Penang FC dalam laga persahabatan internasional di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu 15 Agustus 2026. Hari ini memperoleh dua nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat nih, 7 malam ya. Nah, meski statusnya cuma pertandingan persahabatan, pelatih Bernardo Tavares memastikan tim ini tetap serius. Menurutnya setiap pertandingan jadi kesempatan buat melihat perkembangan tim sekaligus membangun kerjasama antar pemain sebelum masuk ke Super League 2026-2027. Bek Persebaya Risto Mitrovski juga menegaskan semua pemain ini harus menjaga standar permainan, bukan cuma pemain yang jadi starter aja. Pemain pengganti juga dituntut memberikan kemampuan maksimal ketika mendapat kesempatan. Dan laga ini juga punya cerita tambahan nih, karena bakal jadi momen reuni dengan Dejan Tumbas nomor 2. Dia pernah memperkuat Persebaya pada musim 2025-2026 ya, dan sekarang melanjutkan karirnya bersama Penang FC. Sebelumnya Persebaya sudah menjalani 6 pertandingan pramusim dan punya modal positif setelah berhasil menjuarai Piala Presiden 2026. Jadi laga kontra Penang FC ini bukan sekedar pemanasan aja buat Persebaya, ini kesempatan buat ngecek kesiapan tim, lalu membangun chemistry juga, dan melihat apa yang masih perlu dibenahi sebelum kompetisi resmi dimulai. Pokoknya good luck buat

sepatu. Mungkin terlihat sepele ya, tapi faktanya benda kecil ini sudah jadi bagian penting alas kaki selama ribuan tahun. Di zaman dahulu, sepatu belum memakai tali seperti sekarang. Alas kaki hanya berupa sandal atau pembungkus kaki dari kulit

0: binatang, kulit kayu atau rumput yang diikat ke pergelangan kaki. Salah satunya adalah sepatu milik mumi Otzi di tahun 3500 sebelum Masehi yang menggunakan jaring kulit sebagai pengikat tanpa sistem tali modern. Hingga akhirnya, pada tahun 1790, penemu asal Inggris Harvey Kennedy membawa perubahan besar. Ia menambahkan ujung logam kecil bernama aglet pada tali sepatu agar lebih mudah dimasukkan ke lubang. Inovasi sederhana inilah yang kemudian menjadi awal dari lahirnya tali sepatu modern yang kita kenal sampai dengan sekarang.
1: Tarisannya gimana?
2: Ya udah cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku
1: menang-menang terus. Meisha, aduh Meisha, suara tinggi kita kiri sayang.
3: Gak mau.
1: Gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin. Iya, tapi sini sayang remote-nya.
3: Ini nah.
1: Meisha jangan begitu.
2: Udah Meisha enggak apa-apa. Udah loh, Bu, enggak apa-apa.
4: Enggak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehati supaya sopan kalau besar seperti orang bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lala fandra ibadah tebai afatu.
2: Artinya apa sih, Bu?
4: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai, iya, dari rumah.
1: Makanya, Meisha, dengerin Mama.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sampai siang harus berakhir dulu nih Pemprov 2, karena aku sudah memberikan informasi-informasi ya tadi seputar kuliner yang lagi viral juga. Terus ada updatean dari olahraga ya, dari dunia bulu tangkis. Terus juga ada dari sepak bola juga Pemprov 2. Nah, tapi kamu tetap stay di sini, karena buat Pemprov 2 yang memang selalu mendukung penyanyi-penyanyi favoritnya, terus musisi-musisi favoritnya juga nih, pastinya bakal mantengin ini sih Pemprov 2, karena ada bakal chat Top Indo 20 versi Pro 2 RRI Jember di minggu ini ya. Mungkin Pemprov 2 yang sering request bakalan bahagia ya kalau ternyata artisnya atau penyanyinya, idolnya gitu, Pemprov 2 masuk ke chat. Dan nanti bakal dikompil lagi seluruh Indonesia, disiarkan di Jakarta Pemprov 2. Wih, luar biasa. Nah, di sini aja yang Pemprov 2 bareng Ija tentunya sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kita tepat pukul 2 waktu Indonesia Barat akan move nih di Chat Top Indo 20 edisi 15 Agustus 2026.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Kota Istanbul di Turki memiliki keunikan geografis. Kota ini berada di dua benua sekaligus, yaitu Asia dan Eropa. Kedua benua tersebut dipisahkan oleh Selat Bosporus yang adalah kota Istanbul.
1: Ke warung Tati, beli pecel.
2: Hei, mau kemana?
1: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
2: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
2: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
1: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: This is Top Indonesia 20 Pro 2 FM Jember.
1: Hai Tom Pro 2. Ketemu lagi sama Ijal tentunya. Nah, kali ini kita ada di Top Indo 20 edisi 15 Agustus 2026 nih Tom Pro 2. Enggak kerasa ya, udah weekend lagi. Agustus sudah dapat setengah juga nih Tom Pro 2. Dan akhirnya kita akan langsung aja deh menuju urutan ke-20 sampai dengan 1. Siapa aja mereka Tom Pro 2? Jangan kemana-mana, terus standby aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Still with me Irza tentunya di Top Indo 20 Pro 2 RRI Jember. Sebelum kita ke urutan 20 nih Tom Pro 2, kamu perlu banget tahu siapa musisi atau band yang harus keluar dari chart kita minggu ini. Ya, ada satu musisi nih Tom Pro 2 yang akhirnya harus out juga di tanggal lagu Top Indo 20 minggu ini. Ada lagunya dia dan juga Indah Kus nih yang judulnya Malu-Malu Tom Pro 2 yang harus keluar atau out di minggu ini. Ya, sedih banget. Kalau kamu suka sama lagu ini, ayo Tom Pro 2 gasin requestnya di Pro 2 hit list ya. Dan Tom Pro 2, kita langsung aja menuju ke urutan ke-20. Ada siapakah di urutan ke-20 untuk pekan ini di Top Indo 20 Pro 2 FM RRI Jember.
0: 20

Dan new entry kita pada minggu ini teman berdua ada Sabrina Leonor dengan Selesai nih. Lagunya fresh banget, baru banget nih teman berdua. Lagu ini dirilis setelah sebelumnya Sabrina sukses lewat single Hahanya yang berhasil meraih lebih dari 2 juta pendengar di Spotify. Dan lewat Selesai ini Sabrina masih mengangkat tema seputar percintaan. Dan kali ini ia bercerita tentang seseorang yang memilih untuk mengakhiri perasaan cintanya karena menyadari bahwa terus bertahan hanya akan membuat hati semakin terluka. Nah kalau udah gak menguntungkan ya teman pro 2, mending ditinggalin aja sih. Kalau menurut aku sih teman pro 2, ngapain harus bertahan tapi terus tersakiti ya kan.

Naik dari posisi 20 ke 19 ada My Mind Gue nih. Ini dari Naikila yang memproduksi, yang mengusung perpaduan musik hip hop, pop dan juga sentuhan dangdut modern atau yang dikenal dengan hipdut. Dan lewat lagu ini Naikila menampilkan karakter perempuan yang percaya diri, ekspresif dan berani menyampaikan perasaannya. Gaya musik tersebut semakin memperkuat identitas Naikila sebagai salah satu musisi muda dengan warna yang khas di industri musik Indonesia. Enggak cuman musiknya yang viral memproduksi, tapi looknya dia tuh, gaya dan juga fashionnya enggak kalah viral dan diburu. Semuanya diikutin sama Gen Z zaman sekarang nih. Enggak cuman Gen Z, Gen Alpha juga ikutan memproduksi.

posisi 18 ada Perunggu dengan Ini Abadi Tom Prodoy yang dirilis pada tahun 2022 dan menjadi salah satu lagu yang cukup banyak dibicarakan oleh para penggemar ya, berkat maknanya yang dalam dan juga relatable nih, mengangkat kisah tentang hubungan jarak jauh atau long distance relationship. Pantes temanku ini kok suka sama lagu ini Tom Prodoy, dan juga Perunggunya nih pasti dia suka banget, apalagi kayaknya yang Tom Prodoy di bulan depan, sedikit lagi ya di Jember tuh bakal datengin Perunggu juga. Jadi tunggu aja buat teman Prodoy yang ada di Jember, ada Perunggu sebentar lagi datang ke Jember, konser ke Jember tentunya.

Kali ini ada Dongker dan juga Jason Ranti atau Pro 2 yang judulnya Disarankan di Bandung, tapi turun dari posisi 13 sampai ke 17 nih. Ini lagu ini dirilis pada tahun 2025, tahun kemarin nih, dan juga berhasil menarik perhatian melalui liriknya yang lugas, jenaka, sekaligus syarat makna juga, Pro 2. Nah, buat kamu yang suka lagu ini ya, biar tetap stay di chat kita minggu depan, jangan lupa untuk selalu request di Pro 2 Hitlist ya, Pro 2 ya.

Di posisi 16 ada Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman Ilmu Broadway yang baru banget nih dirilis pada 26 Juni 2026 di bawah naungan Universal Music Indonesia. Lewat lagu ini, Roni menghadirkan warna musik yang lebih alternatif dan juga sinematik ya, sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan bermusiknya. Mengangkat kisah tentang cinta, kesetiaan, dan juga bertahan di tengah ketidakpastian, Waltz Akhir Zaman menjadi simbol komitmen untuk tetap bersama meski dunia terasa sedang tidak baik-baik aja. Ya, relate ya teman Pro 2 buat pasangan yang lagi bertahan di situasi seperti ini, di indis ekonomi ya kan. Cocok buat kamu dengerin di setiap harinya lewat Pro 2 RRI Jember.

Di posisi 15 ada Tulus nih dengan tes lagi teh ya, teh hijaunya memperdua. Lagu ini dirilis pada 30 Juni ya 2026, menjadi karya terbarunya setelah 4 tahun sejak album Manusia. Lagu ini mengangkat makna tentang kesederhanaan dan juga mengajak pendengarnya untuk menikmati momen-momen kecil dalam hidup serta menemukan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Dan ini juga relate banget memperdua, apalagi remaja yang udah dewasa gitu ya, lebih ke dewasa matang. Kalau dengerin lagu ini kayaknya, wah ini lagu gue banget sih.

Di posisi 14 ada Adrian Khalif dengan 2001 kali. Ini dirilis pada Mei 2026 dan juga sempat viral di beberapa platform media sosial ya, terutama TikTok nih Rumpro 2. Lagu ini menceritakan tentang dinamika sebuah hubungan yang penuh perdebatan, capek dan juga berbagai masalah. Namun keduanya tetap memilih bertahan karena cinta yang kuat nih. Meski sering berbeda pendapat, mereka selalu menemukan jalan kembali. Kalau ini kayaknya cinta-cinta yang udah mature gitu ya, cinta-cinta yang udah bentar lagi mau ke pelaminan gitu Tung Pro 2. Bukan yang HTS-an. Enggak dong, HTS-an mana kembali lagi Tung Pro 2. Jadi aja belum ya kan.

turun 3 tingkat ke posisi 13 ini nomor 2 ada Natasha Sabella dengan Menerima Luka. Fase perpisahan dalam hubungan yang telah lama dijalani nih, di mana rasa cinta masih ada tapi enggak lagi sejalan dengan kenyataan. Lagu ini menekankan bahwa hubungan yang panjang nih enggak selalu menjamin kebahagiaan yang nomor 2, dan terkadang perpisahan menjadi pilihan paling menyakitkan sekaligus paling jujur. Jadi yang nomor 2, kalau kamu udah berhubungan dengan partnermu selama bertahun-tahun tapi kok iya enggak ada muaranya tuh nomor 2, lebih baik ya ditinggalin aja daripada buang-buang waktu, ya kan?

posisi 12, naik dari posisi 14 ada Lyodra dengan Pura-Pura nih nomor 2 yang diciptakan Armesh Kamaleng ya. Ini lirik lagu Pura-Pura yang dirilis pada 30 April 2026 lalu mengangkat kisah tentang pengkhianatan dari orang yang paling dicintai. Kehadirannya pun menambahkan daftar lagu patah hati Lyodra setelah Teganya Kau dan juga Bodohnya Aku yang sudah meraih jutaan streaming. Emang nih ya, Queen of Patah Hati ini disandang oleh Lyodra si nomor 2.

Di posisi 11 ada Sheila on Seven dengan Sederhana, yang menceritakan tentang perjalanan seorang yang sempat terperosok dalam kehidupan berlimpah di tengah kota, namun malah kehilangan arah nih. Dan lagu ini mengajak pendengar untuk memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan, dan juga menemukan kebahagiaan sejati melalui gaya hidup yang bersyukur dan tidak berlebihan nih, Mumpro 2. Kalau ini Sheila on Seven kan dari Jogja, Mumpro 2 tuh ini ada quote-nya adalah nerimo eng pandum, selalu menerima apapun ya, gak harus bermewah-mewah dan juga gak ada flexing-flexing itu. Lanjut aja kita ke top 10 kita minggu ini, teman-teman. Ada siapa nih?

Top 10 kita minggu ini adalah lagunya Enau dan juga Ari Lesmana dengan Sesi Potret nomor 2. Sayang sekali turun dari posisi 7 nih ke posisi 10 ya, kok 30, banyak banget. Dan lagu ini merepresentasikan ya dari berbagai kisah tentang kehilangan orang di sekitarnya dan juga menjadi refleksi tentang rasa penyesalan dan juga kerinduan yang kerap datang karena gak sempat mengucapkan kata-kata penting ya setelah seseorang benar-benar pergi nomor 2. 9.

posisi 9 nih ada lagu yang banyak banget di request nomor Pro 2 di Pro 2 Hitlist nih. Ada Selina Grace Andi Rianto dengan Sumpah Matinya nomor Pro 2. Ini merupakan winner song ya dari Indonesian Idol season ke-14 yang dibawa oleh Selina Grace bersama Andi Rianto. Lagu ini mengisahkan seseorang yang terus-menerus kembali pada orang yang menyakitinya. Ya. Agak gimana gitu ya, bukan karena berharap perubahan sang kekasih nomor Pro 2, melainkan sebagai bentuk refleksi atas keadaan hubungan yang dijalani. Tema tersebut kuat menggambarkan konflik batin antara harapan dan juga realita yang dihadapi individu. Waduh, jangan berharap ya orang tuh kalau udah melakukan sesuatu yang buruk dalam hubungan yang nomor 2, jangan berharap untuk dia memperbaiki diri. Itu tuh persentasenya udah dikit ya nomor 2, karena kalau misal nih ya kalau udah selingkuh mah enggak mungkin kayaknya bakal tobat gitu nomor 2. Curhat.

Kedelapan ada Enggi Carvalho dengan Remok nomor 2, dan lagu ini yang menceritakan seseorang yang harus menerima kenyataan bahwa orang dicintainya ini telah memilih perempuan lain ya, dan akhirnya ingin berhenti untuk memperjuangkan cinta yang tidak bisa dimilikinya lagi. Kalau udah selingkuh mah biarin aja nomor 2, tinggalin pokoknya, janganlah kamu berharap untuk dia kembali nomor 2.

di posisi 7, sayang sekali nomor 2 turun ya, 2 tingkat nih dari posisi 5 ada Roni Parulian dengan dengan Takkan Terulang ya featuring Vanessa Z. Dan kali ini Roni Parulian resmi meng-guide Vanessa Z di lagu terbarunya yang berjudul Takkan Terulang yang rilis pada 16 April 2026 lalu. Dibawakan sebagai duet penuh emosi, lagu ini menghadirkan tema kisah cinta yang jarang diangkat loh nomor 2. Dan buat kamu yang memang suka lagu ini nomor 2 dan juga fansnya Vanessa Z dan juga Roni Parulian, silahkan di request lagi nomor Pro 2 biar tetap stay di top Indo 20-nya Pro 2 RRI Jember dong.

posisi 6 ada Bernadia nomor 2 dengan Kita Buat Menyenangkan, yang ini dirilis dan juga ditulis ya oleh Bernadia sendiri pada 28 Januari 2026 lalu. Berbeda dari lagu-lagu Bernadia yang sebelumnya, jika sebelumnya membawa emosi penggemar jadi galau nih, lagu Kita Buat Menyenangkan membawa pendengar untuk lebih menikmati momen-momen kecil yang membuat hati bahagia dalam hidup ini. Kayaknya zaman sekarang tuh apa-apa harus dibahagia, lalu dibawa bahagia gitu kan, gak usah dibawa sedih-sedih, ngapain, percuma. Jika kau pecah. Sampai kita

Di top 5 kita ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Tapi sayang turun dari posisi 4 nih. Lagu ini merupakan debut pertama dari grup yang terdiri dari Niki Putra, Mario Cesar, dan juga Kev ya. Lagu ini menghadirkan konsep lagu pop ringan dengan lirik yang santai dan juga nuansanya humor banget. Lagu ini ngebawa suasana yang riang dan sederhana sehingga mudah diterima oleh kalangan muda. Dua. Viral banget sih kalau lagu ini. Ditunggu deh. Udah ada ya single terbarunya NPD. Semoga masuk juga nih di chat kita minggu depan nomor 2. Jangan lupa requestnya dong di Pro 2 Hitlist.

Di posisi 4 ada Ghea Indrawari dengan 1000 kali Teman Pro 2. Ini resmi dirilis pada 6 Februari kemarin ya, dan langsung menarik perhatian banyak pendengar khususnya di TikTok. Bernuansa romantis dengan lirik yang sederhana tapi nyentuh banget nih, 1000 kali menghadirkan kisah tentang cinta yang tulus dan juga kesetiaan pada seseorang. Popularitas 1000 kali ini gak lepas juga dari liriknya yang romantis serta aransemennya yang kerasa ringan dan mudah didengar nih Teman Pro 2. Cocok banget buat kamu yang lagi di butterfly era ya, pokoknya lagi cinta-cintaan banget ya. Tapi jangan HTS-an ya Teman Pro 2.

top 3 minggu ini ada Pamungkas dengan lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan nih, yang dirilis pada 8 April 2026 ya, sebagai lagu pembuka jelang album ke-6-nya. Dan lagu ini ditulis oleh Pamungkas sendiri tentang bagaimana kita mencoba untuk memaafkan, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Dan dia juga merefleksikan di penerimaan terhadap perbedaan, percakapan yang belum terselesaikan, entah itu sama orang lain atau sama diri sendiri ya, serta pilihan hidup yang gak selalu berjalan sesuai harapan Pro 2. Dan lagu ini juga memberikan pandangan gitu Pro 2 kalau jangan terlalu keras sama diri sendiri sih. Karena ya udah Pro 2 kita udah setiap hari ya berjuang bertahan itu udah cukup banget sih, enggak perlu dibebani dengan menyalahkan diri sendiri sih Pro 2.

posisi 2 ada Nabila Taqiyah dengan Cegil nomor 2. Naik nih dari posisi 6 langsung ke 2. Nabila Taqiyah nih merilis single terbarunya. Nggak baru-baru banget sih nomor 2. Karena udah tahun lalu nih lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang berada di fase jatuh cinta. Bukan sekedar penasaran suka aja nomor 2. Dan ini udah banyak banget tiap hari di request sama nomor 2 di Pro 2 Hitlist. Nah kalau kamu memang suka sama sesuatu lagu nih nomor 2, biar awet di top Indo 20-nya Pro 2 RRI di Jember. Nah, request aja setiap hari di Pro 2 Hitlist tentunya. Nah, di posisi 1 nih nomor 2 ada Salma Salsabil dengan Hachunya. Naik dari posisi 2 dan lagu ini bercerita tentang realita kehidupan ya para pekerja dan juga rutinitas sehari-hari di perkotaan nih. Tema di lagu ini dinilai dekat juga dengan pengalaman generasi muda yang menjalani tekanan pekerjaan dan mengejar mimpi. Memang relate banget di kehidupan dewasa pada saat ini ya nomor 2. Dan tentunya nah itu tadi ya. Top Indo 20 versi hari Sabtu atau Minggu ini nih nomor 2 tanggal 15 Agustus 2026. Aku mau ngucapin terima kasih buat nomor 2 yang sudah mengikuti Top Indo 20 minggu ini, dan juga terima kasih untuk seluruh label rekaman yang sudah mengirimkan musik-musik dan juga lagu-lagunya nih nomor 2. Dan terima kasih juga untuk Aisyah Amalia MD kita yang sudah menyusun chart kita pada minggu hari ini ya nomor 2. Dan tentunya tetap aja di sini sama Pro 2 RRI Jember, karena bentar lagi ada Top Manca 20 teman Pro 2 bareng Dita Aulia. Jadi tetap stay tune aja. Ijazah ninga dulu, bye bye, love you.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman Pro 2 tentang Iran belum putuskan kembali berunding dengan Amerika Serikat. Informasi selanjutnya, sukses swasembada jagung dan garam. Indonesia tak lagi impor. Informasi yang terakhir teman Pro 2, pemerataan pembangunan hingga berdirinya fasilitas baru. Dan teman Pro 2, inilah dia untuk berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa Iran belum mengambil keputusan untuk melanjutkan perundingan dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang. Perbedaan pandangan mengenai pelanggaran gencatan senjata dan masa depan Selat Hormuz menjadi hambatan utama dalam proses negosiasi. Mediator dari Qatar dan juga Pakistan terus melakukan komunikasi dan pertukaran pesan dengan Iran untuk mendorong kelanjutan perundingan. Indonesia mencapai swasembada beras pada 2025 dengan surplus 4,2 juta ton setelah masih mengimpor 4,5 juta ton pada 2024. Pemerintah mengerahkan perhatian pada peningkatan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan kampung nelayan dan pengembangan budidaya tematik. Program MBG di refocusing dengan prioritas wilayah 3T serta pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyatakan sejak 2025 hingga 2026 pemerintah fokus melakukan pembangunan wilayah Besuki yang pernah menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan. Bupati Rio menyampaikan hal itu pada momentum peringatan Hari Jadi Kabupaten Situbondo ke-208 tahun 2026 yang diperingati tanggal 15 Agustus. Bupati Rio juga memaparkan rekam jejak nama Kabupaten Situbondo yang sempat berganti nama dari Besuki menjadi Panarukan hingga kemudian menjadi Kabupaten Situbondo pada 1972. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus di update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

89,5 FM Pre2 Radi Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pre2. Kali ini barengan aku di Taulia kembali untuk kasih info tanggal lagu buat kamu, tapi khusus untuk mancanegara teman Pre2. Kali ini ada Top Manca 20 edisi 15 Agustus 2026 teman Pre2 di minggu ini ya. Dan akhirnya kita akan langsung saja menuju ke urutan 20 sampai dengan 1. Kira-kira siapa saja mereka teman Pre2? Jangan kemana-mana, pokoknya standby terus di 89,5 FM Pre2 Radi Jember, teman terbaik kamu. Still with me di Taulia di Top Manca 20 Pre2 FM Radi Jember. Dan sebelum kita ke urutan 20 teman Pre2 perlu tahu dulu nih, siapa musisi atau band yang harus keluar dari chart kita minggu ini teman Pre2. Ada satu musisi ya, yaitu adalah Dominic Fike teman Pre2 dengan singlenya Baby Doll, yang sayang banget harus keluar dari chart kita minggu ini teman Pre2. Oke deh teman Pre2, kita akan langsung saja menuju ke urutan 20 ya. Ada siapa kah di urutan ke-20 untuk pekan ini atau new entry kita teman Pre2 di Top Manca 20 Pre2 FM RRI Jember, teman terbaik kamu. Kita langsung cek saja untuk posisi 20 minggu ini. Number 20.

0: Yeay, new entry kita Tomom Pre 2 ada Kids A dengan Animal ya. Dan ternyata Tomom Pre 2 Kids A ini comeback dengan merilis singlenya Animal ini di bulan Juli lalu. Tomom Pre 2, lagu Animal ini hadir dengan nuansa yang pop modern ya, dipadukan dengan beatnya juga agak lumayan intens nih Tomom Pre 2. Dan rilisan ini juga melibatkan penyanyi penulis lagu sekaligus produser asal Britania Raya yaitu Ed Sheeran Tomom Pre 2 dalam produksinya. Lagu ini membawa konsep yang lebih berani ya dan penuh energi, di mana memperlihatkan sisi lain dari girl group Kids A ini Tomom Pre 2. Dan setelah di posisi ke-20 ini Tomom Pre 2, kita akan langsung ya beranjak ke posisi 19 minggu ini. Kira-kira ada siapa nih Tomom Pre 2?
1: Alright, let's get wild.
2: Number 19.

Di posisi ke-19 nomor pre-2 ada Ariana Grande dengan Petal yang naik dari posisi 20 minggu lalu nomor pre-2. Lagu Petal ini menceritakan tentang seseorang yang hidup dalam sorotan dan kesuksesan nomor pre-2, namun justru merasa dirinya ini kayak hampa gitu secara emosional ya. Nah, di mata banyak orang kehidupannya kan terlihat kayak sempurna. Aduh, ini impian banyak orang. Aduh, ini paradise banget deh. Sehingga rasa sakit dan patah hati yang ia rasakan juga dianggap gak nyata nomor pre-2. Meski dikelilingi kayak berkat yang banyak, uang dan tepuk tangan juga ya, ia justru merasa terjebak dalam citra publik yang tidak sepenuhnya mencerminkan dirinya yang sebenarnya teman pre-2. Dan setelah di posisi ke-19 ini teman pre-2, kita akan langsung ya beranjak ke posisi 18 minggu ini. Number 18.

Di posisi ke-18 Tom Brady ada 21 Pilots dengan judulnya Drug Pet ya, yang turun dari posisi 13 minggu lalu Tom Brady. Lagu ini tuh sebenarnya kayak orang yang lagi kehilangan sesuatu dalam hidup tapi tetap pasang senyum biar kelihatan kuat di mata dunia Tom Brady. Dia sadar ada sisi gelap di dunia dan di dirinya sendiri, tapi bukannya lari, dia tuh kayak malah meninggalkan jejak gitu Tom Brady. Supaya ada seseorang yang cukup peduli buat nyari dia dan nemuin dia tentunya Tom Brady. Dan di bagian chorus ya, soal jejak di tanah dan kerikil itu ibarat tanda-tanda luka batin. Jadi dari luar tuh kayak kelihatannya biasa aja Tom Brady, tapi sebenarnya itu kode halus kayak tolong pahami aku gitu. Nah Tom Brady kadang orang gak ngomong langsung ya, tapi ninggalin sinyal supaya ada yang peka. Kalimat can you find me di akhir kan juga bukan soal lokasi fisik, tapi pengen dimengerti secara sepenuhnya. Pengen ada yang benar-benar melihat dirinya yang asli, bukan topengnya. Dan tentu aja nih relate banget buat siapapun yang mungkin pernah ngerasa sendirian ya, meskipun berada di tengah keramaian Tom Brady. Dan setelah di posisi ke-18 Tom Brady, kita akan langsung beranjak ke posisi 17 minggu ini. Number 17.

Di posisi ke-17.2 ada Sienna Spiral ya dengan Great Expectation yang naik dari posisi 19 minggu lalu Tawang Pre-2. Lagu ini tuh bercerita tentang seseorang perempuan yang jatuh cinta dengan pria asal Amerika dan menggambarkan perasaan yang gugup, penasaran, dan nekat ya sebenarnya untuk mengejar hubungan jarak jauh yang romantis tapi sebenarnya nggak ada kepastian Tawang Pre-2. Secara keseluruhan lagu ini menggambarkan gadis yang sedang mabuk cinta, butterfly era, nekat, dan pokoknya pengen ngejar banget deh buat seseorang yang mungkin dia merasa hidup kali ya sama orang itu, meskipun itu berarti keluar dari zona nyamannya juga Tawang Pre-2. Dan Tawang Pre-2 kita akan langsung beranjak ke posisi 16 ya. Setelah di 17 ini kita akan langsung nih ke posisi 16 minggu ini. Number 16.

0: Di posisi ke-16 Tom Predua ada Malcolm Tooth dengan Earrings yang naik dari posisi 17 minggu lalu Tom Predua. Lagu ini tuh sebenarnya mengajak kita masuk ke cerita tentang fase awal sebuah hubungan ya, atau yang sering disebut honeymoon phase lah ya Tom Predua. Dengan musik indie R&B yang santai dan easy listening banget, lagu ini menggambarkan rasa kagum, nyaman, sekaligus sebenarnya ada rasa takutnya juga sih ketika mulai jatuh cinta pada seseorang. Lewat metafora sepasang anting yang tertinggal di tempat tidur, benda sederhana ini justru menjadi simbol dari kenangan dan perasaan yang masih terus teringat Tom Predua. Menariknya lagu ini juga menunjukkan kalau rasa senang dan rasa insecure ternyata bisa datang bersamaan saat seseorang mulai jatuh cinta terlalu dalam Tom Predua. Dan Tom Predua telah di posisi 16 ya, kita akan langsung beranjak ke posisi 15 minggu ini.
1: Number 15.

Di posisi ke-15 Tomam Predua, dia Curtis dengan Red Red yang naik dari posisi 16 minggu lalu. Tomam Predua, lagu Red Red ini sebenarnya sudah dirilis sejak bulan April lalu. Tomam Predua sebagai single pre-release sekaligus lagu utama untuk mini album dari Green Green. Lagu ini menandai comebacknya Curtis dengan menampilkan arah musikal dan identitas artistik mereka, Tomam Predua, yang tentu aja makin kuat banget sih menurut aku. Dan menariknya lirik dari Red Red ini ditulis para member langsung, Tomam Predua, sehingga lagu ini terasa lebih personal dan mencerminkan warna musik khas Curtis tentunya. Dan Tomam Predua setelah di posisi 15 ini, kita akan langsung beranjak ke posisi 14 minggu ini. Kira-kira di posisi 14 minggu ini ada siapa, Tomam Predua? Apakah lagu ini sering kamu putar di minggu ini? Number 14.

0: Di posisi ke-14 teman Predua The Backstreet Boys dengan Shape of My Heart teman Predua. Yang naik dari posisi 15 ya minggu lalu teman Predua. Lagu lawas ini sebenarnya sudah dirilis sejak tahun 2000 ya. Dan ini kembali viral karena dipakai dalam tren video di video Being Single Should Be Fun teman Predua yang lagi banyak banget berseliweran di FYP aku nih teman Predua. Lagu Shape of My Heart ini menceritakan tentang seseorang yang menyadari kesalahan yang pernah ia lakukan teman Predua dalam sebuah hubungan. Ia merasa selama ini tuh kayak terlalu sibuk menjadi sosok yang diinginkan orang lain sampai akhirnya justru menyakiti orang yang ia cintai teman Predua. Dan teman Predua setelah di posisi ke-14 kita akan langsung ya beranjak ke posisi 13 minggu ini. Kira-kira ada siapa nih teman Predua di posisi 13?
1: Number 13.

Di posisi ke-13 teman Pri 2 ada Alex Warren dengan Fever Dream yang sayang banget ya harus turun nih dari posisi 10 minggu lalu teman Pri 2. Perasaan jatuh cinta yang datang begitu tiba-tiba yang sangat kuat ya, lagu ini tuh seperti freight train to the chest gitu ya, menghantam tanpa ada peringatan. Dan tokoh dalam lagu juga merasa hatinya sebelumnya hampir tertutup karena kesepian dan juga ada rasa kecewa yang dalam teman Pri 2. Tapi sejak bertemu dengan dia, semuanya rasa sepi itu langsung hilang. Namun sebenarnya ya masih ada rasa takutnya teman Pri 2. Hingga dirinya juga merasa sulit tidur dan memikirkan kemungkinan untuk tidak dicintai kembali teman Pri 2. Dan teman Pri 2 setelah di posisi 13, kita akan beranjak ya ke posisi 12 minggu ini. Number 12.

0: Di posisi ke-12 Tom Ampere 2 ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You Tom Ampere 2, yang naik dari posisi 14 minggu lalu Tom Ampere 2. Lagu ini sebenarnya udah rilis sejak bulan Juni ya, dan lagu ini terasa istimewa karena kembalinya sang musisi sebagai pengisi original OST Tom Ampere 2. Terinspirasi dari karakter Jesse ya, lagu tersebut menjadi bagian dari soundtrack film Toy Story 5 Tom Ampere 2. Untuk secara keseluruhan, lagu ini tuh menceritakan tentang pertemuan Tom Ampere 2 yang kembali dengan seseorang dari masa lalunya, di mana dulunya itu sangat dekat. Menariknya ya, sudah lama berpisah Tom Ampere 2. Kenangan dan perasaan lama ternyata ya gak bisa dong hilang begitu aja. Membekas tuh Tom Ampere 2, dan akhirnya ketemu lagi ya, balik lagi rasanya Tom Ampere 2. Dan Tom Ampere 2 setelah di posisi ke-12 ya, kita akan langsung beranjak deh ke posisi 11 minggu ini. Kira-kira untuk di posisi 11 ada siapa nih Tom Ampere 2? Apakah lagu ini sering kamu puter di minggu-minggu ini Tom Ampere 2? Ini dia untuk posisi 11 minggu ini.
1: Number 11.

Di posisi ke-11 teman peri 2 ada Olivia Rodrigo dengan The Cure yang naik dari posisi 12 minggu lalu teman peri 2. Lagu ini tuh sebenarnya menceritakan tentang pergulatan batin ya akibat trauma masa lalu dan rasa gak aman teman peri 2. Lagu ini juga menyampaikan kesadaran Olivia bahwa memiliki pasangan yang baik pun tetap gak selalu bisa menjadi obat ataupun menyembuhkan luka batin yang sudah lama ada di dalam dirinya teman peri 2. Lagu ini juga menjadi bentuk pendewasaan lah ya dari si Olivia, di mana dia juga menerima kenyataan bahwa proses penyembuhan diri itu harus datang dari dalam dirinya sendiri teman peri 2. Dan teman peri 2 setelah di posisi ke-11 ya, kita masuk nih ke top 10 kita minggu ini. Di posisi ke-10 teman peri 2, kira-kira ada siapa nih untuk di posisi ke-10? Number 10.

Posisi ke-10 nomor 2 ada BTS dengan Swim yang sayang banget ya harus turun nih dari posisi 6 minggu lalu nomor 2. Lagu ini tuh lagu terbaru setelah hampir 4 tahun hiatus ya, dan lagu ini menceritakan tentang kehidupan di mana menggambarkan tentang tekad seseorang nomor 2 untuk terus bergerak maju di tengah gelombang kehidupan yang tidak menentu. Lagu ini juga mengajak pendengar untuk tetap tenang, berenang mengikuti ritme diri sendiri dan bertahan dengan cara yang paling mereka nyamani lah intinya nomor 2. Dan nomor 2 setelah di posisi ke-10 ya, kita akan langsung nih beranjak ke posisi 9 minggu ini nomor 2. Waduh, sepertinya lagu ini sering banget kamu putar nomor 2 untuk di posisi 9 minggu ini. Number 9.

0: roller, on my roller, on my roller, on my roller blade.
1: Di posisi ke-9 Tom Predua ada Nona dengan Rollerblade ya, yang naik dari posisi 11 minggu lalu Tom Predua. Lagu ini sebenarnya sudah rilis sejak bulan April ya Tom Predua, dan sebagai girl group global asal Indonesia, Nona selalu menonjolkan unsur lokal di dalam lagu-lagu mereka. Gak kecuali lagu ini juga Tom Predua. Lagu ini juga menceritakan tentang seseorang perempuan yang punya kepercayaan diri tinggi banget nih, di mana dia menikmati kehidupannya yang bebas dan jadi pusat perhatian Tom Predua, bukan follower. Dan repetisi liriknya juga catchy banget, ditambah musiknya yang cocok ya buat party nih kayaknya Tom Predua. Bikin lagu ini juga gampang banget nempel di telinga, easy listening banget Tom Predua. Buat siapapun yang mendengarkan pasti sudah aduh terngiang-ngiang dah sama jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Dan Tom Predua setelah di posisi ke-8 ini ya, kita akan langsung deh beranjak ke posisi, sorry Tom Predua, posisi 9 ya. Kita akan langsung beranjak ke posisi 8 minggu ini Tom Predua.
2: Number 8.

Hand That I Made You Love Me tahun 2002 yang ternyata naik ya dari posisi 9 minggu lalu tahun 2002. Lagu ini tuh sebenarnya sebagai pembuka album barunya di bulan Mei tahun lalu di tahun 2025 tahun 2002, dan liriknya juga langsung ditulis oleh dia sendiri. Secara tema lagu ini tuh bercerita tentang rasa lelah dan gak nyaman akan sebuah hubungan teman berdua. Ariana merasa cinta tersebut lahir dari bukan hubungan yang sehat lah ya. Dan ia sadar bahwa pesonanya membuat orang mudah jatuh hati. Tetapi di saat yang sama, ia juga merasa hubungan itu sebenarnya gak benar-benar melihat dirinya sebagai sosok manusia yang utuh teman berdua. Dan teman berdua setelah di posisi ke-8 ada Ariana Grande ini, kita akan langsung ya beranjak ke posisi 7 minggu ini. Kira-kira ada siapa nih teman berdua untuk posisi 7 minggu ini?

Di posisi ketujuh The One Pray 2 ada Katy Perry dengan The One That Got Away. The One Pray 2 yang naik ya dari posisi 8 minggu lalu The One Pray 2. Seperti yang kita ketahui, liriknya kayak puitis banget, jadi ini kayak emosional banget ya The One Pray 2. Lagu ini juga membuat pendengarnya itu bernostalgia tentang cinta di masa lalu dan membayangkan nih bagaimana jadinya jika masa depan mereka gak pernah berpisah dan bertahan hingga akhir The One Pray 2. Akankah menjadi masa depan yang bahagia atau sama aja atau bagaimana The One Pray 2? Dan The One Pray 2 setelah di posisi ke-7 ya, ada Katy Perry dengan The One That Got Away. Kita akan langsung beranjak ke posisi 6 minggu ini The One Pray 2. Kira-kira ada siapa nih di posisi ke-6? Number 6.

Di posisi ke-6 nomor pre-2 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead yang turun nih ternyata dari posisi 1 minggu lalu tuh nomor pre-2. Lagu ini tuh sudah rilis sejak bulan April lalu ya, dan menjadi lead single dan title track untuk album terbarunya yang akan rilis di bulannya ini nomor pre-2. Drop Dead juga bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang tiba-tiba intens ya, dan sedikit menggebu-gebu saat bertemu seseorang yang menarik nomor pre-2. Lagu ini memperlihatkan euforia dan kegugupan yang kuat banget pada seseorang di awal perkenalan teman pre-2. Biasalah ya, butterfly era teman pre-2. Dan setelah di posisi ke-6, kita akan masuk ke top 5 kita minggu ini teman pre-2 di posisi ke-5. Kira-kira untuk posisi 5 minggu ini ada lagunya siapa teman pre-2? Apakah lagu ini yang sering kamu putar di minggu ini? Yuk kita langsung aja ke top 5 kita untuk manca. Number 5.

Di posisi kelima Tom Ampere 2 top 5 kita diisi oleh Dominic Fike dengan Wait Kiss Tom Ampere 2 yang naik dari posisi 7 minggu lalu Tom Ampere 2. Sebuah track yang mungkin sebelumnya sempat bocor ya dan ramai dibicarakan di internet juga Tom Ampere 2. Tapi secara musikal lagu ini tuh menghadirkan nuansa emosional dengan balutan gitar yang manis banget sih menurut aku. Dan juga liriknya yang mentah Tom Ampere 2 ini menjadi ciri khas dari Dominic Fike ya, yang selalu mendapatkan tempat di hati para pendengarnya Tom Ampere 2. Lagu ini juga menggambarkan kenangan masa muda, lalu cinta yang perlahan menjauh juga sebenarnya, dan perubahan hidup yang mungkin setelah seseorang mencapai kesuksesan Tom Ampere 2. Dan Tom Ampere 2 setelah di posisi kelima ini ya, kita akan langsung beranjak nih ke posisi 4 minggu ini Tom Ampere 2. Kira-kira untuk di posisi 4 ada siapa nih Tom Ampere 2? Number 4.

Di posisi keempat teman Predua ada Gracie Abrams dengan Hit The Wall yang naik dari posisi 5 minggu lalu teman Predua. Lagu ini menjadi single utama ya dari album ketiganya yang bertajuk Doctor From Hell teman Predua. Dan melalui liriknya Gracie Abrams juga menggambarkan kelelahan emosional, terus ada kayak rasa gak nyaman juga, hingga konflik batin dalam sebuah hubungan teman Predua. Lagu tersebut juga membahas pola self-sabotage ya, dan tekanan mental yang mungkin membuat seseorang itu merasa menabrak tembok besar gitu teman Predua dalam hidupnya. Dan teman Predua setelah di posisi keempat ya, kita akan langsung beranjak nih untuk posisi 3 atau top 3 kita teman Predua di minggu ini. Kira-kira untuk posisi 3 ada siapa nih teman Predua?

0: Di posisi ketiga Tom Ampre 2 ada Justin Bieber, Nicki Minaj dengan Beauty and a Beat Tom Ampre 2 yang naik dari posisi 4 minggu lalu Tom Ampre 2. Lagu ini kembali lagi ya naik di tangga global. Sebenarnya lagu ini sudah dirilis sejak tahun 2012. Dan secara garis besar lagu ini menceritakan keinginan untuk bersenang-senang bersama kekasih Tom Ampre 2. Lagu ini juga menggambarkan suasana pesta yang lepas dari tekanan dan tuntutan duniawi Tom Ampre 2. Dan liriknya seperti "We gonna party like it's 3012 tonight", menunjukkan suasana pesta yang sangat meriah dan tentu aja gak terlupakan Tom Ampre 2. Dan Tom Ampre 2 setelah di posisi ketiga ini ya, kita akan langsung beranjak ke top 2 kita. Tom Ampre 2, kita akan langsung masuk ke posisi 2 minggu ini Tom Ampre 2.
1: Number 2.

Top 2 kita tomam predue di posisi kedua, dia Temper City dengan Self Aware yang naik dari posisi 3 minggu lalu tomam predue. Lagu ini sebenarnya sudah dirilis sejak bulan Februari lalu ya, dan makna lagu ini sendiri menggambarkan hubungan yang penuh chemistry tapi sebenarnya enggak punya arah yang jelas nih tomam predue. Ada rasa suka, ada momen manis, bahkan ada ungkapan cinta juga, tapi di balik itu semua tersimpan kesadaran kalau hubungan ini tuh enggak akan bisa jadi sesuatu yang serius teman predua. Aduh, sayang banget ya. Dan teman predua setelah di posisi kedua, kita akan langsung beranjak nih di posisi satu kita teman predua. Ada siapa untuk posisi satu di minggu ini teman predua? Apakah posisi satu ini kayaknya lagunya ya juga sering kamu puter deh. Pasti kamu pernah dengar teman predua. Kita langsung ke posisi satu minggu ini. Number 1. No matter what.

Yeay, di posisi 1 atau nomor 2 ada Lady Gaga dan Duchy dengan lagunya Runaway yang naik dari posisi 2 minggu lalu atau nomor 2. Lagu ini sebenarnya sudah rilis sejak bulan April lalu ya, dan karya ini merupakan hasil kolaborasinya bersama rapper Duchy. Dan lagu ini merupakan bagian dari OST film The Devil Wears Prada 2 atau nomor 2. Lagu Runaway karya Lady Gaga dan Duchy ini merupakan perayaan sebenarnya atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, serta kekuatan untuk tampil apa adanya atau nomor 2. Dan nomor 2 gak kerasa banget, ini sudah berada di top 1 ya. Berarti aku di Taulia sudah selesai untuk membawakan top 20 Manca. Terima kasih banyak untuk seluruh label. Dan terima kasih banyak untuk MD kita tercinta Aisyah Amalia yang sudah menyiapkan untuk tanggal lagu ini. Dan nomor 2, aku di Taulia pamit undur diri sementara, karena sesaat lagi di jam 4 teman Pre 2 kita akan mengikuti untuk Musikpreneur langsung dari Pre 2 RRI Jakarta teman Pre 2. Nanti akan ada Kayla Tifa bakal ngobrol seru-seruan bareng mereka. So buat kamu teman Pre 2, pantengin aja Pre 2, jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Pre 2 RRI Jombar, teman terbaik kamu. No matter what.

Kayaknya nih ya, hari Sabtu gini enaknya kayaknya udah mulai ada yang mungkin jalan-jalan atau mungkin main gitu ya. Sambil yang ada di jalan sekarang teman Pro 2, gue bakal nemenin lo bareng gue Ocit pastinya di sore hari ini, di sore ceria weekend. Dan nanti kita juga gak bakal sendirian teman Pro 2, karena bakalan ngobrol sama salah satu musisi muda yang menurut gue cantik dan juga berprestasi ini ya. Nanti kita bakal ngobrol di Musikpreneur, ada dari Kayla Tifah. Dia nanti kita bakal ngobrol bareng dia. Dan juga kalau misalkan lu pengen nanya juga teman Pro 2, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Tapi setelah yang satu ini.

0: 105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit. Tapi sekarang Ocit gak sendirian. Sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih. Karena udah ditemenin bareng Kay Latifah. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, halo. Ini panggilannya Kay ya?
1: Iya.
0: Oke, Kay sehat Kay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya kayak enggak bisa belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang kayak tinggalnya di mana, Kay?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon. Wow. Ya, lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya. Ya. Nah, Kay ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih Kay ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya teman Pro 2. Aku Kay Latifah, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke. Nah, berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Oke.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Aku dari SD udah dikenalin musik.
0: Oh.
1: Tapi emang enggak didalami. Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya.
1: Darah penyanyi.
0: Benar. Nah, abis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, abis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama kamu. Lomba pertama kamu apa tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Itu gimana?
1: Saya di lomba pertama aku kalah.
0: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Aku juga gak maksimal latihannya. Dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: dengan nyanyi pop.
0: Oke, perbedaannya apa tuh?
1: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset, dan lain-lain. Kalau nembang itu ada chain pop dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, wah iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah, itu kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke.
1: Iya,
0: terus
1: betul.
0: dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon. Aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, berarti ada dua lagu ya, lagu
1: lagu
0: biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi persiapannya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget, congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Pertama kalinya. Oke, nanti kita bakal bahas itu teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau nggak salah ya. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh ceritain dulu deh, kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri, atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada label Nada Digital Record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli, dan juga rekan Betiki. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke, kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke.
1: Sekian banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya, kalau misalkan?
1: Iya, POV lain.
0: Oke, kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan nggak kamu mulai dari rekaman, ngapain lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya? Bukan judulnya bukan pertama kalinya, atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman bermasalah dengan audio. Akhirnya kita ganti, dan juga judulnya awalnya bukan pertama kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oh, oke. Mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayaknya disimpan dulu ah, kayak gitu. Oke. Nah, kamu kesusahannya di mana berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak, karena setelah waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu
0: gitu. Oh, oke, okay. Terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu, aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba itu. di-sharing dong.
1: Boleh, boleh.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke, terus akhirnya setelah kamu denger udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali?
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi ternyata deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Pro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen yang enggak guide awal. Sampai akhirnya final aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
0: Oke, okay. Ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan. Ya. Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya. Baru aja rekaman, selesai rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
1: Putra Putri Wisata Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat cerita aja karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem Putra Putri apa tadi Kai?
1: Putra Putri Wisata Indonesia.
0: Putra Putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, jadi gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante, nah tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget. Oke.
1: Okay. Nah itu tuh bisa dibilang satu naungan gitu sama Putra Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
0: Oke. Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus bikin merinding orang nggak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit dari feel dikit nih. Awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Oke.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Oke, buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
1: buat teknik vokalnya.
0: Banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Oke, itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu. Dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Oke, itu berapa lama Kai dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya?
1: Satu bulan.
0: Oke, itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengupload jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Oke.
1: Latihan.
0: Oke, berarti kayak udah di ini dulu ya, seminggu nih si Kai sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya.
1: Betul. Jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Oke.
1: Okay. Yang paling penting istirahat.
0: Istirahatnya kayaknya susah ya, kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya. Kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
1: Ketiduran lah sering ya.
0: Sering ya kayaknya ya. Oke.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Oh gitu, buat ada latihan. Oh, ada les juga. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Nah, kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau nggak salah ya?
1: Iya.
0: Oh, olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi, sekolah ikut olimpiade. Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan? Makan nasi ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
0: Paling sering matematika. Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan sekarang, ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian-ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar, itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Di olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kok bisa ngasih tips nggak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu tapi bingung cara ngatur waktunya?
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah. Lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online. Dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas. Jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya. Seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu, harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Iya. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya,
0: kayaknya setiap hari, aduh capek. Kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
1: iya, betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill nggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kayu di Braga.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi nggak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada
1: untuk umum.
0: Fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers atau mungkin Kai apa nih?
1: Ada ide enggak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
1: Kai lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga enggak, atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Kayu di Braga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa double A Kai juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya?
1: YouTube.
0: YouTube ada juga.
1: Kai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi nggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, okay, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini, di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Kak Oci.
0: Oke, okay, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

0: Sorry, Julia. Train sore bareng Rudy.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Di 89,5 FM Pre2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pre2. Kalau tadi kamu baru saja untuk mengikuti Music Planner ya, yang langsung disiarkan dari Pre2 RRI Jakarta, kali ini teman Pre2 kamu balik lagi barengan aku di Taulia di Pre2 FM RRI Jombor, teman Pre2. Aku bakal nemenin kamu di jam 4, ya hampir jam 5 inilah ya teman Pre2. Sampai nanti di jam 7 malam teman Pre2 tentu aja masih di sore ceria. Tapi seperti biasa, kalau sudah jam 5 kita masuk di Cang Cimen, teman Pre2. Jadi selama 1 jam ke depan aku bakal ngobrol bareng kamu semua. Apalagi ini weekend ya teman Pre2, sore-sore. Mungkin ada yang sambil olahraga atau sambil santai aja dengerin kita di sore hari ini. Dan teman Pre2 masih suasana Agustusan 17-an. Sebentar lagi teman Pre2, apa nih yang muncul di pikiran kamu saat kita ngomongin soal 17-an ya? Apakah bendera merah putih atau lomba makan kerupuk, atau mungkin panjat pinang teman Pre2, atau mungkin hari libur kali ya. Nah, setiap orang punya alasan sendiri kenapa menunggu datangnya 17 Agustus ini teman Pre2. Ada yang menunggu karena ya pengen ikut lomba, pengen ngumpul, atau mungkin ya mau pulang kampung sekalian kak. Apalagi ini hari Senin ya, nanti 17-an teman Pre2, jadi bisa tuh pulang di Sabtu, Minggu, dan Senin teman Pre2. Ada juga yang mungkin sebenarnya gak terlalu peduli dengan lombanya, tapi seneng aja lihat rame-ramenya teman Pre2. Dan bahkan buat sebagian orang 17-an juga mungkin menjadi satu momen dalam setahun ya, ketika bisa kembali merasakan suasana masa kecil. Nah teman Pre2, di sore hari ini selama 1 jam ke depan aku bakal ngobrol bareng teman Pre2. Apa sih sebenarnya teman Pre2 yang paling kamu tunggu dari momen 17-an? Langsung aja gabungan di question box yang sebentar lagi aku buat di Instagram Pre2 Jember, atau juga bisa di WhatsApp Pre2 ya di 081 559 70 89 50.

0: Siapa sangka kantong plastik yang kita anggap masalah lingkungan hari ini justru awalnya diciptakan untuk menyelamatkan lingkungan loh. Pada awal 1960-an, insinyur Swedia Sten Gustav Tulin mengembangkan kantong plastik berbahan polietilena yang kuat dan juga ringan. Tujuannya untuk menggantikan kantong kertas dan mengurangi penggunaan sumber daya seperti kayu. Bahkan, desain awalnya memang ditujukan untuk dipakai berulang kali. Namun, sejak tahun 1970-an hingga 1980-an, produksi plastik meningkat pesat karena murah dan praktis. Kantong plastik kemudian justru digunakan sekali pakai dalam jumlah besar. Faktanya, sebagian besar plastik tidak mudah terurai secara alami dan bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun di lingkungan, tergantung jenisnya. Inilah yang menjadi ironi, produk yang awalnya dibuat untuk efisiensi dan penghematan sumber daya justru menjadi salah satu penyumbang utama limbah global.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Enggak, lagi cek email aja nih, Mah.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Gak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua, momen Agustusan ini banyak banget yang ditunggu ya. Salah satunya adalah lombanya teman berdua. Dulu masa kecil kayaknya kita itu sebenarnya gak daftar, tapi gak tahu kenapa kok dipanggil semuanya benar-benar berpartisipasi teman berdua untuk mengikuti lomba-lomba Agustusan seperti lomba makan kerupuk, panjat pinang, apalagi dulu ya memasukkan paku dalam botol teman Predua. Nah, buat kamu teman Predua, lomba apa nih yang pernah kamu ikuti atau mungkin pernah kamu menang teman Predua tingkat RT ya, itu salah satu prestasi loh teman Predua. Aku bacain gabungan yang udah masuk di sore hari ini ya, ada dari Kak Diana. Kak Dita, aku pernah menang lomba makan kerupuk waktu masih SD. Nah kan, kelihatannya gampang tapi pas kecil kok kayaknya susah banget ya, kerupuknya gerak-gerak terus. Yang bikin seru itu Sabtu kampung kak pada nonton dan nyemangatin, sampai sekarang masih inget suasananya. Nah kan, salah satunya teman Predua lomba makan kerupuk yang memang kelihatannya sederhana tapi kalau ditambah soto, makin enak tuh. Dan teman Predua biasanya kalau sama-sama tinggal dikit gitu ya, kerupuk 1, kerupuk 2, kerupuk 3, ada peserta 1, 2, 3, tinggal dikit-dikit semua, aduh semuanya kayak gemes teman Predua. Dan momen-momen seperti ini yang mungkin bikin Agustusan terasa spesial ya, karena hadiahnya mungkin Kak Diana udah lupa ya dapat apa. Kalau enggak pensil, buku tulis, alat tulis gitu, ciki-ciki teman Predua. Tapi cerita dan suasana lombanya justru masih diingat sampai sekarang teman Predua. Dan buat kamu yang ingin bercerita juga seperti Kak Diana, langsung aja di WhatsApp Predua ya, di 081 559 70 8950.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Selain ukuran tubuhnya yang besar, gajah juga dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Mereka mampu mengingat lokasi sumber air, jalur migrasi, bahkan mengenali sesama gajah yang pernah ditemuinya bertahun-tahun lalu. Gajah juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang dipimpin oleh gajah betina tertua.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Teman berdua, dunia seringkali menghadirkan kegelisahan, kesibukan, pekerjaan, dan berbagai persoalan membuat hati mudah lelah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan penawar terbaik bagi hati yang resah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram. Luangkan waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari dunia, melainkan dari hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Semoga Allah memenuhi hati kita dengan ketenangan, keikhlasan, dan cahaya iman.

89,5 FM Pradiwe RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pradiwe. Gimana nih kabarnya di Sabtu petang ini teman Pradiwe? Malam minggu ya, gimana nih hari ini? Apa mungkin di hari ini juga, di detik ini juga ada yang sudah akan beraktivitas di luar teman Pradiwe? Tenang aja, kalau kamu nggak mau ketinggalan informasi dari kita, kamu tetap bisa terhubung dengan kita melalui aplikasi RRI Digital ya teman Pradiwe. Melalui aplikasi ini kamu bisa dengerin kita dari mana aja dan kapan aja teman Pradiwe, lewat handphone kamu aja. Yang penting mah ada kuota aja. Dan teman Pradiwe, selain itu tentu aja banyak banget fitur yang bisa kamu manfaatin ya. Kamu bisa update berita di sana, kamu bisa kepoin kita juga, dan tentu aja di sana ada konten-konten kita yang menarik teman Pradiwe. Langsung aja ya, di-download di Play Store ataupun App Store, ketik aja RRI Digital teman Pradiwe dan nikmati keseruannya. Dan teman Pradiwe, aku lanjut lagi obrolan kita di Chang Chimen hari ini ya. Aku bakal lanjut bacain gabungan yang udah masuk. Kalau tadi aku sudah baca yang dari line WhatsApp kita ya, aku lanjut lagi kali ini di Instagram yang sudah masuk melalui question box store di Instagram Pradiwe Jember. Ada dari Ricky If _ teman Pradiwe. Kerita, aku pernah menang lomba balap karung waktu SMP. Waduh, ini berlanjut cerita teman Pradiwe. Kayaknya satu question box itu terbatas ya untuk mengetik. Jadi ini ada question box berikutnya. Sebenarnya hampir jatuh di tengah jalan, tapi malah nggak jadi. Oh, akhirnya dia juara teman Pradiwe. Dan meskipun hadiahnya cuma alat tulis, tapi sampai sekarang masih ingat serunya. Berarti memang benar ya teman Pradiwe. Kadang yang paling berkesan tuh bukan hadiahnya, tapi suasana dan cerita di balik kemenangannya tentunya teman Pradiwe. Dan teman Pradiwe, usai sudah sepertinya untuk Chang Chimen nemenin kamu di petang ini ya. Tapi tenang aja, aku di Taulia masih bakal lanjut temenin kamu di sore ceria interval berikutnya nanti teman Pradiwe. Pokoknya stay tune terus di malam minggu ini barengan kita di 89,5 FM Pradiwe RRI Jember, teman terbaik kamu.

sakura terkenal karena keindahannya yang memukau. Tapi, tahukah kamu kalau bunganya hanya mekar dalam waktu yang sangat singkat? Setiap musim semi akan berbunga penuh selama sekitar 1 sampai dengan 2 minggu saja sebelum kelopaknya mulai berguguran. Karena keunikannya ini, bunga sakura menjadi simbol momen yang spesial dan sering dirayakan lewat festival Hanami di Jepang. Festival ini bukan hanya sekedar menikmati pemandangan, tapi juga sebagai tradisi merayakan musim semi dengan piknik di bawah pohon sakura, serta mengagumi keindahan yang hanya hadir setahun sekali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tomam Pre2 Sore Ceria sudah berada untuk interval terakhir ya. Hari ini Tomam Pre2 kita ada di Oops Upgrade Skills. Tentunya Tomam Pre2 di zaman sekarang ya, apalagi punya satu kemampuan aja kadang itu kayak kurang Tomam Pre2. Belum cukup nih Tomam Pre2. Jadi kita terus perlu belajar, mencoba hal baru, dan tentunya upgrade skill kita ya, supaya kita nggak ketinggalan zaman juga Tomam Pre2. Dan menariknya upgrade skill juga nggak selalu lewat kursus ataupun pelatihan ya. Bisa dimulai dari hal sederhana, misalnya nih kita nyoba deh belajar public speaking, atau mungkin belajar editing aja lewat handphone kamu, atau kalau punya waktu, dan ya pastinya harus ya, untuk upgrade skill kita harus ada waktu Tomam Pre2 upgrade ke bahasa asing kamu Tomam Pre2, sampai mungkin juga kita mengasah lah ya berkomunikasi dengan orang lain Tomam Pre2. Nah di Oops kali ini kita bakal ngobrol santai dengan berbagai skill yang akan aku bagikan, mungkin juga pengalaman dan juga hal-hal baru yang bisa membantu Tomam Pre2 di luar sana untuk berkembang ya, selangkah lebih maju lah ya Tomam Pre2. Jadi buat kamu yang mungkin punya target tahun ini harus bisa skill baru, nah jangan kemana-mana Tomam Pre2, karena kita bakal bagiin sesaat lagi. Stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pre2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

dengar istilah mabuk kepayang? Ternyata istilah ini bukan sekedar ungkapan, tapi benar-benar berasal dari buah nyata. Buah kepayang berasal dari tanaman Pangium edule yang juga dikenal sebagai penghasil kluwek. Secara alami, bijinya mengandung racun asam sianida. Jika dikonsumsi tanpa pengolahan, bisa menyebabkan pusing, mabuk, bahkan berbahaya bagi tubuh. Dari sinilah muncul istilah mabuk kepayang. Namun, masyarakat Nusantara punya cara khusus untuk mengolahnya. Biji kepayang direbus, lalu dikubur di dalam tanah bersama abu dan daun pisang selama beberapa minggu untuk proses fermentasi alami. Proses ini membantu mengurangi racun hingga aman dikonsumsi. Setelah matang, bagian dalamnya berubah hitam, lembut, dan justru menghasilkan rasa gurih yang khas. Dari yang bisa bikin mabuk kepayang, justru jadi kunci kelezatan masakan tradisional Indonesia.

Kamu berdua kalau biasanya kita ngomongin skill ya, mungkin yang ada di pikiran tuh ya tadi yang sudah aku sebutin, yang teman berdua tentu aja ini adalah hal-hal yang berguna, skill sederhana yang mungkin bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari teman berdua. Salah satunya sekarang yang paling diminati itu kan lagi ramai banget ya teman berdua untuk thrifting. Nah kali ini teman berdua aku bakal ngebahas untuk skill thrifting ya. Kalau ngomongin soal thrifting, ini tuh bukan sekedar kayak kita datang ke toko aja terus milih baju yang kelihatannya bagus, enggak gitu aja teman berdua. Ternyata ada ilmu ya di baliknya. Yang pertama, pastinya kita harus pintar mencari barang ya. Jangan langsung ambil karena mereknya terkenal atau harganya murah. Coba perhatikan dulu lebih detail, benar-benar kamu cek teman berdua untuk jahitannya, bahannya, ukurannya ya pasti ya teman berdua. Lalu resletingnya, itu coba kamu dimainin resletingnya apakah masih lancar. Terus kancingnya coba dicek teman berdua apakah sudah ada yang mau lepas atau enggak teman berdua, apa masih kuat semua. Pokoknya dicek detail semua keseluruhan barang deh teman berdua. Kedua, harus punya skill memilih dan membandingkan harga ya. Barang 20.000 belum tentu murah kalau kondisinya kurang bagus teman berdua. Sebaliknya barang yang lebih mahal sedikit, misal 50.000 ya, jadi lebih worth it memang kalau kualitasnya memang ya masih bagus dan akan sering kamu pakai teman berdua. Yang ketiga, skill yang gak kalah penting menurutku adalah mix and match. Ini yang seru banget sih. Barang thrift itu kan kelihatannya biasa aja ya teman berdua. Nah itu bisa banget menjadi sesuatu yang keren kalau kita tahu cara memadu-madankan dengan pakaian yang kita sudah punya tentunya, biar lebih hemat ya. Misalnya kita sudah punya bawahan ini kayaknya bisa nih kalau dipakein atasan ini dan sebagainya. Mix and match ini penting banget supaya kamu bisa tampil stylish tanpa harus boros, tanpa harus beli 5 baju teman berdua. Dengan 1 atau 2 potong kamu bisa mix and match teman berdua. Dan yang gak kalah penting menurut aku ya, kita harus ngecek juga sih kebersihannya teman berdua. Karena kan barang thrift itu merupakan barang bekas yang pernah digunakan orang lain ya teman berdua. Jadi kondisi dan kebersihannya harus diperhatikan dulu ya sebelum dibeli, apalagi digunakan teman berdua. Kalau bisa ya dicuci dulu sebelum kita gunakan. Jadi thrifting ini sebenarnya melatih kita untuk lebih teliti, nggak impulsif ya. Pinter-pinter deh ngatur budgetnya, ini kira-kira worth it atau enggak. Jangan tergiur murah pokoknya. Kamu harus benar-benar cek teman berdua dan lebih bijak dalam memilih barang ya. Jangan kalap mentang-mentang murah dibeli semua, ternyata sampai rumah cuman jadi gombal teman berdua. Kan sayang banget ya teman berdua. Nah kalau kamu thrifting lebih jago cari barang murah, cari barang branded, atau justru jago menemukan hidden gem yang mungkin gak pernah disangka-sangka nih teman berdua.

0: kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Permainan yang satu ini sangat seru banget. Namanya gasing. Memutar gasing butuh teknik dan juga ketelitian. Semakin lama gasing berputar, semakin hebat. Permainan ini ngajarin kita itu tentang kesabaran dan juga ketekunan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ngobrol dua kita lanjut lagi pembahasan di sore hari ini. Skill berikutnya menurut aku yang sekarang juga cukup menarik buat dipelajari ya Ngobrol dua, yaitu adalah skill make up Ngobrol dua. Atau mungkin buat yang baru mau mulai make up ini kayak kelihatannya ribet ya. Banyak banget sekarang produk-produk make up, mulai dari buat awal aja tuh ya, ada cushion, foundation, liquid foundation, banyak banget, contour, blush, pensil, alis, mascara, banyak banget yang Tawang Pre 2 dan belum lagi bingung harus mulai dari mana nih Tawang Pre 2. Tapi sebenarnya ya kita nggak harus langsung punya semua satu meja penuh produk makeup, nggak Tawang Pre 2. Bisa dimulai dari basic dulu, misalnya belajar mengenali base makeup, kemudian main di blush, terus merapikan alis, mascara, dan mungkin terakhir ya di produk buat bibirnya Tawang Pre 2. Yang paling penting justru bukan produk sebanyak-banyaknya sih menurut aku, tapi tahu dulu nih fungsi setiap produk dan bagaimana menggunakannya dengan tepat Tawang Pre 2. Skill makeup juga melatih kita untuk lebih teliti dan kreatif ya. Kita belajar memperhatikan detail muka kita, Tawang Pre 2, memahami warna kita, mencoba teknik ngeblend yang bagus gimana, sampai menemukan cara yang paling nyaman untuk diri sendiri Tawang Pre 2. Dan jangan takut kalau percobaan pertama hasilnya belum sesuai harapan ya. Namanya juga belajar, bisa jadi hari ini alis kanan kirinya belum seimbang, besok sudah makin gak seimbang lagi. Enggak dong, makin jago ya di tiap harinya Tawang Pre 2. Jadi kalau Tawang Pre 2 tertarik belajar make up, sekarang juga banyak banget makeup class yang dibuka. Benar-benar banyak banget, di Jember juga banyak banget Tawang Pre 2. Dan mungkin kalau kamu mau belajar sendiri dulu di rumah dengan apa yang kamu miliki, enggak apa-apa Tawang Pre 2. Enggak harus langsung sempurna kok. Mulai dari memahami dasar dulu, latihan sedikit demi sedikit, dan temukan teknik yang paling cocok buat kamu Tawang Pre 2. Sekarang juga banyak banget di YouTube, di TikTok ya, video tutorial make up benar-benar basic, pemula, natural, banyak banget Tawang Pre 2. Sesuaikan lagi sama tipe kamu ya, warna kulit kamu dan sebagainya. Dan Tawang Pre 2 ini juga menjadi skill yang sekarang banyak banget, sepertinya memang beberapa kali dibutuhkan ya make up ini Tawang Pre 2. Daripada kita membayar, mungkin kalau acara besar ya kita MUA, tapi kalau misal acara kecil-kecil, nanggung mau MUA. Nah ini saatnya Tawang Pre 2 kita belajar make up ya, biar lebih hemat juga Tawang Pre 2.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah, kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu

0: maaf ya mas, demi keselamatan pengendara yang di belakang, rokoknya lebih baik dimatikan mas. Kasihan kalau kena abu rokok itu matanya yang belakang itu.
1: Lah, emang kenapa pak? Kan terserah saya dong.
2: Aduh.

0: Jadi, masih yakin nih mau merokok sambil berkendara? Kan kasihan kalau abu rokoknya terkena pengendara lain.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pre 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pre 2. Dan kali ini ya sepertinya kita sudah harus berpamitan teman Pre 2. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku dari tadi jam 3 sore ya teman Pre 2. Dari kita di top chart di tangga lagu dan teman Pre 2. Sebentar lagi di jam 7 kita akan bergabung bareng Pre 2 RRI Malang ya, untuk mengikuti music live chat berjaringan Pre 2 Jawa Timur teman Pre 2. So buat kamu yang penasaran nanti MLC bakal ngobrol bareng siapa dari Malang teman Pre 2, pokoknya stay tune terus ya. Apalagi ini malam minggu, aduh, buat yang harus beraktivitas keluar, hati-hati di jalannya teman Pre 2, karena biasanya malam minggu ini agak lumayan rame. Pokoknya titi DJ, yang penting selamat deh sampai tujuan teman Pre 2. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku. Aku di Taulia harus pamit teman Pre 2. Terima kasih, sampai jumpa lagi besok ya. Besok kita berjumpa di malam hari teman Pre 2. Jangan kemana-mana ya, selain ini bakal ada MLC yang nemenin kamu. Tapi sebelum itu di jam 7 akan ada update info sebentar ya teman Pre 2 barengan aku. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pre 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Aku pamit teman Pre 2, bye.

0: That's a wrap, baby. All right, cut. Guys, are you kidding me? Are you kidding me? Are you getting this? Look at this. Everything cut. That's what happens when you work with couples. Oh my gosh. I'm out of here. Woo! Didn't know we were making a porno.
1: Tahukah kamu, anak muda zaman sekarang sering merasa lebih lelah secara mental dibanding fisik. Meski tidak selalu melakukan aktivitas berat, banyak yang merasa capek karena terlalu banyak menerima informasi. Dari media sosial, notifikasi, sampai tuntutan untuk selalu update. Tanpa sadar, otak kita bekerja hampir tanpa jeda, memproses berbagai hal dalam waktu yang cepat. Itulah kenapa kadang kita merasa lelah padahal seharian hanya di depan layar. Bukan karena tidak produktif, tapi karena pikiran kita terus aktif tanpa istirahat. Jadi kalau hari ini kamu merasa capek, coba cek lagi. Mungkin bukan tubuhmu yang butuh istirahat, tapi pikiranmu yang butuh jeda.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 7 malam barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang Kolombia hadapi bencana ganda kebakaran meluas pasca gempa. Informasi kedua tentang Kementerian PU pastikan layanan air tetap berjalan pasca gempa NTT. Informasi berikutnya tentang gesah bareng Bupati buka aspirasi petani hingga nelayan Banyuwangi. Dan teman Pro 2, inilah dia untuk berita selengkapnya. Kolombia menghadapi krisis bencana ganda dengan puluhan kebakaran hutan aktif yang menyebar cepat di berbagai wilayah negara. Gempa bumi magnitudo 7,4 melanda Kolombia pada awal pekan kemarin, memperumit upaya pemulihan dan bencana kebakaran. Sebanyak 344 munisipalitas di Kolombia telah dinyatakan berada dalam status siaga merah akibat bencana kebakaran hutan yang berkelanjutan. Saluran irigasi Bendung Waelaku terdampak longsoran, sementara sejumlah sungai mengganggu layanan penyediaan air minum. Kementerian PU menyiapkan tangki air dan memperkuat tim untuk mempercepat pemulihan kebutuhan air masyarakat. Kementerian PU memperkuat pemantauan bendungan, sungai, irigasi, dan layanan air minum pasca gempa NTT. Berbagai persoalan petani, nelayan, peternak hingga pelaku perkebunan disampaikan langsung kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani melalui forum Gesah Bareng Ambi Bupati. Forum tersebut menjadi ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan sekaligus mendapatkan respons dan tindak lanjut dari pemerintah daerah. Aspirasi yang disampaikan antara lain penguatan hilirisasi produk pertanian, akses pasar, distribusi telur dan susu lokal, zonasi tangkap nelayan hingga pengembangan komoditas kopi. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: Selamat malam teman Pro 2. Selamat datang di Music Live Chat berjaringan. Kali ini dari RRI Malang, teman Pro 2 ya. Aku mau menyapa teman Pro 2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Sumeneb, dan juga RRI Madiun untuk malam minggu kali ini, teman Pro 2 ya. Tapi kayaknya gak seru ya kalau di malam minggu tuh cuma ngobrol sendirian gitu ya. Kayak terkesan apa ya, ini jomblo banget apa gimana nih? Ini di malam hari ini, teman Pro 2 ya, kamu akan ditemenin oleh Bagas. Dan juga di malam hari ini sudah kedatangan musisi yang udah datang di Studio Pro 2 Malang nih, teman Pro 2. Ada siapa dan siapa? Kita langsung aja teman Pro 2 berkenalan. Di sini ada Kenata. Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Selamat hari Sabtu malam Minggu.
1: Happy Sat Night gitu ya kalau anda.
2: Happy Sat Night ya.
1: Ini ada Kenata di sini. Halo, selamat malam. Ini ada Kak siapa dan juga Kak siapa nih Kenata nih?
2: Ini di sebelah saya ada Mas Indra.
1: Oke, okay. Halo, selamat malam Kak Indra.
3: Selamat malam.
1: Oke, okay, kirain tidur tadi. Dan yang kakak ini siapa?
2: Aku dengan Fani.
1: Oh ya, ini yeah. Yang lagi ngomong ini namanya Kak Fani, teman Pro 2.
2: Yes.
1: Nah, ini adalah sebuah duo grup yang bernama Kenata ya.
2: Betul, okay. Kita duo Kenata.
1: Duo Kenata.
2: Ya. Yeah.
1: Ini Kenata ini dari mana nih?
2: Dari mana? Dari alam semesta.
1: Aslinya atau terbentuknya dari mana?
2: Dari Malang aja.
1: Oh, dari
2: kita.
1: Malang. Oh, berarti ini kita dari Malang. Dari Malang ya?
2: Iya.
1: Dan sebenarnya Kenata nih ada arti sendirinya nggak sih, atau apakah ini dari bahasa Walikan atau apa gitu?
2: Sebenarnya kita bikin Kenata itu adalah nama anak kita berdua.
1: Oh, berarti Kak Indra sama Kak Fani ini adalah suami.
2: Iya, istri. Jadi selain ada Afia Kila, ada Kenata juga di sini.
1: Oh iya. Ya, ini teman Pro 2 fun fact ya, ternyata ini Kenata gitu. Ini selain duo grup musik, ternyata ini juga pasangan suami istri gitu.
2: Betul.
1: Ini Kak Indra kok diem aja, ini mikirin apa ini? Yang di rumah nanti Kak? Yang
2: di rumah nanti. Kan banyak cicilan.
1: Ini Kenata ini bisa diceritakan terbentuknya ini sejak kapan Kak Indra?
3: Udah berapa tahun ya?
2: Pas pandemik sih.
1: Oh, pas pandemik.
2: Pas pandemik ya.
3: 2020 lah.
2: Ya, 2019-2020. Itu kan awal mula itu emang kita tuh kerjanya di entertain.
1: Oke,
2: okay. Gitu kan.
1: Oh, dari dulu memang udah
2: Musik.
1: Udah musik ya.
2: Iya, okay. Udah musik. Kalau aku sih lebih awal mula itu tahun 2011. Mulai nyanyi kafe to kafe, okay. Wedding. Okay. Itu kan. Terus habis itu berjalan lah sampai kemarin. Habis itu kan waktu pandemi kan enggak ada tempat yang bisa kita hinggapi, okay, ya. Okay. Gak bisa kita kerja gitu kan. Akhirnya kita punya studio di rumah. Memang ada studio di rumah, yeah. Studio recording gitu kan. Terus kenapa gak kita manfaatkan? Kita mau bikin apa ya, okay. Gitu. Akhirnya ya kebetulan Mas Indra, aku sendiri suka bikin lagu.
1: Oh iya. Yeah.
2: Jadi bikinlah ini dengan nama anak kita.
1: Oke, Nata ini anaknya Mas Indra dan juga.
2: Iya, itu pun dapat usulan tuh pertama dari MC Oneng Sugiarta.
1: Oh iya, gimana tuh ceritanya?
2: Kenapa nggak pakai nama anakmu Van Kenata gitu kan? Ih, bagus juga ya. Aku agak sedikit ini ya, sombong ya. Aku bagus juga kalau kasih nama ya.
1: Cocok ya. Karena
2: cocok
1: anak,
2: ya.
1: Anak itu rezeki dan ini bandnya juga jadi rezeki.
2: Gitu. Semoga dia nggak minta royalti nantinya.
1: Biasanya kan anak musisi kan biasanya udah paham kayak gitu-gitu ya.
2: Iya, betul, paham. Jangan terjun ke dunia musik deh.
1: Kok
2: dunia.
1: Jangan, kenapa?
2: Tahu nanti segalanya ya kan.
1: Udah gak bisa dibohongin ya orang.
2: Gak bisa dibohongin dong.
1: Nah, ini kalau ke Indra sendiri ini apakah ikut bernyanyi atau bagian di entah itu mastering atau bikin-bikin notes-nya gitu kan?
3: Lebih ke arranger sih.
1: Apa itu?
3: Arranger. Jadi yang bikin musiknya.
1: Oh, yang bikin musiknya.
3: Paling notasi-notasi yang bikin bareng, baru usul ini.
1: Oke.
3: Okay. Kalau mixing mastering masih dibantu di teman di Jakarta.
1: Kalau dulu kita flashback lagi gitu ya, di awal-awal terbentuknya Kenata tuh, apakah sebelumnya ini Kak Indra dan juga Kak Fani itu udah aktif apa ya, manggungnya itu ya berdua as a duo gitu atau gimana?
2: Kalau dari dulu kita lebih ke band sih.
1: Oh, ya. Band ya.
2: Lebih ke band. Terus baru ya itu baru kita bikin project Kenata ini duo, terus habis itu kan setelah pandemi kan banyak banget job yang semakin di minimalisir gitu ya, untuk perbajetannya atau apalah gitu ya. Sehingga sampai detik ini nih banyak job itu yang duo terus gitu.
1: Oh, jadi meminimalisir ini ya.
2: Iya. Apa
1: namanya, budget untuk betul, operasional
2: betul.
1: Jadi ya udahlah berdua aja semuanya bisa gitu.
2: Iya, gitu.
1: Terus itu nanti sistemnya gimana Kak Indra? Maksudnya ketika duo ini nanti apakah dua-duanya nyanyi atau gimana untuk musik dan lain-lainnya ketika perform?
3: Kemarin-kemarin sih aku pakai sequencer. Cuman kadang memang aku usahain lah tetap ada band pengiringnya itu aja.
1: Berarti tetap ada additionalnya ya, kayak gitu ya. Oke, untuk karya pertama deh As a Kenanta ini apa nih judulnya?
2: One Step at a Time.
1: One Step at a Time. Ini berarti semua lagunya bahasa Inggris ya atau gimana?
2: Yang terakhir Coretan Alam bahasa Indonesia.
1: Itu malah yang terakhir yang bahasa Indonesia. Kenapa dari awal bikinnya itu bahasa Inggris atau memang lebih nyaman di bahasa Inggris gitu? Penasaran aku sama musisi-musisi Indo yang sering bikin lagu bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris ya. Karena kalau sekarang sih aku pinginnya, kita berdua sih pinginnya yang lagu bahasa Indonesia aja deh. Yang gampang orang ikut nyanyi bareng gitu kan. Yang kedua ribet mikirnya.
1: Kalau bahasa Inggris lebih susah gitu ya. Tapi mungkin kosakatanya lebih banyak kalau bahasa Inggris.
2: Iya, lebih banyak sih. Tapi ya kita hidup di Malang juga maunya sih Indonesia dulu lah.
1: Gitu. Iya ya, benar.
2: Lagu Indonesia.
1: Untuk liriknya gimana nih kalau memang dari dulu kan bahasa Inggris ya, kebanyakan masih bahasa Inggris gitu. Gimana cara meramu liriknya? Masih tetap berdiskusi atau mungkin ini part Kak Fani nih di sini?
2: Kalau lirik, khusus untuk lirik itu memang aku sendiri.
1: Oh iya, berarti Kak Indra nggak ada cawe-cawe nih?
2: Ada porsinya masing-masing.
1: Oh, ada porsinya masing-masing. Nanti
2: aku nggak bisa bikin musiknya, dia yang bisa bikin musiknya. Dia nggak bisa bikin lirik atau nggak bisa berkata-kata, aku yang bikin liriknya gitu. Jadi kita saling melengkapi lah.
1: Tapi ada perbedaan nggak sih Kak ketika dulu masih muda yang masih belum istilahnya...
2: Kita masih muda loh.
1: Oh iya, kita kan juga masih muda.
2: Iya loh.
1: Dulu pas masih muda
2: kecil,
1: banget.
2: Masih kecil maksudnya, masih kecil ya.
1: Enggak, maksudnya ketika ini kan sebuah dua grup yang diisi oleh pasangan suami istri gitu loh. Sebelum menikah itu apakah udah aktif bikin lagu gitu?
2: Kalau aku pribadi iya.
1: Iya, nah itu ada perbedaannya nggak?
2: Perbedaan seperti apa?
1: Perbedaan entah itu apa yang mau disampaikan, treatmentnya.
2: Sama sih.
1: Tetap sama ya?
2: Tetap sama sih. Dari dulu itu kalau untuk treatment bikin lagu itu aku selalu dari chord dulu. Lanjut kita ke lirik gitu.
1: Okay.
2: Nah itu sampai sekarang masih aku lakuin yang seperti itu.
1: Berarti kalau Kak Fani sendiri pakai chord itu yang udah mentah dulu aja nanti dilempar ke...
2: Betul.
1: Kak Indra gitu ya, Kak. Nah, tapi kalau untuk duo ini kan semuanya butuh gitu ya, instrumen-instrumen, antara itu drum, bass, piano, dan lain-lain gitu-gitu. Ini gimana Kak Indra dalam meramu itu? Apakah memang karena udah terbiasa atau memang harus butuh inspirasi dari luar gitu?
3: Inspirasi tetap. Aku cari-cari influence lagu-lagu yang di luar, di Indonesia juga kadang aku masukin. Udah biasa kerja sendiri kan.
1: Oh iya.
3: Jadi ya aku coba bikin-bikin. Baru kalau ada kayak buntu aku minta tolong misal temen Jakarta, si Rio itu, dia bantuin. Oh, tambahin ini nah gitulah prosesnya. Sampai akhirnya jadi pertama kali itu sempat nggak nyangka kok jadinya warna musiknya Kenata, loh kok jadi kayak gini.
1: Emang sebelumnya kayak gimana?
3: Ngepop malahan. Sebenarnya ya
2: ngepop
3: ya, ini sih sebenarnya juga pop, cuman nggak tahu lah, dia itu mengeramunya juga coba gini. Yes, oke lah kita coba warna yang baru.
2: Jadi surprise.
1: Oh iya.
3: Waktu itu.
1: Oke, okay. Itu yang single pertama.
3: Yang single pertama. Pertama. Akhirnya yang lain yang ngikutin wis. Jadi ngikut sampai sekarang akhirnya kok cobalah bikin yang beda lagi untuk yang nanti ke depan.
1: Oh iya, berarti sebenarnya awalnya itu adalah sebuah kejutan ya untuk single
3: benar.
1: Pertama itu ya.
2: Betul.
1: Keren banget. Nah, kalau misalnya Kak Indra lagi pusing nih, apa nih peran dari Kak Fani sendiri? Apakah menambah pusing?
2: Kita nambah pusing? Enggak. Kita nih kalau dia lagi kehabisan ide nih ya. Berhenti aja dulu. Oh,
1: berhenti dulu.
2: Paling-paling dia yang ngajak keluar gitu.
1: Oh, keluar.
2: Ngajaknya keluar kita kemana? Healingnya kemana? Alam.
1: Oh iya. Harus
2: nge-charge
1: gitu.
2: Energi dulu.
1: Berarti gak cukup tuh keluar makan bakso aja, gak cukup. Ini permintaan dari Kak Indra sendiri atau ada tekanan nih Kak?
3: Ya sih, kebetulan sama-sama seneng ke tempat-tempat gitulah.
1: Oh iya.
3: Ya suka sih.
2: Akhir-akhir ini malah kita hobi hiking ya.
1: Oh iya. Keren lah, berarti ini duo musisi yang suka hiking dan... Wah ini aku sebenarnya selalu penasaran sih ketika ada duo yang dia itu suami istri gitu ya. Itu gimana cara membedakan pekerjaan dan keluarga gitu? Apakah ada ininya gak sih? Porsi-porsinya masing-masing gak sih?
2: Porsi, kalau bilang ya namanya kita hidup dua kepala ya. Punya pemikiran sendiri-sendiri pastinya gitu ya. Pastinya ada perbedaannya tuh ada gitu kan. Cuman kalau untuk urusan musik ini memang kita percaya satu sama lain gitu.
1: Okay.
2: Jadi untuk musiknya memang aku percaya sama dia gitu. Liriknya pun dia percaya sama aku. Mungkin kalau aku pingin bikin gini dong gitu. Aku sekedar untuk saran aja sih. Okay. Terkadang kalau enggak diturutin ya sih.
1: Tetap ada itunya ya.
2: Tetap lah.
1: Kesel-keselnya dikit gitu
2: manusia.
1: Ya. Tapi itu salah satu proses kreatif gak sih kalau misal ada beberapa usulan yang entah itu ditolak terus ada perbedaan pendapat kayak gitu-gitu?
2: Apa ya?
1: Itu proses kreatif juga gak ketika dalam
3: bumbunya
1: ya?
3: Tapi udah biasa sih kayak.
1: Oh, udah biasa ya?
2: Biasa.
1: Karena memang sebelumnya memang berkecimpung di dunia musik. Jadi memang ya udah isinya kayak gitu.
2: Iya, kalau Mas Indra sendiri kan dari dulu udah bikin lagu sama Taksi dulu, Taksi Band kalau tahu ya.
1: Oh, iya.
2: Anda di generasi berapa? Akankah Anda tahu itu ada Taksi Band waktu itu ya?
1: Taksi
2: kan?
1: Band dari Malang juga.
3: Iya.
2: Dari Malang.
1: Oh,
2: ya.
1: Iya.
2: Tuh. Hujan kemarin lah kalau enggak tahu, hujan kemarin.
1: Oh, mohon maaf, saya sebenarnya bukan orang Malang.
2: Oh, bukan orang Malang, orang mana loh?
1: Orang Jogja aku. Orang Jogja.
2: Baik.
1: Jadi ini baru perkenalan nih. Berarti kan ini salah satu ketemu musisi yang menghiasi Kota Malang juga kan.
2: Iya, Jogja juga banyak kan musisi-musisi hebat juga kan.
1: Benar, iya. Nah, kalau untuk perilisan single pertama ketika pandemi itu, di tahun berapa? 2020 berarti. 2020 itu terbentuknya.
2: Iya, kayaknya antara 2020 kali ya. Aku lupa sedikit lupa. Pokoknya waktu pandemi aja deh.
1: Itu gimana perasaannya ketika merilis karya di tengah pandemi itu sendiri?
2: Seneng akhirnya kita bisa punya project baru dengan musik, konsep musik yang baru. Terus waktu itu support dari teman-teman itu juga banyak banget. Ya alhamdulillah banyak yang suka juga.
1: Jadi ngurangin burnout ketika pandemi berarti ya?
2: Iya, karena awalnya kan aku sendiri yang duluan untuk solo karir gitu loh. Jadi dia hanya ada di belakang aku gitu kan. Terus aku gak mau nih, aku malah tuh dari dulu tuh kepinginnya itu yang kita nge-band gitu. Nge-band, tapi ya kalau band kan makin banyak kepala makin pusing.
1: Benar,
2: ya.
1: Iya.
2: Jadi ya udahlah kita jalan berdua aja. Gitu.
1: Dan di sini yang mengisi vokal apakah Kak Alpani sendiri dan juga Kak Indra?
2: Aku sendiri.
1: Oke. Jadi penasaran nih teman Pro 2 ya gimana lagunya dari Kenata ini? Langsung aja kita dengerin dulu ya Kak ya.
2: Boleh.
1: Izin untuk mendengarkan dulu ya. Dan masih bersama Bagas teman Pro 2 di MLC Weekend Berjaringan. Jadi pastikan kamu tetap di sini. Kita dengerin dulu single dari Kenata dengan Be Yours. Enjoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih bersama Bagas Teman Pro 2 di MLC Live Musik Live Chat berjaringan kali ini. Dan masih bersama Bagas dan juga dari Kenata dengan Kak Indra dan juga Kak Fani. Dan tadi kita juga udah dengerin ya beberapa lagunya dari Kenata. Tadi ada Be Yours sama To Be Yours Last ya.
1: Your Last.
0: Your Last. Itu apa nih ceritanya Kak, ada Be Yours-nya semua ini?
1: Emang ya, kayaknya ya Be Yours semua ya. Ini kebetulan lagu-lagu kita yang ke pertama, kedua, ketiga, terus keempat. Itu lagu-lagu yang lagu-lagu cinta sih sebenarnya.
0: Oh iya. Kalau tadi cinta. Aku nangkapnya ya yang Be Yours tadi itu lagu-lagu cinta tapi dia lebih lembut kayak gitu. Terus yang baru aja kita dengerin tadi agak lebih ceria gitu ya.
1: Lebih ya.
0: Iya kan, kalau aku nangkapnya masa ini kayak gitu. Kalau dari versi penyanyinya sendiri gimana nih? Untuk ceritanya mungkin.
1: Artinya itu sama-sama romantis. Yang dua itu cuman memang beatnya aja yang berbeda kan. Yang satunya Be The One itu Be Yours yeah. Itu seakan-akan aku maunya ini aku milikmu gitu loh. Be Yours itu aku mau jadi milikmu gitu kan. Tapi kalau To Be Your Life itu setelah aku mau jadi punya kamu. Aku mau jadi yang terakhir buat kamu.
0: Keren banget. Berarti ini memang berkesinambungan gitu ya kalau dia.
1: iya betul. Iya kan? Betul. Kalau memang ada kalau enggak cuma sinetron aja yang bersambung ya. Iya. Tapi ini lagu juga bersambung.
0: Nah, gitu. Ini ketika ada lagu yang bersambung kayak gini, tadi ketika aku melihat di digital streaming platform gitu ya. Ini kenapa Kenatanya enggak dibikin mini album aja nih?
1: Maunya
0: ya.
1: Malah kita maunya album sih ya.
0: Album sekalian ya Kak.
1: Album sekalian maunya sih, doain ya.
0: Yes, gitu. Amin.
1: Mau minta semangatnya juga.
0: Harus nih, enak-enak soalnya lagunya ini. Jadi kalau untuk kompos musiknya ya, kita mungkin kita akan tanya ke Kak Indra. Tadi kalau bisa diceritain ya Kak Indra, dari kedua lagu tadi yang udah kita dengerin, itu apa pesan yang pengen disampaikan di situ lewat musiknya gitu?
2: Apa ya? Lebih ke mengenalkan sih, mengenalkan warna musiknya Kenata itu seperti ini. Sebenarnya awal-awal sih memang kita coba sih gimana sih bisa nggak diterima. Ya, alhamdulillah sih beberapa waktu ngeluarin BIOS lumayan. Terus ya makanya coba untuk menghadirkan warna yang seperti ini dulu lah. Waktu itu. Iya, tapi setelah berkembangnya sekarang musik yang sekarang mau nggak mau aku harus berpikir nih gimana biar Kenata ini nggak ketinggalan. Tetap dengan warna vokal yang sama, karakter vokal yang sama, karakter cara bernyanyi yang sama, cuman bedanya nanti mungkin di musik lah.
0: Berarti tetap harus mengikuti perkembangan musik ya Kak?
2: Tetap sih.
1: Kalau mau bertahan.
0: Iya kan?
2: Ya.
0: Itu susah gak sih sebenarnya kalau kayak gitu?
2: Iya, gampang-gampang susah.
0: Tantangannya apa deh kalau kayak gitu?
2: Ya tantangannya dengan warna vokalnya Fanny ini, aku harus berpikir nih gimana bisa masuk di musik yang sekarang. Karena warna vokalnya orang udah tahu, ini pasti Kenata. Karena aku punya rencana ke depan ini bikin yang berbeda, mungkin itulah nanti. Ketemu susahnya di situ nanti.
0: Itu tantangannya berarti ya.
1: Masih mau mencoba.
0: Keren banget kalau masih mau berkarya itu kayak, ini keren banget sih kalau tetap ada api semangatnya untuk berkarya gitu ya.
1: Iya, sama challenging mungkin ya kan? Buat dia juga, buat aku juga gitu.
0: Iya. Nah ini dari dua lagu yang udah kita dengerin tadi gitu ya, itu kan dari musiknya aja udah sangat-sangat menerjemahkan lirik-liriknya kayak gitu ya. Ini kalau untuk Kak Indra sendiri itu memang harus gimana caranya ngedapetin feel-nya itu Kak? Untuk bisa ini liriknya udah kayak gini nih, berarti musiknya harus dibikin semenerjemahkan itu gitu.
2: Kadang kan dia kan pengen nih bikin musik, coba sih kayak seperti ini bisa nggak? Sebenarnya aku nggak lihat liriknya sih okay. sebenarnya.
1: Oh. Dia nggak tahu liriknya.
2: Karena liriknya udah aku percaya sih. Sama ini udah percaya. Okay. Okay. Kamu bikin apa? Artinya seperti apa? Oke. Okay.
0: Oke.
2: Okay. Yang aku bayangin adalah suaranya. Dari suara, suaranya cara nyanyinya kayak gini.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, coba aku masukin nih sound pianonya dulu deh. Cocok nggak? Karena sound piano itu juga nggak cuma satu, ada beberapa. Mana yang cocok buat dia? Coba kasih yang lain-lain ya. Ya, akhirnya aku komunikasi nih sama teman Jakarta gimana ini coba wis coba kasih sound seperti ini
0: okay.
2: karena lagi yang sekarang ini lagi tren kayak gini sound musiknya ya seperti itulah jadinya
0: udah di tahap ngebayangin suara Kak Fani gitu ya untuk membuat musik gitu padahal itu juga belum ada vokalnya atau gimana tuh masih lirik aja
2: cuman,
0: gitu ya
2: cuman iya dia kan nyanyi cuman di baik gitar ya sudah itu aja buat di otakku
0: oke okay, iya itu karena memang udah dari lama bersama gitu ya jadi
2: salah
0: udah hafal karakternya kayak gimana gitu
1: masa nggak hafal sih
0: iya ya kebangetan ya Kak ya kalau nggak hafal ya
1: kebangetan dong.
0: Tapi kalau suara ketika nyanyi kan bagus nih. Gimana suara ketika ngomel-ngomel?
2: Bernada.
0: Setidaknya ketika dimarahin itu ada nadanya ya gitu ya.
1: Iya, aku mau nanti next time kalau dia bikin aku kesel gitu, aku cari lagu yang benar-benar relate, tapi aku nyanyi aja deh. Enggak usah ngomel aku tapi nyanyi gitu.
0: Aduh. Emang gitu ya kalau posisi suami istri itu kayak apa ya, omel-omelannya aja udah bernada berdua ya. Ini keren banget ya. Dan kalau tadi kan Kenata ini hadir ketika muncul gitu ya, ketika pandemi gitu. Nah itu kan pandemi justru gak boleh manggung gitu ya. Nah itu manggung pertama as a Kenata ini di mana inget gak? Ayo, inget gak?
1: Oh di projectnya Mas Oneng ya?
2: Yang dipanjen
1: lupa aku di mananya ya
0: okay.
1: Proyeknya Mas Oneng terus ada lagi ulang tahun komunitas Voice of Malang juga okay. kita ngisi di situ
0: oh iya iya nah ini kalau untuk musisi di Malang sendiri gitu ya Kenata ini tergabung dalam sebuah entah itu komunitas lah atau apa yang terkait dengan musisi gitu nggak sih atau cuma kenal aja kayak gitu.
1: Ada setiap setiap musisi ada komunitasnya, vokalis pun ada vokal ada grup vokalnya, keyboardis juga ada gitu. Jadi suatu saat kalau kita membutuhkan mereka gitu kita bisa kontak di situ gitu kan. Kadang kan kalau lagi musimnya event kan juga banyak yang membutuhkan. Sehingga kita mungkin kehabisan tuh stok yang ada di kontak gitu kan. Dan sekarang ini banyak banget kayak vokal aja banyak banget yang sudah hadir gitu. Tapi itu untuk entertain ya. Kalau untuk apa ini namanya?
2: Karya
1: ini kita belum ada komunitas sih.
0: Ada. Tapi kalau karya sendiri kan itu ya udah dari diri kita sendiri gitu kan. Enggak usah mikirin komunitas atau apa.
1: Iya, gitu kan. tetap sih, tetap kita harus menggandeng komunitas gitu kan. Suatu saat nanti kalau kita main di mana, kita bisa diundang di mana gitu.
0: Berarti sebenarnya kalau musisi ini bisa dikatakan enggak bisa benar-benar kerja sendiri gitu ya. Atau
1: gak
0: gimana?
1: Enggak bisa.
0: Ya. Oh, okay.
1: Apalagi karya sih, karya ini masih misterius sih bagi aku ya. Bagi aku ya, gak melulu soal kita punya karya yang banyak gitu. Tapi gimana caranya kita promo, gimana kita announce ke teman-teman bahwasanya Kenata ini, maksudnya sekarang ini juga Kenata masih ada loh gitu.
0: Nah ini peran di sosial media juga sangat berperan penting gak?
1: Peran penting
0: untuk Kenata sendiri?
1: Lumayan penting sih. Lumayan penting, cuman agak sedikit nggak keurus ya Kenata ya, karena kebanyakan account gitu ya.
0: Ya udah berarti anaknya besok yang ngurus.
1: Iya
0: di hire aja udah biar semuanya tuh keluarga gitu loh.
1: Iya.

0: sama Kak Fani kan punya versi beda-beda nih. Kalau dari Kak Fani?
1: Setiap launching sih aku mesti nangis loh. Terus kita pernah bikin satu kali kita bikin konser, tapi itu adalah karya kita. Okay. Jadi selain Kenata, kita berdua ini juga ciptain lagu, cuman kalau memang ada yang nggak bisa masuk untuk materinya Kenata, kita lempar ke teman yang lain.
0: Oh.
1: Jadi apa ya gitu kalau
0: apa ya itu kayak gitu? Berarti bilang, ya. Ini kayak Indra punya karya sendiri, Kak Fani punya karya sendiri atau gimana?
2: Collab lah.
0: Oh, collab.
1: Iya, collab lah. Collab, tapi kita satu naungan gitu loh. Satu naungan. Kita bikin lagu tuh banyak kan. Ada beberapa vokalis Malang yang kita libatkan juga di dalam proyek kita. Kita sebagai pencipta lagunya. Terus kita bikin acara. Kita bikin acara. Waktu itu ngundang media juga. Terus mini konser. Situ sukses acaranya. Terus ada lagi satu itu gak sengaja kita nyanyi itu ada yang ikutan nyanyi juga ternyata.
0: Oh iya.
1: Yuk, suatu kebanggaan dong ya.
0: Bikin, ada yang nyanyi. Bikin tambah nangis lagi ya kalau kayak gitu.
1: Bikin
0: ya.
1: Nangis, iya.
0: Kalau untuk Kak Indra sendiri, apa yang paling berkesan gak? Selama menjadi dalam apa ya konteks Kenata ini?
2: Apa ya? Ya. Gitulah.
0: Kok gitu jawabannya? Kok gitu?
2: Ya berkesan semua sih.
0: Ya. Berkesan semua ya. Mungkin dari di setiap detik membuat musik di Kenata ini memang sangat-sangat berkesan gitu.
2: Yang pasti kan pemainnya ini kan kadang enggak cuma satu itu toh, satu orang. Jadi kadang misal pemain gitarnya enggak bisa aku cari ganti nih.
0: Oke.
2: Okay. Yang bikin dedekan. Waktu kita main ya kita pasti mikir lah udah bener-bener nyari nggak nih tapinya di tengah-tengah salah nih nah itu yang ternyata oke lah
0: oke. Berarti di situ ya mungkin ya yang agak tricky di situ ya ketika perform as a band gitu Kenata tapi memang butuh additional gitu kalau Kak Indra sendiri pegang apa Kak biasanya
2: bass keyboard.
0: Oh keyboardnya iya juga kalau di situ memang berarti yang lain-lain kayak bass, ya, gitar kayak gitu.
2: Teman-teman sih. Makanya rencanaku ke depan ini memang aku mau bikin band untuk pengiringnya Kenata.
0: Pengiringnya Kenata.
2: Biar enggak ganti-ganti lagi. Udah aku udah cari. Nah, rencana mulai minggu-minggu ke depan udah mulai kerjain satu project lah.
0: Oh iya. Tadi kan katanya punya ketakutan gitu ya ketika ada yang udah di-hire sebagai additional gitu, entah itu gitar atau apapun itu yang benar-benar kalau ditanyain, udah nih, udah ngulik nih, tapi ternyata takutnya kan belum. Emang udah pernah kejadian?
1: Pernah lah.
0: Pernah ya?
1: Pernah.
0: Dan hal yang biasa sebenarnya kayak gitu? Atau gimana?
2: Harusnya nggak biasa.
0: Hal nggak biasa ya? Karena kan profesionalitas ya, kayak gitu ya.
1: Nggak bisa dinormalisasikan sih. Cuman itu sebenarnya kesalahan kita juga ya. Maksudnya, ya kita mungkin yang kurang berhati-hati atau ya kurang berpikir panjang lah gitu. Jadi next buat pelajaran lah.
0: Oke. Karena mungkin kalau yang kayak gitu biasanya dikabarinya berapa hari sekali? Ada proses ininya jamming-nya dulu enggak sih ketika
2: ada
0: kan latihan itu dulu kan?
1: Ada.
2: Ya udah lama ya. Cuman ya mungkin waktu itu nervous mungkin bisa
1: karena faktor kesibukan.
2: Belum pernah apa ya? Pengalaman live apalagi itu live record. Jadi nervousnya agak tapi oke lah.
0: Belum seprofesional Kak Indra dan juga Kak Fani mungkin ya.
1: Masih belajar juga. Tetap kita
0: ini
1: belajar.
0: Ini kenapa sih pada gak bisa dipuji nih?
1: Gak bisa.
0: Tadi kan katanya pengen bikin album gitu ya. Ini apakah udah ada targetnya sendiri?
1: Ada album? Ada.
0: Tahun ini? Bulan ini?
1: Maksimal tahun depan ya. Aku maksimal. Sih terserah dia ya. Karena dia yang sibuk dengan proyekan-proyekan yang lain juga gitu kan. Jadi saya sebagai ekor yang ikut.
0: Sebenarnya kalau untuk susahnya bikin album tuh apa sih Kak?
2: Apa ya?
1: Materi.
0: Materi ya tetap.
1: Materi.
0: Materi dari sisi apanya?
1: Semua sisi. Semua.
0: Oh iya materi itu ada ya liriknya, musiknya
1: iya, gitu-gitu kalau, ya. Iya, kalau kadang aku mikirnya aku sebagai penulis lirik gitu ya. Terkadang kalau soal cinta-cintaan juga bosan gitu kan.

0: Oh, sedih aku masih. Ini fun fact-nya ya, Kenata belum ada lagu sedih.
1: Oh iya?
0: Belum.
1: Oke.
0: Jadi lagu sedih yang aku ciptain itu buat orang lain. Yang bawain orang lain.
1: Oh iya, iya.
0: Bukan Kenata sendiri gitu kan. Jadi lagu cinta udah terus sampai kemarin kita langsung ke alam gitu kan.
1: Okay.
0: Itu sudah aku bosen sama cinta-cintaan.
1: Oh, yang coretan alam itu tadi.
0: Coretan
1: ya?
0: Alam. Okay. Jadi aku maunya yang hal yang lain gitu. Nah, mikirnya next apa ya? Cinta udah bosen, alam sudah apa ya gitu sih.
1: Tapi itu bukannya akan menjadi sebuah ciri khas dari Kenata ya, ketika mungkin Kenata ini lagunya itu ceria-ceria, perihal cinta kayak gitu-gitu.
0: Lagu kita yang pertama deep banget.
1: Oh, malah deep banget gitu ya.
0: Deep banget. Cuman yang ciptain bukan kita aja gitu.
1: Oh, berarti pernah membawakan lagu?
0: Pernah.
1: Okay.
0: Pernah bawain lagu dia masih muda sih, mereka masih muda gitu kan, dengan mereka punya apa ya? Otak yang jenius, aku bilangnya jenius sih ya.
1: Yeah.
0: Dengan menciptakan lagu seperti itu kok enak gitu, tapi deep banget.
1: Okay.
0: Deep banget lagu yang pertama ya, yang One Step At The Time itu.
1: Oh, itu yang pertama itu malah bukan dari Kak Indra dan juga Kak Pane sendiri.
0: Jadi kalau ceria banget itu malah kita belum ya.
1: Oh,
0: ini
1: iya.
0: Next ini mau bikin yang sedikit ya gitulah.
1: Tapi tadi ketika kita dengerin yang I Want To Be Yours,
0: to be your last
1: itu kayak happy banget menurut aku ya.
0: Happy banget ya.
1: Happy
0: mungkin karena kamu dengerin liriknya kali ya. Iya.
1: Iya.
0: Ada sih itu. Ada orang pendengar musik itu yang musiknya liriknya gini. Ada sih emang ya.
1: Soalnya aku kalau dengerin musik memang aku suka banget sama lirik, Kak.
0: Unik berarti kamu.
1: Aku suka banget sama lirik dan biasanya memang kadang ketika aku dengerin musik itu kalau intronya aku udah nyantol, udah suka itu. Biasanya kayak gitu-gitu.
0: Oke.
1: Kalau untuk apa namanya, Kenata ini sebenarnya untuk inspirasinya atau ada kiblatnya musik sendiri gak sih, Kak Indra?
2: Sebenarnya ngalir aja sih.
1: Ngalir aku. Aja ya?
2: Jadi intinya ya itu tadi, aku dengerin suaranya dia. Terus benang merahnya Kenata kan udah ada nih dari awal. Kalau influence baru. Tapi kalau apa namanya tadi itu, itu ya sebenarnya sih aku udah bikin benang merahnya aja dulu lah, baru yang lainnya.
0: Tapi finalnya memang musiknya Kenata itu berawal dari Mas Rio sih ya?
1: Mas Rio?
2: Itu temen-temen
0: Rio, temen di Jakarta.
1: Oh, itu jadi, yang sering ngebantu.
2: Bantu.
1: Proses.
0: Ya itu yang kasih kejutan kita. Oh, gini gitu. Cuman ya tetap dia punya apa itu namanya?
2: Cara sendiri.
0: Cara sendirilah gitu. Jadi
2: kita aku komben.
0: Iya,
2: antara si temanku sama punyaku, aku komen.
1: Jadi
2: memang rencananya ke depan itu seperti itu nantinya.
1: Dan itu sudah maksudnya tertuang di single-single dari Kenata itu sendiri. Bahkan sampai lagu yang terakhir itu masih ini apa namanya, bekerja sama Mas Rio tadi.
0: Masih mau merepotkan.
1: Ya mungkin memang dari dulu tuh sering kerja bareng gitu ya.
2: Iya, memang dulu dia kan anak Malang dulu. Hijrah ke Jakarta.
1: Okay.
2: Ya udah. Sama-sama tetap di musik. Ya, terus hubungan lah.
1: Kenata berarti ini enggak ada rencana untuk hijrah ke Jakarta ini?
0: Enggak deh. Enggak
1: ya.
0: Malang aja.
2: Ke sana pas manggung aja.
1: Wah, iya cocok gitu ya. Tapi kalau dari Kenata sendiri untuk apa ya, ekosistem musik di Malang ini menurut Kenata gimana? Dari yang entah itu baru-baru, entah itu yang lama, kayak gitu.
0: Kalau anak baru sih oke, keren-keren sih. Ya.
1: Berarti masih tetap update untuk band-band baru di Malang gitu ya?
0: Masih lah. Kita juga suka sama musik-musiknya Koldiak, gitu kan. Tapi kita juga unik dan suka sama musik-musik yang, bukan musik sih, lebih ke lirik-lirik dari Avi Kila, albumnya dia Mantra, yang kasih kita vibe positif, gitu. Jadi kita semuanya suka.
1: Oke, keren banget. Dan ini nanti kita akan Kenata akan membawakan lagu Coretan Alam. Yang mana ini adalah hasil dari healingnya. Kak Indra dan juga Kak Fani. di tahun berapa ini?
0: 2024.
1: Ini sebenarnya apa sih untuk ceritanya dari Coretan Alam ini sendiri?
0: Sebenarnya itu semua orang pasti suka ya kalau lagi healing ke alam ya. Ini salah satu aku bikin lagu itu buat mereka yang suka healing ke alam. Bersyukur gitu ya bisa hidup di Malang. Ini utamanya ya. Beruntung bisa hidup di Malang dengan keindahan alam, perbukitan, pergunungan, pantai gitu kan. Ya ini untuk alam lah.
1: Sebutnya. Jadi buat kamu yang penasaran teman Pro 2, kita akan dengerin dulu ya lagunya Coretan Alam gitu. Jadi buat kamu jangan kemana-mana teman Pro 2. Dan aku juga masih mau menyapa kamu teman Pro 2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun dan juga RRI Sumenep. Jangan kemana-mana karena nanti masih ada Kenata yang akan live performance gitu ya di malam hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dengan Mas Indra dan Fani. Terima kasih banyak ya Kak ya udah mampir di RRI Pro 2 Malang.
1: Terima kasih RRI. Terima kasih juga Mas Bagas. Bagus Bagas. Mas Bagas makasih ya.
0: Terima kasih dan kita tunggu albumnya ya Mas Indra ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Dan juga karya-karya terbaru dari Kenata. Terima kasih sudah hadir di sini, semoga kita bisa bertemu lagi di sini ya.
1: Ya.
0: Dan aku juga mau pamitan sama kamu teman Pro 2 ya yang dari RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, RRI Sumenep di musik live chat berjaringan kali ini. Sampai jumpa di MLC selanjutnya.
2: Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. See you!

0: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, senang banget Vita Karina kembali hadir untuk menemani kamu Teman Pro 2. Kali ini kita di program acara Jaga Malam, dan ada dua narasumber yang luar biasa yang tentunya bakal ngasih edukasi buat kamu ya. Kita bakal ngebahas salah satu topik yang tentunya nanti juga bisa jadi inspirasi buat kamu dan bisa kamu terapkan mungkin ya Teman Pro 2. Kali ini yang sudah hadir ada dari Kak Putri dan juga ada Safa. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke. Aduh, suaranya Putri kayaknya, coba cek lagi.
2: Cek.
0: Suaranya baru aja masuk nih. Jadi Teman Pro 2 ya, buat kamu yang lagi stay di 89,5 FM, kamu juga bisa untuk nonton siaran kita di malam hari ini dari YouTube RRI Jember ataupun live streaming dari TikTok Pro 2 Jember. Nah, langsung aja nih Safa dan juga Putri, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu dan juga kasih penjelasan juga soal topik yang bakal dibahas, silakan.
2: Oke, selamat malam Teman Pro 2, gimana kabarnya? Semoga Teman Pro 2 yang lagi nonton ini lagi sehat semuanya.
0: Amin.
2: Karena kebetulan aku lagi bapil, jadi semoga teman-teman sehat semuanya. Sebelumnya perkenalkan, aku Putri yang dinanti, biasanya dipanggil Dina. Ada juga yang manggil Putri juga ada. Ya. Dan aku salah satu staff di UKM PK Tegal Boto atau UKM PES di Universitas Jember, dan aku dari Fakultas Ilmu Budaya. Dan di UKM PK Tegal Boto ini aku sebagai pemimpin umum tahun 2026.
0: Ih, keren. Jadi kenal. Ketumnya ya.
2: Iya.
0: Jadi aku bolehnya manggilnya siapa? Putri?
2: Senyamannya Kak Vita aja.
0: Nanti enggak boleh.
2: Nanti.
0: Kan Putri yang dinanti. Nanti enggak boleh.
2: Takut disangka kata nanti.
0: Oh iya ya. Nanti enggak boleh. Takutnya juga kalau aku sih ya, takutnya nanti kan karena aku orang Jawa gitu, nanti keplesetnya
1: engko. Iya benar.
0: Iya benar. Oke, sebelahnya.
1: Oke, halo Teman Pro 2, selamat malam.
0: Halo.
1: Perkenalkan, nama aku Safa Salsabila Rayani, biasa dipanggil Safa. Aku juga salah satu staff UKM PK Tegal Boto, yang sekarang aku angkatan 24 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
0: Wow, sebelahan loh, yeah. FIB sama ekonomi ya.
1: Betul.
0: Satunya FIB, satunya FEB. Nah, mungkin bisa langsung dijelasin juga topik kita di malam hari ini. Jadi Teman Pro 2 yang udah penasaran bisa tahu sedikit gitu ya seputar topik yang bakal kalian bahas. Silakan.
1: Oke, jadi malam ini kita tuh bakal bahas yang gak jauh dari digitalisasi dan Gen Z. Jadi sekarang kan kita tuh ini ya, gampang banget buat nyebar informasi dan nerima informasi.
0: Betul.
1: Yang pada akhirnya kita tuh jadi kebanyakan informasi. Nah, yang pengen kita kulik di sini tuh sebenarnya kita nih sebagai audiens atau kayak penerima informasi tuh benar-benar tahu nggak sih informasi itu, atau cuma kayak oh ya udah biar aku nih nggak kelihatan kurang update aja gitu.
0: Betul.
1: Nah, selain itu kita juga bahas dari sebenarnya dari sisi jurnalistiknya tuh. Kita nih sebagai persma atau kayak media lain nih menanggapinya tuh seperti apa gitu Kak. Untuk fenomena seperti itu.
0: Oke, karena kan biasanya ada yang FOMO gitu ya, ada berita yang tahu ataupun nggak tahu ikut ngeviralin.
1: Nah, padahal kita nggak tahu nih.
0: Padahal nggak tahu juga sumbernya bagaimana, apakah hoax atau justru juga fakta gitu Teman Pro 2 ya. Jadi sekarang kita hidup di kondisi dimana informasi itu bisa datang terus setiap hari, bahkan ketika kita cek media sosial muncul beberapa informasi yang viral banget. Bahkan bukan hanya di wilayah Kota Jember aja, banyak juga dari wilayah lainnya.
1: Iya, benar banget.
0: Benar. Jadi bisa kita jangkau dari yang namanya media sosial.
2: Betul.
0: Bangun tidur, buka HP, udah ada berita baru. Siang buka Instagram juga ada isu-isu baru.
1: Bener.
0: Juga. Apalagi kalau malam, biasanya kan kita scroll TikTok ya, bukan hanya lihat-lihat live ya. Tapi juga ada informasi-informasi terbaru. Nah, menurut kamu Safa, sebenarnya kita ini semakin update atau malah makin kewalahan? Karena kan banyak banget informasi-informasi yang tersaji di media sosial terutamanya, ataupun dari gadget kita, itu bagaimana?
1: Kalau yang aku rasain ya, aku juga sebenarnya pengkonsumsi konten-konten singkat gitu ya di
0: YouTube?
1: Reels, ya YouTube. Nah, kalau yang aku rasain sendiri sebenarnya dua-duanya ya. Aku sempet kayak okay nih asik banyak informasi, tapi kayak lama-lama tuh kayak kita jadi nggak mendalami informasi itu. Kayak misal satu reels ini bahas informasi apa, tapi kita udah scroll lagi tuh udah beda. Jadi kayak oh ya udahlah, mungkin informasi itu nggak terlalu penting. Padahal kayak kalau misalkan kita kulitin ya penting. Dan buat apa ya, kayak mungkin isu sosial gitu. Jadi ya apa namanya, menurutku ada sisi positif dan negatifnya lah kalau sekarang gitu.
0: Jadi kadang kita scroll ada isu yang benar-benar viral, itu kadang kita memperhatikan. Tapi ada yang di satu sisi karena kita pengen scroll selanjutnya, penasaran sama selanjutnya, yang lagi kita tonton kalau sepintas dari awal udah kayak gak asik gitu.
1: Okay.
0: Nah kalau mungkin teman Pro 2 yang sering banget nonton YouTube, terutamanya dari TV, biasanya sekarang kan TV, Smart TV itu kan banyak banget yang bisa nonton YouTube, terutamanya anak-anak gitu. Itu kan juga ada video pendek, tapi yang sering banget dari kalangan usia yang udah dewasa, remaja, itu nontonnya Reels. Lucu, ada banget ya kan. Terus ada Reels dari video-video yang terjadi pada saat itu, informasi viral itu banyak banget. Nah, kemudian aku ke Dina atau Putri.
1: Putri
0: aja deh, kayaknya lebih bersahabat banget ya. Menurut kamu kenapa orang sekarang lebih suka ataupun suka tahu sedikit-sedikit daripada benar-benar mendalami satu informasi, kayak yang tadi udah dibilang Safa gitu ya.
2: Oke. Okay.
0: Pengen tahu tapi dikit-dikit gitu.
2: Iya. Tapi kalau menurut aku ya, sebenarnya nggak bisa digeneralisasi juga. Semua orang tuh pengen taunya sedikit-sedikit gitu. Pasti ada tipikal masyarakat tuh yang pengen tahu atau mendalam tentang suatu fenomena yang memang lagi happening di dunia misalkan gitu. Nah, menurutku bukan lebih ke tahu sedikit-sedikit, karena tadi seperti yang dikatakan Safa, setiap harinya algoritma media sosial itu kan pasti berubah gitu.
0: Betul.
2: Dari jam 1 ke jam 2 udah beda lagi tuh isi FYP kita kan, teman Pro 2. Jadi bukan ingin tahu sedikit-sedikit, tapi lebih ke algoritma yang terus bergerak cepat.
0: Betul.
2: Dan berubah. Jadi ketika kita buka medsos tuh kayak wah, berita baru lagi, sampai akhirnya kita kayak ngerasa banyak banget kayak gitu yang harus mungkin kita ikutin kayak gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu membuat kita kewalahan dan lebih ke suatu informasi itu kan kadang ada yang boring, ada yang
0: ada yang asik
2: seru. Kayak gitu. Jadi itu jadi salah satu hal yang menjadi perhatian masyarakat juga sih.
0: Nah, terutamanya nih yang menggunakan media sosial atau kalian deh, terutamanya Instagram. Kalau kita lihat reels gitu ya, terus kita itu sering banget nge-like, ngasih love gitu ya untuk satu reels misalnya, atau yang sering banget kita, ini biasanya temanya apa, itu tersuges munculnya.
2: Betul.
0: Kayak gitu. Kayak kita misal suka nge-love atau nge-like yang
2: fashion,
0: quotes gitu misalnya. Itu yang tersuges nanti yang muncul di beranda kita atau FYP kita itu biasanya seperti itu. Iya nggak sih? Kalau Safa biasanya apa? Nge-like-nya apa?
1: Nge-like-nya aku kayak konten lucu.
0: Sama kita. Kalau Putri?
2: Aku akhir-akhir ini lagi suka banget ngeliatin orang dengan olahraga free diving.
0: Si anak olahraga banget. Tapi bukan pelari culture kan?
1: Bukan.
0: Karena sekarang tuh kan banyak banget ya mengikuti hobi kayak hobi olahraga.
2: Betul.
0: Dan biasanya tuh banyak banget orang-orang yang mulai ikut lari.
2: Iya
0: kan, lari itu kan juga sekarang lagi tren pelari culture gitu. Aduh. Berarti FYP-nya kalian itu ya.
2: Okay.
0: Kalau aku memang reels video lucu. Untuk menghibur diri gitu.
1: Betul.
0: Okay. Nah, berarti sekarang masalahnya bukan kita kekurangan informasi ya, guys, tapi justru kita yang kelebihan informasi. Setuju nggak, Safa atau Putri?
2: Setuju, karena itu tadi algoritma tuh bergerak sangat cepat dan berbeda-beda, dan FYP orang pun beda-beda. Jadi kita merasa ketika berita itu terus muncul, kita merasa kayak, aduh, aku harus ikutin nggak sih berita-berita ini kayak gitu, karena semua orang mungkin sedang membicarakannya kayak gitu. Itu sih.
0: Kalau ini Safa mungkin ada yang ditambahkan?
1: Tadi gimana pertanyaannya, Mbak?
0: Pertanyaannya gimana ya? Ini berarti ini apa ya, modelnya kayak scrolling ya. Kalau pertanyaannya nggak terlalu asik
2: menarik
0: buat dia,
2: scroll.
0: Langsung scroll ya.
1: Aduh,
0: jadi inget lupa
1: lagi.
0: Lupa dia. Oke, masalahnya kan sekarang itu banyak banget informasi yang beredar. Bukan berarti kita kekurangan informasi, tapi banyak informasi itu malah kayak kita ngerasanya kelebihan informasi, ya nggak? Safa juga ngerasa gitu nggak sih?
1: Iya, aku juga ngerasa gitu karena itu tadi ya Kak, aku setiap scroll nih kayak aduh kok beda lagi informasinya, kok satu informasi ini aja belum aku serap dengan baik,
0: betul.
1: Tapi tiba-tiba udah beda informasi lagi, menurut aku ya kewalahan sih aku juga.
0: Jadi sebenarnya kita pengen tahu, tapi kadang ada hal yang tidak terlalu pengen tahu, tapi kok informasinya banyak banget.
1: Bener.
2: Muncul terus gitu, jadi
0: terus
2: gitu
0: ya. Oke, kalau informasinya sebanyak itu, apakah banyaknya informasi yang kita terima justru bisa membuat kita semakin sulit untuk membedakan mana yang benar-benar penting sama mana yang cuma sedang rame, ya nggak sih? Kayak contohnya siapa tadi ya?
1: Benar.
0: Terlalu banyak yang dibahas ya. Akhirnya, nggak asik. Skip. Ya, lanjut. Kalau sama gimana?
1: Kalau aku relate sih ya, aku jadi susah membedakan mana informasi yang benar-benar penting sama yang cuma kayak viral sekilas gitu. Kayak pas, apa ya, pas itu ada kayak isu sosial, tapi ketutup sama informasi selebriti.
0: Oh iya,
1: ya,
0: iya.
1: Jadi sebenarnya yang isu sosial ini lebih penting, menyangkut banyak hak masyarakat. Tapi malah ketutup sama informasi selebriti yang kayak ya udah sebenarnya nggak penting banget gitu kan, tapi ternyata dia lebih viral gitu. Jadi aku agak kayak FOMO ke selebritinya lebih banyak gitu.
0: Pengen taunya akhirnya ke situ.
1: Iya, bener.
0: Kenapa sih kok kayak rame banget gitu? Oke, kalau Putri mungkin?
2: Iya sih, itu tadi yang sekarang kan rame banget. Misalkan ada kebijakan pemerintah yang sebenarnya itu perlu disuarakan, perlu diperjuangkan, tapi kadang ada aja isu selebriti yang sebenarnya ngapain sih gitu, kayak gitu. Jadi ketimpa-timpa informasinya yang terlalu cepat.
0: Dan kadang
2: tadi
0: kita itu maunya kayak bodo amat ya sama informasi selebriti, tapi karena sering muncul, itu yang membuat kita on opo sih. Jawanya kan
2: kok rame banget
0: kok rame
2: sih.
0: Banget sih gitu. Padahal justru sebenarnya kalau kita dalami, kita cermati, kayaknya enggak penting-penting banget ternyata. Ngapain juga, itu kan kembali lagi dengan pribadi masing-masing atau kehidupan masing-masing.
1: Bener.
0: Bahkan juga kalau mungkin kalian tuh sering banget gak sih bukan hanya menyimak dari viralnya informasi itu, tapi kolom komentarnya.
1: Iya sih? Setuju, Mbak, setuju.
0: Dan kadang tuh ada video yang viral, lucu, ya kan? Terus komentarnya yang lebih lucu.
1: Nambah kelucuan, benar.
0: Jadi itu ya teman Pro 2, kadang kita harus bisa memfilter diri kita mana informasi yang bisa menambah wawasan kita dan berpengaruh pada kehidupan kita selanjutnya atau bahkan pada bidang kita gitu. Misalnya ada hal seputar keilmuan lah ya, atau mungkin boleh soal informasi pemerintah atau apa, itu juga menambah wawasan daripada kita hanya sibuk untuk nonton, lihat ini ya, kehidupan dari selebriti yang sebenarnya itu bukan urusan kita juga. Emang asik sih media sosial itu teman Pro 2, tapi di sisi lain gak boleh ikut-ikutan juga yang namanya FOMO, atau justru gak boleh terlalu apa ya, terlalu mendalami yang tidak penting dan gak ada dampaknya. Mending kalau ada yang viral dan itu arahnya positif dan baik untuk kamu, boleh untuk dikawal lah ya, informasinya seperti apa, boleh. Oke deh teman Pro 2, yang pasti aku Vita Karina dan juga ada Putri, ada Safa bakal menemani kamu lagi di sesi yang kedua. Tetap di sini aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Tahun 1953 menjadi momen penting dalam dunia sains. Dua ilmuwan, James Watson dan juga Francis Crick, mengumumkan model struktur DNA berbentuk helix ganda atau double helix. DNA adalah materi genetik yang menyimpan informasi tentang tubuh kita, mulai dari warna mata, golongan darah, hingga sifat yang diwariskan dari orang tua. Model helix ganda ini menjelaskan bagaimana informasi genetik bisa disalin dan diturunkan ke generasi berikutnya. Penelitian mereka juga didukung data penting dari ilmuwan Inggris Rosalind Franklin melalui foto sinar X yang dikenal sebagai foto 51. Penemuan struktur DNA ini menjadi dasar perkembangan biologi molekuler, tes DNA, hingga teknologi medis modern yang kita kenal sekarang.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Teman Pro 2 Vita Karina masih menemani kamu. Kita udah di segmentasi kedua. Kita juga masih ngobrol bareng sama UKM Tegal Boto. Ya tentunya malam hari ini masih mengedukasi kamu. Lanjut lagi di segmentasi kedua, ada Putri dan juga ada Safa. Soal topik kita malam hari ini, kita pengen tahu semuanya, apakah bisa itu ya. Mungkin teman Pro 2 juga sama seperti yang sekarang lagi kita bahas ya. Pengen tahu semuanya, tapi kan enggak semua ya bisa kita cermati, bisa kita pahami, atau semua yang ada di media sosial kita atau apa yang kita lihat dari gadget kita tidak semua bisa masuk
1: jangkau.
0: Gitu ya. Oke, okay. Tapi ada enggak sih perasaan aku enggak terlalu peduli sama isu ini, tapi aku harus tahu karena semua orang lagi ngomongin atau banyak orang yang udah tahu soal itu. Kayak rasanya harus tahu banget.
1: Gimana? Jadi kalau dari point of view-ku, perasaan itu pernah muncul pastinya di banyaknya informasi yang sedang membanjiri kita kayak gitu ya. Tapi dari suatu isu yang lagi banyak dibicarakan itu malah bikin aku semakin penasaran kayak gitu. Karena kan itu tadi ya, banyak berita yang muncul. Jadinya ketika satu isu itu terus ibaratnya dikawal lah sekarang itu ya, aku ikut penasaran nih, aku cari kenapa, apa dan bagaimana, kenapa kok isu ini lagi rame gitu kan. Jadi jadi menurut aku perasaan itu tuh bisa dikatakan hal yang normal aja atau wajar dari banyak informasi. Tapi mungkin kalau misalkan terkait kebijakan pemerintah terutamanya ya, kita mungkin gak bisa yang terlalu abai, karena mungkin aja kita ada perasaan, ah ngapain sih gitu. Ini juga palingan gak akan berdampak ke aku kayak gitu. Ini paling berdampaknya ke orang-orang yang itu-itu aja. Tapi sebenarnya mungkin dari satu kebijakan pemerintah yang kita merasanya kayak gitu, itu pasti ada dampaknya juga ke kita. Jadi kita mungkin
0: lebih paham.
1: Iya, jadi kita perlu perlu kita kawal. Kenapa kok kebijakan ini tuh lagi ramai dibicarakan? Apakah ini ada dampak positifnya atau malah merugikan masyarakat kayak gitu? Jadi teman Pro 2 harus bisa apa ya, selektif juga gitu. Jangan mudah kedistract dengan berita selebritis kayak tadi gitu.
0: Ya, jadi memang sebenarnya untuk informasi-informasi entah itu soal pemerintah atau apa, kembali lagi kita harus tanya ke diri kita, seberapa pentingkah gitu, seberapa urgent atau berpengaruhkah ke diri kita.
1: Betul.
0: Tapi kalau soal pemerintah atau soal inilah ya, tidak jauh-jauh entah itu pendidikan, apapun deh teman Pro 2 ya, yang masih seputar wawasan atau ilmu pengetahuan itu penting menurut aku.
1: Betul.
0: Dan ya itu tadi ya teman Pro 2, tergantung dari kemauannya masing-masing gitu. Dan kalau kita ngebahas soal FYP juga ya kan, FYP tiap HP itu kan beda-beda ya. Apa yang kita lihat biasanya juga
1: itu
0: beda
1: muncul,
0: dengan teman
1: iya.
0: kita. Tapi pernah gak sih kayak kalian lagi ngobrol sama circle gitu ya, mereka lagi ngebicarain satu informasi yang itu tuh gak muncul di FYP kalian, akhirnya kalian nyari gitu.
1: Iya.
0: Pernah gak sih
1: kita
0: kayak gitu?
1: Waktu diseru kayak, hah bahas apa sih ini? Kayak gitu.
0: FOMO gak sih ya? Iya, akhirnya kita FOMO juga. Iya. Terus malah kita yang cari informasi itu.
1: Iya.
0: Kalau biasanya kita tuh lihat media sosial banyak banget informasi yang tersaji ya, sampai kita kewalahan. Ada yang justru kita di posisi kita lagi cari informasi itu, karena itu tadi teman kita udah banyak yang tahu, kita masih belum tahu. Terima kasih. Oke. Nah, kalau cuma tahu sekilas karena takut kurang update, seperti yang tadi aku bilang, menurut kalian itu cukup nggak sih? Safa mungkin, silakan.
2: Kalau menurut aku tergantung konteks berita atau kayak kita tuh. Ya, tergantung konteks beritanya. Kalau misalkan, misalkan nih aku nggak terlalu suka bola. Ya kan, berita bola ini buat aku kayak cukup ya, pertandingan Indonesia sama apa sih, dan skor akhirnya berapa udah cukup itu
0: kan. Udah cukup itu aja.
2: Nah, tapi kalau misalkan tadi yang dibilang Mbak Dina juga ya teman Pro 2, kayak misalkan isu sosial, terus kayak kebijakan pemerintah yang menyangkut ya kehidupan kita juga lah. Maksudnya kayak pasti ada efeknya lah ya, masa kita gak aware sih gitu kan. Kita kan juga sebagai masyarakat Indonesia gitu kan, kalau misalkan kebijakan pemerintah seperti itu, maksud aku ya setidaknya kalau memang nggak terlalu vokal tapi paham lah gitu.
0: Paling nggak kita tahu basicnya aja gitu. Alurnya bagaimana atau yang lagi viral itu apa.
1: Betul.
0: Ya kan, kadang kan ada huru-hara juga. Kita ya perlu tahu, bukan berarti kita mendukung yang pihak yang salah atau apa, tapi kita cukup tahu aja, jangan sampai jadi orang yang memprovokasi, menyebarkan berita hoax itu, karena sekarang tuh banyak banget ya. Kita nggak tahu apa-apa, tapi karena banyak yang
1: ngomongin
0: atau yang tidak pro, kita yang kontra tiba-tiba ikut meninggalkan jejak komentar yang negatif. Aduh, jangan deh teman Pro 2, karena kalau kita sekali aja meninggalkan jejak digital ya, apalagi memberikan komentar yang negatif, ya ada juga sih pengaruh jeratan hukum, ya kan? Ada juga yang mungkin dampaknya ya kepada diri kita, kepribadian kita. Kita udah terbiasa mengarahkan jari kita untuk komentar yang negatif ya, seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan juga dengan Gen Z nih, kalian kan juga Gen Z gak?
2: Iya, bener.
0: Kalau aku kan milenial. Nah, sekarang informasi tuh banyak banget dikemas dalam video pendek atau yang biasa kita sebut dengan Reels. Bahkan ada berita yang cuma disampaikan dalam waktu kurang dari 1 menit aja. Menurut kamu, Dina dulu ya mungkin ya, atau Putri dulu, 1 menit itu cukup gak sih untuk memahami sebuah berita?
1: Oke, menurut aku bisa jadi cukup kalau misalkan dalam konten yang disajikan dalam 1 menit itu meringkas intisari dari apa isu yang akan disampaikan.
0: Benang merahnya
1: gitu. Jadi sekarang juga banyak kan model-model dari media pemberitaan itu mengemas video dalam bentuk yang lebih santai, dan itu menjadi sebuah strategi dari media perusahaan untuk menarik perhatian dari masyarakat gitu. Jadi menurut aku video 1 menit atau konten disajikan itu bisa jadi cukup asalkan isi konteksnya atau isunya tuh bisa tersampaikan. Contohnya kalau misalkan di jurnalistik kan pasti teman-teman sudah tahu ya, ada 5W1H. Jadi dari sebenarnya dari pertanyaan buat apa itu bisa bercabang lagi, kayak apa penyebabnya, apa dampaknya, apa yang dirasakan oleh dari orang-orang yang terdampak, itu sebenarnya bisa menyabang ya gitu. Tapi bagaimana sebuah media atau sebuah konten creator lah, misalnya sekarang banyak banget kan konten creator yang juga menyebarkan informasi teman berdua. Jadi bagaimana si creator itu menyampaikan, meringkas sebuah isu yang akan disampaikan atau berita itu menjadi sebuah hal yang padat dan cukup, dan itu bisa diterima oleh masyarakat kayak gitu.
0: Oke, setuju sih ya. Jadi memang teman Pro 2, seperti yang kita tahu, media sosial itu sekarang banyak banget reels yang memang enggak selalu di waktu-waktu 2 menit atau 3 menit ya. Banyak banget yang lebih ringkas lagi 1 menit justru. Tapi kita lihat lagi 5W1H-nya udah ada enggak gitu. Dan itu yang biasanya meskipun kontennya pendek, beritanya pendek, tapi sudah mencakup semuanya gitu. Semuanya ada di situ. Nah, sekarang orang juga banyak banget informasi, dapat informasi dari konten kreator. Kadang malah lebih percaya dengan kreator-kreator zaman sekarang gitu ya, daripada media berita. Menurut kamu, kenapa bisa begitu, Safa?
2: Kalau menurut aku, karena konten kreator ini dia itu udah pinter dalam kayak menyampaikan apa yang sebenarnya mau dimau sama audiens. Kayak misalkan sekarang tuh menurut aku ya, kayak justru para ahli kayak misalkan dokter, terus pengedukasi, misalnya kayak kesehatan, olahraga gitu, justru memang mereka harus menyesuaikan sama kita. Karena kayak misalkan kayak dokter, contohnya dokter Tirta gitu ya, itu kan kontennya sekarang kan maksudnya kayak menyesuaikan sama Gen Z banget gitu ya kak. Justru menurut aku supaya orang-orang ini tetap dapat kayak informasi yang kredibel, nah why not sih kita percaya sama para ahli yang memang udah bisa bikin konten seperti itu. Jadi menurut aku kayak orang kenapa percaya sih, karena cara menyampaikannya lebih dekat sama

0: demi ada, viral itu.
1: Iya, yeah, demi yes, viewers, yeah, kemudian demi banyaknya komentar-komentar yang bisa mampir di media sosialnya, bahkan ya itu tadi bisa memicu banyak komentar yang masuk, entah itu negatif, yes, ataupun positif. Tinggal lihat dulu gitu ya kontennya itu apa. Oke, jadi memang ada juga teman Pro 2 yang lebih percaya dengan konten kreator karena ya itu tadi pendekatannya itu yang digunakan, yes, gitu. Kalau sekarang kita bisa mendapatkan informasi dari mana saja dan dalam bentuk yang bermacam-macam gitu ya. Menurut kalian sebenarnya apa yang bikin kita itu bisa percaya bahwa informasi yang kita lihat itu memang layak untuk dipercaya?
2: Kalau menurut aku, yang pertama itu dari siapa yang menyampaikannya dulu dan dari mana itu, dari mana sumbernya. Kayak contoh tadi aku ngomongin kayak misalkan memang kayak seorang dokter gitu ya menyampaikan tentang kesehatan, ya berarti dia memang sudah kredibel dan ahli gitu di bidangnya kan. Jadi menurut aku ya itu tadi, siapa yang menyampaikan dan apakah kredibel. Jadi kita nggak semena-mena menelan mentah-mentah dari konten tersebut gitu kan.
1: Latar belakang dan juga akurat atau enggak, yes, informasi yang disampaikan. Karena kan ada juga yang menyampaikan tapi ya itu tadi ngalor ngidul, yeah. Lihat dulu orangnya siapa yang menyampaikan. Oke, mungkin Putri ada yang ditambahkan?
3: Iya sih, jadi kalau misalkan dilihat dulu siapa yang menyampaikan. Karena sebenarnya konten kreator yang mungkin aja enggak yang seperti dokter ataupun guru, enggak punya branding itu, tapi tetap ada konten kreator yang mungkin memiliki latar pendidikan hukum kayak gitu. Misalkan kan ada salah satu konten kreator yang memang aktif menyuarakan itu, bisa aja kita percaya. Tapi lagi-lagi kita enggak bisa nih teman Pro 2 untuk cukup makan satu video aja dari sebuah konten kreator. Kita harus cari juga nih dari isu
1: track recordnya juga.
3: Betul, dari track recordnya itu apakah emang beliau ini kredibel di bidang itu, atau dari informasi yang disampaikan itu apakah memang betul. Jadi ketika misalkan suatu isu tuh dibicarakan A oleh konten kreator itu, kita cari di media lain gitu, apakah memang isu ini lagi happening atau emang lagi terjadi kayak gitu.
1: Ada juga tuh yang biasanya ya selebriti, tapi ternyata dia dokter kecantikan. Iya kan? Ada ya.
2: Bener.
1: Itu ada di Instagram. Bahkan mungkin bisa kita lihat ya. Ya walaupun latar belakangnya selebriti, dia penyanyi awalnya. Penyanyi tapi dia juga berkecimpung di bidang kesehatan, kecantikan ya apalagi. Kita lihat dulu. Oh iya ya, dia juga menangani beberapa pasien, banyak pasien, bahkan dia juga punya klinik. Ya otomatis kalau itu gitu. Jadi ya itu tadi ya teman Pro 2, kalian bisa melihat dari latar belakang orang yang menyampaikan informasi itu dan juga sumber, ya. Itu udah pasti. Nah, kemudian track record mungkin juga ya penting banget nih teman Pro 2, apalagi kalau zaman sekarang tuh tiap orang udah punya media sosial, apalagi public figure. Nah, dilihat dulu track recordnya seperti apa. Kalau track recordnya memang bagus, dengan dia memberikan informasi yang bagus, otomatis bisa dipercaya. Oke, sekarang masyarakat kan udah terbiasa juga nih dengan informasi yang cepat, singkat, bahkan juga menarik. Nah, menurut kamu atau menurut kalian, media perlu gak sejauh apa juga untuk mengikuti kebiasaan itu tanpa kehilangan prinsip jurnalistiknya?
3: Oke, kalau dari aku ya, seperti yang dikatakan Salva tadi ya teman Pro 2, bahwa itu tadi ketika konten kreator itu mungkin bisa dibilang kalah hype sama media pemberitaan ya. Itu adalah dari sisi pendekatannya. Jadi menurut aku ini sebuah tantangan juga, gimana media itu bisa juga apa ya mengimbangi dari kebiasaan masyarakat yang emang maunya tuh serba cepat dan juga praktis kayak gitu. Dalam video 1 menit itu contohnya. Jadi media sekarang menurut aku lumayan bisa berinovasi dari penyajian konten-konten yang bisa mendekat, apa pendekatannya tuh ke masyarakat juga. Jadi tantangannya tuh lebih ke bagaimana kita mengejar timing dari sebuah berita juga, tapi juga kita harus make sure dari apa sumbernya kayak gitu. Jadi bagaimana kita tuh meringkas tanpa mengurangi makna yang akan disampaikan.
1: Oke, kita lanjut lagi nanti di segmentasi ketiga ataupun segmentasi terakhir. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 di sini aja. Tentunya nanti kita bakal balik lagi masih barengan sama Safa Putri yang tentunya masih akan mengedukasi kamu di segmen yang terakhir sesaat lagi.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, sebagian wilayah Belanda ternyata berada di bawah permukaan laut. Untuk melindungi negaranya dari banjir, Belanda membangun sistem tanggul, bendungan, dan kanal yang sangat canggih. Sistem pengolahan air ini bahkan menjadi contoh bagi banyak negara di dunia.
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
2: Din,
1: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Aca!
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, kembali lagi teman Pro 2. Kita masih di siaran jaga malam ya. Karena malam hari ini tentunya kita juga masih bersama dengan Putri dan Safa. Mereka adalah anggota dan juga ketua umum dari UKM Tegal Boto. Kita masih membahas soal kita pengen tahu semuanya, apakah bisa gitu. Nah, tadi juga sudah dibahas ya sama Putri bahwa memang ada prinsip-prinsip jurnalistik yang memang tidak lepas dari yang namanya cepat, singkat, bahkan juga menarik. Tapi menurut kamu, media perlu sejauh apa untuk mengikuti kebiasaan itu tanpa kehilangan prinsip jurnalistiknya? Dan ternyata Safa juga pengen menambahkan juga nih. Apa nih kalau menurut Safa? Silakan Safa.
1: Oke, kalau tambahan dari aku mungkin itu tadi ya, apa ya, kalau misalkan media nggak ngikutin digitalisasi yeah. itu ya orang jadi males dengar berita dan baca berita. Jadi menurut aku kayak media pun harus ngikutin bisa ngikutin
2: gaya masyarakatnya,
1: ya, gaya masyarakatnya tanpa kehilangan prinsip jurnalistik dan ngilangin substansi dari berita tersebut gitu.
2: Karena ya bagaimanapun juga ya media pemberitaan itu kan menjadi salah satu apa first titik kumpulnya orang-orang untuk bisa baca berita yang
1: terpercaya.
2: Iya gitu, karena kan brandnya kan media pemberitaan, harusnya mereka memang sudah melakukan riset, verifikasi data. Jadi betul, mereka harus bisa saat ini, di tren yang saat ini mereka harus bisa mengimbangi bagaimana gaya masyarakat itu mengkonsumsi media-media atau konten-konten kayak gitu. Jadi biar gak kalah hype juga sama konten creator yang ada.
0: Betul. Ya, jadi media pun juga harus bisa mengikuti zaman sekarang atau bahkan yang paling disukai oleh para penikmatnya gitu ya, penikmat dari informasi viral atau media-media tertentu gitu ya. Kita pun juga harus bisa mengikuti hal itu gitu, bahwa memang informasinya pun juga harus up to date, kemudian mengikuti perkembangan zaman sekarang juga, menyesuaikan gitu lah ya. Kayak misal ketika kita melihat lagi di media sosial itu kan juga banyak banget akun-akun ya, atau bisa kita sebut dengan media juga yang menyajikan informasi, kemudian berita terkini juga, apa nih yang lagi viral yang biasa disebut dengan mimin atau admin. Sapaannya kalau komentar-komentar yang masuk itu kan min kok gini sih gitu kan. Panggilannya memang min gitu, admin maksudnya. Nah, jadi memang si media ini juga harus bisa mengikuti gitu ya, atau menyesuaikan meskipun ada prinsip jurnalistiknya, tidak boleh terlepas dari itu juga.
2: Betul.
0: Oke, jadi memang harus fleksibel ya gitu ya.
2: Betul.
0: Oke, kita sampai di pertanyaan terakhir nih Safa dan Putri. Kalau kita balik lagi ke tema ataupun topik kita di malam hari ini, menurut kalian di tengah informasi yang sebanyak ini, kadang kita gak usah cari, udah muncul semuanya. Apa yang sebenarnya perlu kita lakukan? Safa dulu mungkin.
1: Kalau aku sebagai pengonsumsi dan pengonsumsi konten singkat dan Gen Z, mungkin yang pertama lebih selektif lagi dalam menerima informasi dan berita. Terus yang kedua, mungkin boleh ya percaya sama konten creator, tapi jangan terlalu kayak idealisme kayak konten creator ini selalu kredibel, tapi belum tentu juga gitu kan, dia bisa aja salah nyampe informasi, jadi harus research kembali juga. Dan yang ketiga, mungkin bisa setelah menerima berita kita sharing juga sama orang sih Mbak, jadi mungkin bisa jadi sama Mbak Dina nih, ternyata Mbak Dina tuh nemu informasi lain, ternyata yang aku temuin itu hoax, jadi ya
2: bisa
1: sharing sama, yes betul, sharing sama orang juga penting gitu.
0: Oke, kemudian Putri atau Dina?
2: Oke, kalau itu tadi ya teman Produat, kan tema kita, kita pengen tahu semuanya, apakah kita bisa kayak gitu. Menurut aku kita nggak akan bisa, bukan gini ya, mencerna semua informasi itu kan kita juga kewalahan, toh kita juga punya kesibukan yang lain. Benar. Jadi memang selektif terhadap apa yang akan kita terima, terutama mungkin yang memang di kehidupan kita, misalkan kita dari lingkungan pendidikan, kira-kira dari informasi isu pendidikan ini apa yang lagi happening, mungkin aja ada kebijakan pemerintah yang gitu. Nah, jadi kita harus bisa selektif lagi, karena memang kita nggak mungkin ngikutin semuanya. Jadi bukan soal seberapa banyak informasi yang kita bisa terima, tapi seberapa banyak informasi yang kita tahu secara mendalam kayak gitu. Dan pastinya teman pro 2 harus bisa cari sumber atau media pemberitaan yang kredibel kayak gitu. Karena lagi-lagi sekarang tuh gampang banget untuk nyebar hoax di sosial media, apalagi banyak banget akun-akun yang sering menginformasikan sesuatu tapi setengah-setengah kayak gitu. Nah, itu bisa jadi menggiring opini yang salah kayak gitu. Jadi informasi itu harus memang disampaikan secara utuh dan jelas kayak gitu. Banyak banget kan sekarang akun-akun yang sebenarnya bukan media pemberitaan yang resmi, tapi banyak banget misalkan dari isu ini tapi di clickbait ini lah.
0: Apalagi yang nyebelin, ada video gak ada caption.
2: Nah, ini apa meme?
0: Ya kan banyak komentar akhirnya bertanya, ini apa sih sebenarnya gak ada captionnya.
2: Jadi gitu. No context itu akan membuat kita bertanya-tanya dan bingung. Jadi kita mau nyari pun juga keywordnya kan bingung kayak gitu. Untuk memverifikasi apakah video ini ataukah berita ini tuh dari mana dan apakah ini valid kayak gitu.
0: Jadi itu tadi ya teman pro 2, kesimpulannya sudah disampaikan oleh Safa ataupun Putri bahwa memang kita boleh untuk mengetahui banyak, tapi jangan memaksakan diri juga, karena setiap orang itu punya kapasitasnya masing-masing, punya kemampuan ataupun batasnya masing-masing. Oke, terima kasih Putri.
2: Oke,
0: terima kasih juga Safa sudah berbagi informasi, berbagi wawasan juga tentunya untuk teman pro 2, dan semoga bisa diterapkan juga ya buat teman pro 2 yang lagi main media sosial.
2: Betul.
0: Yang selalu gak lepas sama gadget, dapetin informasi, jangan langsung ditelan mentah-mentah, tapi juga telusuri informasinya seperti apa, apakah valid atau tidak informasinya. Dan tentunya teman pro 2, Vita Karina masih menemani kamu di edisi Jaga Malam sampai dengan jam 12 malam nanti. Stay tune terus di pro 2, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, musik bisa langsung mengubah suasana hati dalam hitungan detik. Saat kamu dengar lagu sedih, tanpa sadar mood ikut melambat. Dengar lagu semangat, energi langsung naik. Itu karena musik merangsang bagian otak yang berhubungan dengan emosi dan memori. Makanya, satu lagu lama bisa langsung bikin kamu keinget seseorang. Atau satu lagu tertentu bisa bikin kamu semangat lagi. Menariknya lagi, kadang kita gak memilih lagu sesuai mood. Justru kita memilih lagu yang mewakili apa yang sedang kita rasakan. Karena musik itu bukan cuma suara. Musik itu perasaan yang bisa didengar.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
2: Oke, nanti. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

satu pembahasan malam hari ini yang mungkin bisa mengingatkan kamu soal penggunaan media sosial. Ya, gak cuma media sosial aja sih teman Pro 2, barangkali kalau kita ngomong soal oversharing ya, kita bakal tahu banyak hal sejauh ini. Teman Pro 2, cerita soal apa aja, topik yang sering banget kamu ceritain itu soal apa aja dan ke siapa ya, bukan hanya media sosial. Kalau media sosial sih kayaknya selain dari postingan kita, dari caption ya, bisa juga teman Pro 2 yang sering banget bikin story, itu juga bagian dari sharingnya kita gitu. Tapi kalau oversharing berarti sharingnya bukan sharing biasa, tapi udah terlewat batas atau terlalu banyak yang kita informasikan ataupun yang kita sharingin gitu ya. Nah, pernah gak sih teman Pro 2 awalnya cuma mau cerita dikit, ujung-ujungnya satu grup tahu masalah pribadi kita ya. Bukan hanya di media sosial aja, kadang kita yang menggunakan WhatsApp, kadang kita punya grup yang dimana itu adalah orang-orang terdekat kita, memang seperti itu, satu circle. Kadang kita hanya bercerita dengan circle kita gitu, tapi lama-lama di grup lain itu ada yang tahu juga, ternyata ada yang nyampein. Nah, ini nih yang tentunya bisa masuk ke oversharing, yaitu ketika seseorang membagikan terlalu banyak informasi pribadi kepada orang lain, terutamanya hal-hal yang sebenarnya belum tentu perlu diketahui oleh banyak orang. Oversharing bisa terjadi secara langsung ketika ngobrol lewat media sosial, bahkan lewat story yang kita upload. Ya, seperti yang tadi udah Vita bilang, ya kalau teman Pro 2 intensitas untuk ceritain masalah kamu terlalu banyak, itu bisa juga disebut dengan oversharing. Sampai orang-orang tuh tahu masalahnya kamu yang paling dalam gitu. Masalahnya kadang setelah kita cerita tuh kayak merasa lega, tapi beberapa waktu kemudian malah ngerasa, duh kenapa ya tadi aku tuh ceritanya terlalu banyak, atau kamu ngerasa kayak, aduh keluar batas nih tadi ceritanya gitu. Pernah gak sih teman Pro 2, kamu tanpa sadar cerita banyak hal yang ternyata itu sudah masuk ke ranah yang sangat dalam? Tentunya teman Pro 2, kamu bisa sharing, kamu bisa cerita pengalaman kamu seputar oversharing, entah itu dari media sosial atau oversharingnya langsung ke orang-orang terdekat kamu atau orang sekitar kamu. Cerita kamu bagaimana? Di WhatsApp Pro 2 aku tungguin di 081 559 708 950.

Tahukah kamu, mendengar nama sendiri disebut bisa langsung bikin otak lebih fokus. Bahkan, di ruangan yang ramai sekalipun, kalau ada yang nyebut nama kamu, refleks langsung nengok. Itu karena otak kita menganggap nama sendiri sebagai informasi paling penting. Makanya, saat seseorang mengingat nama kamu, rasanya beda, lebih dihargai. Karena nama bukan cuma panggilan, itu identitas.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.
3: George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country,

Teman perlu dua oversharing sebenarnya bisa terjadi karena banyak alasan ya. Ada yang sedang membutuhkan tempat untuk meluapkan emosi. Ada juga yang butuh banget dapat validasi. Ngerasa sangat nyaman dengan seseorang juga bisa ya teman pro 2. Ketika kamu mungkin nyaman bercerita dengan beberapa orang, ya pasti kamu bakal meluapkan semua apa yang lagi kamu rasakan, kemudian curhat juga gitu ya teman pro 2. Dan memang belum sadar kalau informasi yang dibagikan terlalu pribadi atau terlalu mendalam. Apalagi sekarang tuh kalau kita bisa sharing ya, bukan hanya sharing di dunia nyata, bahkan kita bisa sharing di dunia maya. Kita tahu memang kita juga menggunakan media sosial salah satunya. Media sosial membuat kita tuh gampang banget bisa membagikan banyak hal, aktivitas kita, bahkan juga cerita kehidupan kita. Dan yang perlu kita ingat ya, sebenarnya cerita itu gak salah. Kita semua juga butuh tempat untuk berbagi, tempat untuk bercerita. Tapi penting juga untuk kita bisa membedakan mana cerita yang aman untuk dibagikan dan mana yang sebaiknya cukup untuk diketahui sendiri atau disimpan sendiri. Atau juga orang yang benar-benar bisa dipercaya juga harus kita pilih. Oke, ada juga yang sudah bergabung untuk sharing soal pendapatnya ya di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950 dari Siska. Pernah cerita masalah percintaan terlalu detail, sekarang malah tiap ketemu ditanyain terus. Ya, realitanya seperti itu ya teman Pro 2. Kadang kita tuh hanya pengen meluapkan emosi pada saat itu aja, tapi kayak gak mau yang berlanjut untuk cerita selanjutnya seperti apa gitu teman pro 2. Tapi yang namanya kita, misal nih kamu sebagai orang yang menampung cerita seseorang, pasti juga ada rasa pengen taunya kelanjutannya seperti apa ketika ketemu gitu. Apakah sudah baik-baik aja atau justru masalahnya makin parah. Jadi ketika informasi pribadi udah diketahui oleh banyak orang atau satu orang, kita mungkin bakal kehilangan kendali atas bagaimana informasi itu tetap digunakan atau dibicarakan. Nah, jadi sebenarnya plus minus sih ya. Plusnya apa? Plusnya mungkin kita ngerasa lega karena apa yang kita rasakan, beban yang kita pikul itu bisa kita kurangi sedikit dengan kita bisa bercerita dengan orang yang dipercaya. Tapi sebaliknya nih, ketika kamu udah nyaman dengan satu orang atau bahkan lebih dari dua orang, ya, kadang itu tadi kita juga lepas kontrol ataupun kadang secara nggak sadar kita tuh udah terlalu berlebihan juga sharingnya, terlalu mendalam gitu. Jadi harus benar-benar dibedakan ya ketika kamu harus sharing. Tapi harus ada batasan juga, sharing apapun boleh teman pro 2. Tapi ya itu tadi, jangan semua, karena pastinya ada hal yang sebenarnya hanya bisa atau perlunya untuk di keep sendiri atau disimpan sendiri. Oke, kemudian yang sudah bergabung lagi ada dari Naya. Selamat malam semuanya, salam kenal dari Naya. Kalau aku sih sering oversharing di chat, habis itu chatnya ku baca ulang dan langsung pengen menghilang. Pengen menghilangnya kenapa nih? Malu atau justru karena kamu baru ngerasa di akhir-akhir curhat bahwa kamu tuh udah keluar batas atau oversharing? Yang sebenarnya ini sesuai dengan kehidupan nyata ya teman pro 2, atau relate banget dengan pengalaman banyak orang. Sebelum mengirim cerita yang sangat pribadi, coba bacakan dulu sebenarnya teman pro 2, tanyakan lagi. Kalau pesan ini dibaca orang lain, masih nyaman gak ya? Atau ada dampaknya gak sih? Kalau aku sendiri nih teman pro 2, apapun yang akan kita ceritakan, selain kita harus melihat latar belakang lawan bicara kita, kita juga harus melihat nih yang bakal kita sampaikan cerita kita terlalu dalam atau tidak, terlalu pribadi atau tidak. Kalau misal terlalu pribadi ya kita harus ngerem sendiri, kita harus punya batasan biar nanti orang lain juga tidak terlalu ikut campur dengan masalah kita. Kemudian ada juga dari Dimas.
Aku pernah upload story pas lagi marah, besoknya pas udah tenang malah malu sendiri. Aduh, kita pun juga sering banget ya teman Pro 2 ketika menggunakan media sosial, ada yang marah lah, ada yang kata-katanya bijak atau mengungkapkan kesedihan, itu ada. Ya sebenarnya kita sasa aja

Kalau diketahui banyak orang, ada dampaknya atau enggak di kemudian hari. Itu yang benar-benar harus kita perhatikan walaupun kita lagi emosi. Emosi yang lagi tinggi terutamanya membuat kita itu bisa membagikan sesuatu secara impulsif atau berlebihan. Tentunya teman Pro 2, kamu bisa memberi jeda dulu sebelum posting sesuatu. Atau teman Pro 2 harus ada penyelesaian deh sebelum kamu berpikir cara yang paling jitu adalah klarifikasi gitu. Klarifikasinya lewat apa? Postingan kamu, bikin story. Aduh, kalau aku sih mending jangan ya teman Pro 2, karena hal itu tuh sebenarnya merugikan kita juga. Bahkan ada orang yang mungkin akan memberikan empati, belas kasihan ke kita, tapi ada di sisi lain orang yang mungkin yang tidak terlalu suka dengan kita gitu ya. Justru dengan kamu memberitahu bahwa kamu lagi tidak baik-baik aja, malah mungkin ada yang suka gitu dengan kondisi yang seperti itu. Atau justru ada yang ini ya, kayak yang gimana ya, kayaknya oke-oke aja gitu loh, malah suka gitu kalau misal kamu ada di posisi yang lagi bingung, lagi marah, lagi sedih gitu teman Pro 2. Jadi sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing, kalau kita bisa ngerem dulu, berhenti atau mengendalikan diri kita dulu, pikir-pikir lagi sebelum kita oversharing di media sosial terutamanya. Ada juga Rani, pernah curhat masalah keluarga ke teman, ternyata besoknya teman lain juga tahu. Kalau ini sih udah pasti ya, berarti teman kamu ini adalah teman yang gak bisa dipercaya. Jadi walaupun di depan seperti orang yang bisa dipercaya teman Pro 2, tapi kamu benar-benar harus melihat dulu apakah cerita kamu atau cerita orang lain yang sebelumnya dia tampung itu bisa dikip untuk dia sendiri nggak? Kalau ternyata dia bisa menyampaikan kepada banyak orang, ya otomatis teman Pro 2, jangan sampai cerita masalah pribadi kamu dengan orang tersebut. Karena udah pasti ya, udah terlihat bahwa orang itu gampang banget nih nyampein omongan gitu. Nah, ini adalah salah satu resiko oversharing juga. Informasi pribadi bisa menyebar di luar kendali kita. Jadi sebelum cerita, pertimbangkan beberapa kali, berbanyak-banyak kali deh pokoknya, apakah orang tersebut memang bisa dipercaya atau justru teman Pro 2 harus menyimpan cerita kamu untuk diri kamu sendiri.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Finlandia dikenal sebagai negara dengan jumlah sauna yang sangat banyak. Bahkan jumlah sauna di sana hampir sama dengan jumlah penduduknya. Sauna sudah menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Finlandia untuk relaksasi dan menjaga kesehatan.
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pintar.
3: Batuan, Bu.
1: Bagus.
3: Saya, Bu.
1: Apa lagi?
3: Sampah.
2: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahun Pro 2 kita masih ngebahas soal oversharing. Wah, barusan kelewat ya. Ya, Tahun Pro 2 buat kamu yang masih menunggu ya tadi ya informasi soal oversharing. Kita lanjutin lagi teman Pro 2. Bahwa ternyata memang ketika kita menggunakan media sosial atau ketika kita sudah nyaman cerita satu hal atau mungkin banyak hal banget ya, kadang itu yang membuat kita lepas kontrol atau kita seperti tidak punya batasan, kita tidak punya kendali. Sederhananya, teman Pro 2 juga harus bisa membedakan antara curhat dan oversharing. Nah, ini yang kayaknya beda tipis, tapi ternyata ada perbedaannya, walaupun kayak sama ya. Ya, teman Pro 2. Kita harus tahu konteksnya dulu, kemudian juga tempat, orang, atau isi ceritanya. Kalau kita sedang punya masalah atau memilih cerita kepada orang yang dipercaya untuk mendapatkan dukungan, itu bisa menjadi bentuk komunikasi yang sehat. Tapi kalau kita membagikan informasi yang sangat pribadi kepada banyak orang, terutamanya tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, tanpa mempertimbangkan apa dampaknya, disitulah kita perlu berhenti sebentar dan juga berpikir. Jadi sebelum kamu cerita ini, coba ya kamu tuh bikin sebuah pertanyaan yang dilayangkan untuk diri kamu sendiri. Aku cerita karena memang butuh bantuan atau cuma sedang terbawa suasana aja? Karena biasanya ada yang karena teman Pro 2 terlalu nyaman cerita dengan seseorang, kok kayaknya seru ya, kok kayaknya lega banget. Nah, justru ngalir begitu aja dan kamu ceritain semuanya. Tapi ada juga teman Pro 2 yang karena memang penat, lagi emosi, banyak banget yang dipikir, akhirnya kamu juga bingung solusinya seperti apa dan kamu butuh saran, butuh bantuan dari seseorang yang sedang kamu ajak untuk curhat gitu teman Pro 2. Pasti kamu bisa membedakan gitu ya teman Pro 2. Apakah kamu adalah seseorang yang pada saat itu curhat untuk minta bantuan atau justru karena terbawa suasana sehingga kamu oversharing? Benar-benar harus dibedakan ya teman Pro 2. Jadi jangan sampai akhirnya teman Pro 2 yang terlalu oversharing malah justru jadi bumerang buat kamu. Dan tentunya teman Pro 2, kalau kita membahas juga soal ruang digital yang ternyata sejauh ini tanpa kita sadari itu walaupun yang kita rasa seperti aman, justru sebaliknya gak selalu aman. Namun demikian ya, media sosial itu bukanlah ruang yang private. Siapapun bisa melihat, siapapun bisa menilai, bahkan juga menyebarkan ulang apa yang seseorang unggah, apalagi kalau ada orang yang dislike atau tidak suka terhadap kita. Pasti itu bisa jadi salah satu bahan, entah untuk ngegibah atau mungkin untuk menyebarluaskan ya. Akibatnya kendali atas cerita pribadi ini menjadi semakin terbatas. Sebagian orang memang memberikan dukungan, tapi sebagian lainnya teman Pro 2 bisa merespon dengan komentar yang tajam atau penilaian yang sangat menyakitkan terhadap diri kita. Jadi dalam situasi seperti itu ya teman Pro 2, ruang yang semula terasa melegakan justru bisa berubah menjadi sumber kecemasan baru. Kamu akhirnya overthinking, kamu akhirnya menyesal, atau kamu akhirnya sampai kayak stres sendiri gitu. Jadi masalah satu belum selesai, malah ketambah lagi sama pikiran-pikiran yang lain karena ulah kamu yang mungkin terlalu oversharing. Selain itu teman Pro 2, internet itu juga menyimpan jejak digital ya dalam waktu yang lama. Orang lain bisa mengambil tangkapan layar atau menyimpan unggahan tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya. Karena alasan inilah ya teman Pro 2, setiap orang itu perlu mempertimbangkan dampak jangka panjangnya sebelum menekan tombol unggah. Jadi bukan hanya foto-foto aja yang kamu unggah ya, atau bahkan ketika foto yang bakal kamu unggah, kamu juga mikir juga, kadang kalau udah di klik unggah ada penyesalan. Apalagi kalau teman Pro 2 mau
meluapkan emosi, mau menceritakan soal masalah kesedihan kamu. Aduh, kayaknya itu yang lebih berbahaya ya sebenarnya, berbahaya untuk diri kamu. Kedepannya pasti ada masalah baru, ada hal yang akhirnya menguras energi kita atau pikiran kita. Ya, kalau menurut aku sih mending dipikir-pikir lagi aja deh. Kalau menurut kamu itu masih aman ceritanya, gas aja. Tapi kalau misal itu ada dampaknya buat kamu di masa yang akan datang, ya udah skip aja teman pro 2, simpan untuk diri kamu sendiri dan kemudian kamu harus cari solusinya seperti apa.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Jepang dikenal sebagai negara dengan kereta paling tepat waktu di dunia. Bahkan, jika kereta terlambat hanya 1 atau 2 menit saja, petugas biasanya akan meminta maaf kepada penumpang. Disiplin waktu sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Jepang, mulai dari sekolah hingga tempat kerja. Tidak heran jika sistem transportasi di sana sangat dipercaya oleh masyarakat.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman pro 2, kalau tadi aku udah sharing sedikit juga ya seputar pembahasan kita malam hari ini soal oversharing. Ya teman pro 2, kadang kita juga harus bisa membedakan yang namanya oversharing ataupun curhat. Tapi kalau sekiranya teman pro 2 sudah bisa membedakan antara kedua hal tadi dengan cara yang atau definisi yang tadi udah aku sebutin ya, sekarang waktunya aku ngasih tahu ke kamu cara untuk menghindari oversharing di media sosial. Caranya belum. Kalau tadi kan perbedaannya, kemudian definisinya udah aku kasih tahu ya teman pro 2. Kita lanjut lagi caranya agar media sosial itu tetap bisa jadi ruang yang sehat. Kemudian setiap orang itu bisa menerapkan beberapa langkah sederhana ya. Karena memang ternyata untuk bisa menghindari oversharing juga gak sesusah itu teman pro 2. Yang pertama, kamu bisa memberikan jeda sebelum mengunggah. Jeda ini maksudnya jeda apa ya? Jadi ketika kamu lagi emosi, lagi tinggi-tingginya, lagi puncaknya banget, berhenti dulu sebentar teman pro 2 dengan memberikan waktu pada diri sendiri. Jadi seseorang ini bisa menilai ulang apakah unggahan tersebut benar-benar perlu dibagikan atau tidak. Selain itu, pertimbangkan dampak jangka panjang. Jadi lagi-lagi ya teman pro 2, kamu harus menanyakan pada diri kamu sendiri, apakah saya akan tetap nyaman kalau melihat unggahan ini beberapa tahun ke depan? Atau justru bukan hanya diposisikan kamu sebagai yang nonton, tapi posisikan juga kamu sebagai orang yang bukan dari diri kamu sendiri ya, tapi kamu sebagai orang lain maksudnya. Itu seperti apa ketika ada postingan yang lagi kamu posting. Jadi kemudian teman pro 2 harus benar-benar mempertimbangkan bukan hanya dalam waktu jangka pendeknya aja, tapi jangka panjangnya pun juga harus kamu pikirkan. Kemudian pilih ruang yang tepat untuk bercerita, karena nggak semua masalah itu cocok untuk dibahas di ruang publik. Beberapa cerita akan lebih aman dibagikan kepada orang yang benar-benar bisa dipercaya. Kemudian kamu wajib banget nih teman pro 2 untuk mengenali tujuan berbagi. Apakah ingin mencari dukungan atau hanya sekedar meluapkan emosi sesaat? Karena kesadaran ini tentunya bisa membantu seseorang ataupun kamu mengendalikan isi dan cara penyampaian. Dan yang paling penting banget, ini poin terakhir teman pro 2, jaga batas privasi pribadi. Jadi privasi ini bukan hanya kamu bisa menutup diri gitu ya, tapi justru dengan menjaga sebagian cerita tetap personal, seseorang sedang melindungi kesehatan emosinya. Jadi kamu pun juga bisa untuk menjaga kesehatan mental kamu ya. Kamu juga gak kepikiran setelah kamu cerita banyak hal gitu ya, atau cerita di satu batasan aja gitu. Karena kalau kamu lost, gak ada batasan tertentu, ya otomatis nanti kamu ada yang akhirnya overthinking, takut di masa depan nanti orang yang kamu ceritain itu gak amanah gitu ya, kemudian disampaikan ke orang lain, atau justru ada dampak yang sangat merugikan kamu. Itu ya benar-benar harus kamu pertimbangkan ya. Jaga batas privasi pribadi, ini penting banget. Jadi tidak semuanya kamu ceritakan, tapi kamu juga ada batasan tertentu mana yang harus kamu simpan cerita pribadi kamu.

0: nggak kepikiran kenapa dalam satu tahun ada 365 hari? Jawabannya ada pada pergerakan bumi. Dalam satu kali mengelilingi matahari, bumi membutuhkan waktu sekitar 365 hari, lebih sedikit, tepatnya 365 hari hampir 6 jam. Proses ini disebut revolusi bumi. Karena ada sisa hampir 6 jam setiap tahun, maka dalam 4 tahun waktu itu terkumpul jadi sekitar 24 jam atau 1 hari. Itulah kenapa setiap 4 tahun sekali kita punya tahun kabisat dengan 366 hari dan tambahan 1 hari di bulan Februari. Jadi, angka 365 hari bukan ditentukan sembarangan, tapi hasil perhitungan ilmiah tentang waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Dari situlah sistem kalender yang kita pakai sekarang disusun.
1: Akhirnya duduk juga, untung dapat tempat duduk. Itu ada kakek-kakek tua.
2: Gak dapat tempat duduk kayaknya. Bodoh amat ah.
3: Rame banget bisnya. Itu ibu hamil berdiri. Males ah bagi kursi, main HP aja.
4: Nekat tuh nenek-nenek. Udah bus padat, tetap naik aja. Pura-pura tidur ya.
5: Sentuh hati nurani kita, bekal lingkungan, peduli, dan tidak maunya sendiri. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Jember.
6: Salah satu petinju yang paling fenomenal di abad ini adalah Muhammad Ali. Ia lahir pada 17 Januari 1942. Ia tumbuh dan besar di Kentucky, Amerika Selatan. Memulai karirnya di usia 12 tahun, tidak mengherankan jika di usianya yang ke-22 tahun, ia telah berhasil meraih juara pada kejuaraan dunia kelas berat dari Sonny Liston dalam pertarungan pada tahun 1964. Tak lama berselang, pria dengan nama asli Cassius Marcellus Clay Jr. ini mengganti namanya menjadi Muhammad Ali setelah memilih untuk memeluk agama Islam. Muhammad Ali merupakan petinju pertama yang merebut sabuk gelar juara dunia kelas berat untuk 3 kesempatan berbeda dan mempertahankannya 19 kali.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah rasa nggak makan soto atau pecel tanpa kerupuk itu rasanya kurang lengkap? Ternyata kebiasaan makan kerupuk ini sudah ada sejak ratusan tahun loh. Secara historis, istilah kerupuk tercatat dalam beberapa naskah Jawa kuno. Salah satunya disebut dalam Kakawin Ramayana versi Jawa kuno yang disalin sekitar abad ke-9 hingga 10 Masehi. Selain itu, kata serupa juga muncul dalam teks sastra Jawa pertengahan seperti Serat Centini yang disusun pada awal abad ke-19 yang menggambarkan kebiasaan makan masyarakat Jawa lengkap dengan lauk dan makanan pendamping. Pada masa itu, kerupuk dibuat dari bahan berpati seperti sagu atau tepung beras. Adonan dikukus, diiris tipis, lalu dijemur sebelum digoreng. Saat terkena minyak panas, kandungan air di dalamnya berubah menjadi uap dan membuat kerupuk mengembang. Artinya, tradisi makan kerupuk bukanlah tren baru. Dari naskah kuno sampai dengan meja makan hari ini, kerupuk sudah jadi bagian dari budaya kuliner Nusantara.
1: Berhenti di sini ya?
2: Sekarang kita putus.
1: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
2: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
1: Tapi yang?
2: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
1: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
3: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Teman terbaik.

balik layar ada hati yang perlu dijaga. Harga dari kualitas diri kamu itu juga bisa terlihat dari bagaimana teman Pro2 memposting segala sesuatu di media sosial. Kalau semua itu berisikan emosi, kemudian juga biar kamu dapat empati oleh banyak orang gitu ya, kesedihan yang kamu ceritakan secara banyak hal ya, sebenarnya bukan justru kamu mendapatkan validasi atau mendapat dukungan ya. Ada juga orang yang akhirnya kurang bisa respect gitu, karena memang ada orang yang juga gak terlalu suka dengan postingan-postingan yang menguras energi juga ya. Karena ketika kita itu melihat ada postingan yang negatif, postingan yang benar-benar bikin kita terkuras energi, ya pasti kita juga akan ikut larut gitu ya dengan postingan tersebut, teman Pro2. Jadi media sosial ini akan terus menjadi bagian dari kehidupan modern. Platform ini juga menghubungkan banyak orang untuk bisa mempercepat arus informasi. Namun, teman Pro2, di balik kemudahannya ada tanggung jawab yang harus disadari. Setiap unggahan membawa konsekuensi, karena itu bijaklah sebelum berbagi. Bukan berarti teman Pro2 lantas mengutamakan perasaan orang lain dan kamu harus menomorduakan perasaan kamu. Tidak, teman Pro2. Terkadang tindakan paling berani bukanlah menceritakan semuanya kepada publik, justru memilih dengan hati-hati kepada siapa cerita, yang ingin disampaikan itu apa, itu merupakan bentuk kedewasaan emosional. Jadi teman Pro2, pada akhirnya tidak semua

luka perlu diumumkan ya. Sebagian harus cukup untuk dipahami, dirawat, atau diselesaikan dalam ruang yang lebih aman. Ya, selain teman pro 2 menjaga hati orang lain ya, ketika kita upload sesuatu, kita pun juga harus menjaga harga atau kualitas diri kita dari apa yang kita posting, apa yang kita unggah. Kalau semakin banyak yang kita bagikan itu adalah hal-hal yang positif, maka orang lain pun juga bisa respect dari apa yang kita posting ya. Tapi kalau yang diposting adalah hal-hal yang terlalu pribadi, otomatis orang pun juga bisa menilai bagaimana kualitas diri kamu, teman pro 2, dari apa yang kamu posting atau apa yang kamu sharingkan di media sosial kamu salah satunya. Dan itu tadi teman pro 2, semoga bermanfaat ya buat kamu yang memang dirasa sering banget oversharing, kurang-kurangin aja. Tapi gak harus langsung instan ya, pelan-pelan semuanya. Kalau teman pro 2 pengen berjalan dengan baik, semua pengen ada perubahan menjadi arah yang lebih baik, ya pasti harus satu-satu, gak bisa langsung, memang susah. Tapi aku rasa sih kalau teman pro 2 udah mengenali cara-caranya, perbedaannya, kemudian langkah-langkah selanjutnya kamu harus bagaimana udah tertata di pikiran kamu, otomatis step by step juga bisa kamu lalui dengan baik, bahkan bisa cepet ya perubahannya, teman pro 2. Oke deh teman pro 2, sesaat lagi aku bakal hadirkan untuk program acara selanjutnya ya, yang bakal menemani kamu dengan aktivitas malam hari kamu atau waktu istirahat kamu, teman pro 2. Kamu bisa menikmati beberapa lagu-lagu ya, lagu-lagu kesukaan kamu selama 1 jam ke depan di Jazz Music. Jadi jangan lewatkan lagu-lagu yang tentunya bakal menghibur kamu di malam hari ini.

0: mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat ibu

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Kawan Pro 2 Tuntas Sudah, kebersamaan Program 2 RRI Jembar Mengudara menemani kamu untuk edisi hari ini 15 Agustus 2026 bersama aku Vita Karina. Dari Grasiar Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kota Jember, Vita ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz. Edisi Minggu 16 Agustus 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Perdua, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Perdua, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Perdua FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi Teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Minggu 16 Agustus 2026, Irza Diarjo bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, memulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan Jazz Music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Abdullah Alifuddin dengan kajian macam-macam syirik. Dan Teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi ini barengan aku Irza Diharjo. So have a nice day and stay tuned di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Dua.
1: Bismillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberi kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat dijauhkan dari kesyirikan, dan nikmat diselamatkan dari berbagai macam bala dan petaka. Apa kabar Teman Pro 2? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, serta diberi taufik untuk selalu tegar di atas hidayah al-Islam. Insya Allah pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas terkait suatu pembahasan yang sangat penting sekali, yaitu macam-macam kesyirikan. Pada kesempatan yang sudah berlalu, telah saya sampaikan bahwa syirik memiliki bahaya yang sangat banyak dan sangat besar sekali. Di antaranya adalah seseorang tidak akan diampuni dosanya, ia tidak akan mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat, dan ia akan diharamkan dari surga serta masuk ke neraka dan kekal di dalamnya. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu, kita sangat perlu mengetahui bentuk kesyirikan dengan berbagai macamnya. Dengan hal tersebut, kita bisa menghindari suatu perbuatan yang sebenarnya adalah kesyirikan. Bisa saja sebagian orang menjadi pelaku kesyirikan karena ia tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah kesyirikan. Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui macam-macam kesyirikan. Teman Pro 2 mungkin bertanya-tanya, apakah kesyirikan hanya terdapat pada penyembahan kepada selain Allah saja? Jawabannya adalah tidak. Kesyirikan mempunyai berbagai macam bentuk, tetapi seringnya kesyirikan terdapat pada penyembahan kepada selain Allah SWT. Oleh karena itu, tidak dipungkir lagi bahwa Teman Pro 2 pasti sudah tahu bahwa orang yang menyembah berhala adalah orang yang musyrik. Akan tetapi, di sana ada berbagai macam bentuk kesyirikan yang lain yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Secara garis besar, kesyirikan dibagi menjadi dua, yaitu syirik besar atau syirik akbar dan syirik kecil atau syirik asghar. Syirik besar dan syirik kecil memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya, syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari agama, adapun syirik kecil tidak. Syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka, adapun syirik kecil tidak menjadikannya kekal di neraka. Apabila Allah kehendaki, maka Allah akan mengampuni dosanya. Apabila Allah menghendaki, Allah akan mengazabnya dahulu di neraka. Syirik besar menghapus semua amalan, adapun syirik kecil hanya menghapus amalan yang membersamai syirik kecil tersebut saja. Syirik besar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah atau mendekatkan diri kepadanya dengan penyembelihan kurban atau nazar untuk selain Allah. Syirik besar memiliki berbagai macam bentuk, diantaranya adalah pertama, syirik doa. Syirik doa adalah seseorang berdoa kepada selain Allah SWT, akan tetapi ia juga berdoa kepada selainnya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Quran surat Al-Ankabut ayat 65. Syekh As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, Allah menetapkan bahwa kaum musyrikin, mereka ikhlas berdoa kepada Allah pada keadaan sempit. Ketika mereka menaiki kapal di laut, lalu datang ombak yang sangat besar serta mereka takut mati. Mereka meninggalkan sekutu-sekutunya, yakni Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, dan mereka ikhlas berdoa kepada Allah saja. Akan tetapi, ketika sudah hilang kesusahan mereka, lalu mereka yang berdoa ikhlas kepada Allah sampai ke daratan dengan selamat, mereka berbuat syirik lagi. Jadi Teman Pro 2, pada ayat ini, menjelaskan kepada kita bahwa berdoa adalah ibadah yang hanya boleh diberikan kepada Allah SWT saja. Kita tidak boleh berdoa kepada pohon, manusia, hewan, kuburan, nabi, malaikat, orang saleh, jin, dan lainnya. Kita hanya boleh berdoa kepada Allah saja, karena doa adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah SWT. Kedua, syirik niat. Syirik niat, keinginan, dan tujuan adalah meniatkan suatu bentuk ibadah untuk selain Allah SWT. Allah SWT berfirman,
2: Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun.
1: Artinya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15-16. Para ulama kita ketika mereka menafsirkan ayat ini, mereka berkata, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan kenikmatannya saja dengan amalan salehnya, maka kami akan memberikan mereka balasan dari perbuatan mereka di kehidupan dunia tanpa dikurangi. Akan tetapi, mereka di akhirat tidak akan diberikan apapun kecuali neraka. Amalan saleh yang mereka perbuat pun tidak bisa menjadi manfaat bagi mereka, karena amalan saleh mereka batil, dikarenakan mereka beramal tidak untuk wajah Allah SWT. Jadi teman pro 2, orang yang melakukan amal saleh tetapi niatnya hanya untuk dunia saja tanpa meniatkan untuk mendapatkan pahala, balasan akhirat, keridhaan Allah, dan semisalnya, maka amalannya ditolak karena amalan tersebut tidak diniatkan untuk Allah. Ketiga, syirik ketaatan. Syirik ketaatan adalah mentaati selain Allah SWT dalam hal maksiat kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman,
3: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
1: Artinya, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai rob-rob selain Allah. Dan juga mereka menjadikan Rob Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat At-Taubah ayat 31. Syekh As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka menjadi Tuhan selain Allah. Yakni, mereka menghalalkan apa saja yang ulama mereka halalkan dan mereka mengharamkan apa saja yang ulama mereka haramkan. Para ulama-ulama dan ahli ibadah tersebut membuat syariat-syariat dan perkataan-perkataan yang menyelisihi agama yang dibawa oleh para rasul. Maka mereka mengikuti mereka pada hal tersebut. Maksudnya adalah mereka taat kepada ulama dan ahli ibadah mereka yang mengharamkan hal-hal yang dihalalkan Allah, serta menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah. Jadi mereka taat kepada ulama mereka padahal mereka menyelisihi agama Allah SWT. Inilah syirik ketaatan. 4. Syirik mahabbah atau kecintaan. Syirik mahabbah atau kecintaan adalah menyamakan Allah SWT dengan selainnya dalam hal kecintaan. Allah SWT berfirman,
4: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ.
1: Artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Inilah beberapa macam bentuk syirik besar. Semoga Allah SWT menjaga kita dari syirik-syirik tersebut agar kita terhindar darinya dan tidak melakukan sedikit pun dari syirik tersebut. Barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas terkait syirik kecil dengan rincian-rinciannya. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi manfaat buat saya dan teman produs sekalian. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.

Teman Perdua, segala nikmat yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tidak ada alasan untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 18. Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, melainkan menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah karunia Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat sombong dan menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu'.

teman berdua, di tengah kesibukan yang semakin padat, jangan sampai kita melupakan indahnya menjalin silaturahmi. Menyapa keluarga, mengunjungi kerabat, atau sekedar menanyakan kabar sahabat adalah amalan sederhana yang memiliki nilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari luangkan waktu untuk menyambung kembali hubungan yang mungkin mulai renggang. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, mempererat persaudaraan, dan menjadikan kita hamba yang senantiasa menjaga tali silaturahmi.

Teman Produa, kadang kita gelisah memikirkan rezeki. Padahal Allah telah menetapkan bagian setiap hambanya. Tugas kita adalah berikhtiar, berdoa, dan juga menjaga jalan yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat ke-6, "Tidak satupun makhluk bergerak di bumi, melainkan Allah yang menjamin rezekinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya Ruhul Kudus telah membisikkan ke dalam hatiku bahwa seseorang tidak akan meninggal hingga rezekinya telah sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan iri kepada rezeki orang lain. Fokuslah memperbaiki ikhtiar, memperbanyak doa, dan juga menjaga kejujuran. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memberkahinya, dan menjauhkan kita dari jalan yang tidak diridhoinya.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Momen Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang Pakistan ingin perkuat kerjasama ekonomi dengan Indonesia. Berikutnya tentang daftar wilayah 38 korban meninggal dunia akibat gempa NTT. Dan informasi ketiga tentang DPRD usulkan perda pakaian tradisional Situbondo. Nah Momen Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Pakistan ingin memperkuat kerjasama ekonomi dan juga perdagangan dengan Indonesia, termasuk mendorong pengembangan Indonesia-Pakistan PTA menjadi CEPA. Duta Besar Pakistan Zahid Hafiz Kaudari menilai potensi pasar kedua negara besar termasuk untuk pengembangan industri halal. Nilai perdagangan Indonesia-Pakistan pada 2025 mencapai sekitar 4,26 miliar dolar Amerika Serikat, naik 2,9% dari 2024. Minyak sawit menjadi salah satu komoditas utama ekspor Indonesia dengan nilai lebih dari 3,2 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga masih terbuka peluang untuk memperluas perdagangan dan juga investasi kedua negara. BNPB melaporkan 38 orang meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7 di Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Sabtu 15 Agustus 2026, korban tersebar di Sika, Manggarai, ND, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Selain itu, 2 orang mengalami luka berat, 11 luka ringan, dan sekitar 2.000 warga mengungsi. Gempa juga merusak sejumlah fasilitas termasuk rumah warga, puskesmas, rumah sakit, terminal, 5 bandara kabupaten atau kota, dan juga 2 pelabuhan. Merataan kerusakan masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan. Wakil Ketua DPRD Situbondo, H. Abdul Rahman, mengusulkan perda tentang pakaian tradisional untuk memperkuat identitas budaya daerah. Usulan itu disampaikan saat Harjakasi ke-208 karena menurutnya peringatan hari jadi daerah seharusnya menampilkan pakaian yang merepresentasikan Situbondo, bukan sekedar pakaian adat Nusantara. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyambut baik usulan tersebut. Pemkab berencana melibatkan masyarakat dan juga berbagai pemangku kepentingan untuk menentukan pakaian tradisional, sekaligus memperkuat identitas daerah seperti lambang, mars, dan juga himne Situbondo. Om Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

98,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Ketemu lagi tentunya sama Ijel teman Pro 2 di Minggu 16 Agustus 2026. Akhirnya Ijel jadi morning person lagi nih teman Pro 2. Nah, minggu pagi ini biasanya memang waktunya lebih santai ya teman Pro 2. Tapi kalau lihat kalender nih, hari ini sebenarnya cukup mungkin ada padatnya juga buat beberapa dari kamu nih, karena besok udah 17 Agustus. Jadi buat yang di lingkungan rumah, sekolah, kampus, kantor, sampai dengan komunitas, biasanya udah mulai sibuk dengan berbagai persiapan nih. Ada yang masih beresin dekorasi mungkin ya, latihan buat lomba baris berbaris, karena aku kemarin juga lihat nomor 2 di jalanan tuh banyak banget pada latihan baris berbaris nih. Terus juga pastinya ada yang nyiapin acara, sampai mungkin sore atau malam nanti ada agenda kumpul bareng warga ya. Di lingkungan tuh juga ada tirakatan gitu biasanya. Nah, belum lagi besok pagi ada upacara dan berbagai kegiatan dalam rangka Hari Kemerdekaan juga nih. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa minggunya kok cukup padat banget, nah pokoknya tetap sempatin juga Mempro 2 buat istirahat ya, karena besok rangkaian kegiatan 17-an ini udah dimulai. Apalagi kamu panitianya tuh kan. Nah, sambil nemenin kamu yang pagi ini lagi santai mungkin, atau justru udah sibuk dengan persiapan 17-an nih Mempro 2, aku bakal nemenin kamu di spada dengan 3 interval nih. Yaitu pertama adalah spada sikat, informasi singkat dan juga tepat. Terus spada besti, bekal semangat tiap pagi. Dan terakhir adalah spada insight, inspirasi pagi terupdate Mempro 2. Kita ngobrolin berbagai hal nanti yang relate sama kamu, dan juga ada informasi menarik dan juga penting, dan tentunya lagu-lagu pilihan buat nemenin aktivitasmu sampai siang nanti. Jadi buat yang lagi beres, siap-siap ikut kegiatan, atau mau traveling malahan, atau masih santai aja di rumah, tenang aja Mempro 2 bakal aku temenin pokoknya. Dan sebelum itu Mempro 2, aku mau puterin dulu nih satu lagu yang somehow identik banget sama hari Minggu nih. Ada Lazy Song by Bruno Mars, spesial buat Mempro 2 yang lagi leyeh-leyeh aja di rumah atau lagi males-malesan nih Mempro 2.

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena Jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama Fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari Deja Vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa buntut kecebong bisa hilang saat berubah jadi kodok? Secara sains, hal itu terjadi karena proses metamorfosis. Saat berubah menjadi kodok, hormon tiroksin meningkat dan memicu proses apoptosis, yaitu kematian sel secara alami di bagian buntut. Uniknya, buntut itu tidak benar-benar hilang. Nutrisi dari buntut diserap kembali oleh tubuh untuk membantu membentuk kaki dan organ lainnya. Jadi, buntut kecebong sebenarnya didaur ulang oleh tubuhnya sendiri agar siap hidup sebagai kodok di darat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pada sikat informasi singkat dan juga tepat Mempro 2, aku bakal ngasih informasi seputar perakiraan cuaca nih di pagi hari ini ya. Dan buat kamu mungkin sebelum beraktivitas juga ke luar gitu Mempro 2, nah ini harus dicek dulu dong kondisi cuaca di wilayah Tapal Kuda. Ada Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso sampai dengan Situbondo. Sekalian ada beberapa informasi penting yang perlu kamu tahu pagi hari ini. Nah, pagi ini diperkirakan udara kabur dengan Lumajang ya, pagi hari ini diperkirakan udara kabur dengan suhu sekitar 21 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan buat kamu yang berkendara pagi, terutama di jalur yang banyak kendaraan atau kawasan dengan jarak pandang terbatas, tetap fokus dan jangan ngebut Mempro 2. Pastikan pandangan tetap jelas sebelum melanjutkan perjalanan. Lalu beralih ke Jember yang diperkirakan udara kabur juga dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius nih. Wah, hari ini lumayan panas nih di Jember. Terus kalau pagi ini kamu beraktivitas di luar sampai siangan ya, siapin air minumnya dan cari tempat yang cukup teduh kalau mulai kerasa panas, dan jangan lupa untuk selalu apply dan reapply sunscreennya. Kita sedikit bergeser ke Banyuwangi untuk kondisi hari ini, perakirannya udara kabur juga dengan suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius ya. Dan buat yang berkendara pagi juga perhatiin jarak pandangnya, terutama kalau melewati kawasan yang udaranya masih cukup berkabut atau kabur. Kita ke Bondowoso yang diperkirakan udara kabur juga Mempro 2 dengan suhu 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kalau kamu melewati jalur pegunungan atau daerah yang udaranya lebih dingin, tetap waspada dan juga jaga jarak aman dengan kendaraan di depanmu ya. Dan terakhir di Situbondo, untuk di pagi hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Buat kamu yang punya aktivitas luar ruangan, jangan lupa untuk cukup minum. Lalu tetap diperhatikan kondisi tubuhnya karena suhu ini bisa cukup panas menjelang siang juga. Apply dan reapply sunscreennya juga jangan lupa Mempro 2. Jadi mayoritas wilayah Tapal Kuda bagi hari ini diperkirakan mengalami udara kabur ya, sementara Situbondo cerah teman Pro 2. BMKG juga mencatat perkiraan 3 hari ke depan untuk wilayah Tapal Kuda relatif aman dan juga belum menunjukkan potensi cuaca ekstrim yang signifikan nih, meski kondisi cuaca tetap perlu dipantau juga. Dan teman Pro 2, ada satu informasi penting dari luar wilayah Tapal Kuda ya yang perlu kita ikut doakan. Gempa bumi kuat mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi 15 Agustus kemarin, dan BMKG memutakhirkan magnitudonya menjadi 7,7 dengan kedalaman 15 km, dan peringatan dini tsunami kemudian diakhiri pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Untuk perkembangan korban, data BNBP yang dilaporkan hingga Sabtu malam mencatat 47 orang meninggal dunia akibat gempa tersebut, dan proses penanganan dan juga pendataan masih berlangsung. Nah, kita turut menyampaikan duka dan juga doa untuk seluruh korban serta keluarga yang berdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan, lalu para korban mendapatkan tempat terbaik, dan proses evakuasi maupun penanganan di lapangan berjalan lancar. Amin. Dan Mempro 2, dimanapun kamu berada, pokoknya tetap tenang, jangan mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya, dan pantau terus, ikuti informasi kebencanaan hanya dari kanal-kanal resmi ya, terutama dari BMKG. Nah, itu tadi Mempro 2 update cuaca Tapal Kuda dan informasi penting pagi hari ini. Pokoknya selamat beraktivitas, tetap hati-hati ya di perjalanan buat kamu yang mau traveling pada hari Minggu ini, dan semoga hari ini berjalan dengan lancar Mempro 2.

0: Jangan merokok, Kak. Mau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop merokok.
4: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, burung hantu adalah pemburu malam yang sangat hebat. Mereka memiliki kemampuan mendengar yang sangat luar biasa tajam. Bahkan burung hantu bisa menangkap suara mangsanya di dalam kegelapan total. Selain itu, burung hantu juga bisa memutar kepalanya hingga sekitar 270 derajat, membuatnya mampu melihat hampir ke segala arah tanpa harus menggerakkan tubuhnya.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, informasi selanjutnya juga gak kalah penting teman Pro 2 buat kamu yang mau berangkat traveling atau berkegiatan ya di wilayah Jember Kota nih. Penting banget disimak yaitu informasi lalu lintas di sekitaran Jember Kota. Kita mulai dari depan LPPRRI Jember teman Pro 2 di Jalan Panjaitan ya. Di sini di perempatannya sudah ada penumpukan kendaraan dari kedua arahnya, tapi dari arah Jalan Panjajaran dan juga Gunung Batu masih terpantau lancar. Kita bergeser sedikit

lancar. Begitupun juga dari arah Ahmad Yani menuju Jalan Trunojoyo masih lancar banget nih nomor 2. So far Jalan Trunojoyo masih lancar sampai dengan Jalan KH Sidik ya. Di sini sudah ada penumpukan kendaraannya di perempatan KH Sidik dan juga Salman Hudi. Setelah itu di Jalan Hos Cokroaminoto Trunojoyo masih lancar nomor 2. Begitupun juga dari Gajah Mada, di Jalan Gajah Mada di kedua arahnya juga masih lancar. Kita ke arah Sultan Agung yang di sini ada sedikit keramaian ya, karena di alun-alun sudah mungkin udah ada penumpukan kendaraan nomor 2. Biasanya tuh kalau hari Minggu Car Free Day ya di alun-alun Jember nih. Dan di sini juga sudah ada penumpukan kendaraan nomor 2 di area Jalan Ahmad Yani nih. Wah, lumayan nih. Dari Ahmad Yani di alun-alun ya, Jalan Sudirman juga sudah ada penumpukan kendaraan nomor 2. Jadi buat kamu yang dari PB Sudirman mau ke arah Jalan Ahmad Yani ataupun ke Trunojoyo ya, atau ke Panjajaran, mungkin ini tetap ini nomor 2 disarankan untuk cari jalur lain ya, karena memang di sini kepadatannya cukup panjang juga nomor 2 di area alun-alun nih. Terus ke arah Jalan PB Sudirman di perempatan SMP Negeri 2 Jember sudah ada penumpukan kendaraan juga dari kedua jalurnya nomor 2. Terus kita beralih ke area kampus ya, apakah ada penumpukan kendaraan juga, karena hari Minggu biasanya anak-anak kuliah pada libur. Dan kemarin juga sempat ini ya PPKMB ya buat maba-maba yang full banget dari hari Sabtu sampai dengan Sabtu lagi kegiatannya full, semangat ya, karena masih ada kayaknya ada ini deh, ada ospek jurusan juga ya. Semangat pokoknya buat maba-maba, jangan lupa untuk selalu istirahat juga nih, diimbangi sama jajan-jajannya juga gak masalah. Karena kegiatannya full banget ya. Kalau di sini di Jalan Masrib nomor 2 sudah ada penumpukan kendaraan ya, dari arah PW Sudirman menuju ke Bundaran Masrib nih. Kalau dari arah Jalan Masrib, Danau Toba dan juga Kalimantan masih terpantau lancar sih. So far Jalan Kalimantan juga masih lancar. Kita menuju ke Bundaran DPRD, di sini ada sedikit penumpukan kendaraan di bundarannya atau peralihan arus ya di bundaran nomor 2. Tapi dari arah Bengawan, Solo, dari Kalimantan, dari Sumatera atau sebaliknya, terus Jalan Jawa juga masih terpantau lancar banget sih, belum ada penumpukan yang signifikan. Begitupun juga di pertigaan Jawa, Karimata dan juga Riau, dari arah Jawa lumayan ada kepadatan sedikit nomor 2, tapi so far masih terpantau lancar. Lalu di Jalan Riau juga masih lancar sampai dengan di perempatan Jetos, dari arah Kaliurang, Tidar, Riau maupun Masrib juga masih lancar banget nomor 2. Dan itu tadi ya informasi lalu lintas di Jember Kota nomor 2. Buat kamu yang mau ke alun-alun atau mau lewat alun-alun, mau ke arah Jalan Ahmad Yani atau ke Trunojoyo ya, sebaiknya kayaknya beralih dulu deh jalurnya nomor 2, atau cari-cari jalan tikus ya, karena seperti biasa Car Free Day penuh banget nih di hari ini atau di pagi hari ini. Terus buat nomor 2 yang ada di sekitaran Jember, mau ke luar kota ataupun sebagai lainnya ya, mau berkegiatan dan segala macamnya, tetap hati-hati di jalan. Jangan lupa surat-surat kendaraannya selalu dibawa, helmnya selalu dipakai nomor 2. Terus seat belt, astaga, sampai lupa dan melibet lagi. Jangan lupa dipakai tuh nomor 2. Tuh yang pakai mobil tuh biasanya pada lupa seat beltnya, itu kan seat beltnya. Terus juga jangan lupa untuk selalu apply sunscreen nih ya, karena cuacanya seperti ini, apalagi tadi perakiraannya sampai dengan 32 derajat Celcius. Waduh, jangan dong, nanti perawatan kamu sia-sia nomor 2. Jangan lupa juga patuhi lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas ya, dan juga hormati pengendara lainnya. Dan semoga perjalanannya lancar sampai dengan tujuan dengan selamat, dan sampai kembali ke rumah lagi nomor 2. Amin.

0: Setiap hari, kita menghasilkan data digital dalam jumlah yang sangat besar. Mulai dari chat, foto, video, hingga aktivitas sederhana seperti scrolling. Semuanya meninggalkan jejak data di internet. Bahkan, dalam satu menit saja, jutaan pesan terkirim, ratusan jam video diunggah, dan ribuan pencarian dilakukan di seluruh dunia. Tanpa kita sadari, kita hidup di era di mana informasi terus bergerak tanpa henti. Menariknya, data-data ini kemudian digunakan untuk memahami kebiasaan manusia. Mulai dari apa yang kita sukai, hingga apa yang mungkin kita butuhkan berikutnya. Jadi saat kamu membuka ponsel hari ini, ingat, bukan cuma kamu yang sedang mencari sesuatu, tapi teknologi juga sedang mempelajari kamu.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian, itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
5: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.